0: dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional. Namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
2: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mamat Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan, sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti cat itu menyebutkan, malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Betul, nanti semua simpang harus ditutup. Makanya kita kan udah antisipasi dari 3-4 tahun terakhir, kita udah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bakhtiar menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah dari 10 sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, 3-nya ini rekan-rekan 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kemenhats berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat sedang kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Kerjemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan pemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenhas tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya, di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi Debarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan, dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: beda, kalau sini kurang lebih 9 jam, tapi jamaahnya sehat-sehat dan lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah, dan jadi alhamdulillah, jemaah itu dengan pangan beli ini diurus dengan baik, dan jadi haji yang mabrur dan mabrur, dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan ini.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji di Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di asrama haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Embarkasi Makassar telah tiba di asrama haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya, Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Embarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di bandara, lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji di Embarkasi Makassar ini juga menyebutkan, yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jamaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
14: Dalam melayani tamu Allah, karena misi-misi kami dalam melayani tamu Allah, bagaimana jamaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dan beberapa instansi stakeholder yang tergabung ini, kami harapkan dapat jamaah haji dapat terlayani dengan baik.
15: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Dan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
3: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
4: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
3: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
5: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
3: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
6: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
3: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
1: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisatanya sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu

0: Kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan kembali apa yang dinyatakan oleh Bung Karno dalam pidato spontannya pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dia berkata tentang sila yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan.

0: Ini sesuatu yang sebetulnya tidak gampang untuk dipahami. Dan ini pula sesuatu yang kemudian tidak konsisten ada dalam Piagam Jakarta. Apa sebetulnya maksud Bung Karno? Saudara dan saudari yang saya kasihi, sebetulnya posisi Bung Karno adalah menggali nilai-nilai luhur yang sudah ada pada bangsa Indonesia sejak masa yang sangat silam. Indonesia bukan bangsa yang baru muncul, meskipun secara nama dia dikenali sejak tanggal 28 Oktober 1928. Tetapi sejarah sebagai sebuah bangsa telah sangat lama. Kita pernah menjadi bangsa yang jaya ketika kita menjadi Majapahit atau Wilwatikta, menjadi Sriwijaya, menjadi Kahuripan, menjadi Singhasari, dan seterusnya. Dan kejayaan itu tentu saja ada dasarnya, ada landasannya. Landasannya adalah kebudayaan yang luhur. Landasannya adalah semangat perketuhanan yang mengejawantah di dalam sikap kemanusiaan yang universal, di dalam estetika dengan cita rasa yang tinggi atau yang kita sebut sebagai seni budaya yang luhur, mengejawantah juga ke dalam sikap yang penuh penerimaan terhadap teknologi, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan atau kemajuan ekonomi, dan juga termanifestasi di dalam tatanan politik yang damai, yang berkelanjutan. Jadi ini menunjukkan bahwa bangsa kita itu sejak masa yang silam adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan luhur, yang dasarnya adalah semangat ketuhanan yang nyata. Ini yang sebetulnya ada dalam benak Bung Karno. Dia ingin bangsa kita kembali dalam keluhuran seperti masa silam. Tidak menjadi bangsa yang kerdil, tidak menjadi bangsa yang terpecah belah. Bersatu, kekal, dan abadi.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmar Gerwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Kita lanjutkan lagi kebersamaan di opini publik dan klarifikasi pada pagi ini. Setelah sesi pertama tadi, mencoba untuk terus mengundang Anda untuk bisa bergabung, memberikan pendapat. Dan tiba saatnya kita di sesi 2 bersama dengan narasumber. Kita akan tersambung melalui telepon dengan salah satu prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat. Di pengarah acara ada Bung Samanap, penyiar Sari Wisudawati yang mengatur traffic lalu lintas kita pada pagi ini di audio. Saya rasa bagi Anda yang mungkin penasaran belum sempat bergabung di 0818-02-05-6000 kesempatannya masih terbuka. Tetapi ya kita batasi ya, karena kita akan menggali perspektif dari narasumber pada pagi ini. Kalau tadi kita banyak berbicara tentang bagaimana kondisi air bersih secara global, mungkin saya highlight lagi, kalau bicara soal air bersih, ada pemanfaatan untuk domestik, untuk air minum. Ada yang menyangkut tentang sanitasi, kebutuhan mandi misalnya. Dan yang lain adalah kebutuhan untuk memenuhi siklus tanaman pangan dan sebagainya. Baik, kita sudah tersambung dengan Ibu Suci Agustiarini STRL, prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Ibu Suci.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus.
0: Selamat pagi, apa kabarnya Ibu Suci?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Sehat afiat ya, terima kasih sudah bergabung ya di opini publik dan klarifikasi. Ini kalau melihat perkembangan terakhir ini Bu Suci, dampak dari musim kemarau ini banyak juga beberapa elemen masyarakat kita yang mengalami gangguan ISPA juga ya, infeksi saluran pernapasan ya. Saya sendiri ini lumayan sudah cukup baikan ketimbang 2 minggu terakhir sempat terganggu oleh batuk pilek ya. Mudah-mudahan kru di BMKG juga dalam kondisi sehat afiat Bu Suci ya.
1: Amin, makasih Pak Agus.
0: Ya, sama-sama. Tadi saya sempat mengundang pendengar walaupun belum mendapat atensi, tapi saya rasa pemantik tadi cukup baru kalau melihat perkembangan secara global. Bahkan mitigasi kekeringan ini juga dibahas secara internasional Bu Suci, artinya bagaimana ketersediaan air bersih ya di ya, yang terasa sekali ketika musim kemarau tiba ya, walaupun dalam praktiknya juga tidak hanya di musim kemarau, tetapi stoknya yang memang sering terpengaruh oleh berbagai faktor. Akan tetapi pada pagi ini, kalau melihat perjalanan juga, obrolan, perbincangan, bahkan dialog dengan BMKG, ada beberapa kali menyinggung soal teknologi ya, yang juga mengarah ke teknis dari kita menghadapi, mengurangi dampak risiko kekeringan. Dua di antaranya Bu Suci, adanya modifikasi cuaca. Ini satu.
1: Iya, betul.
0: Kemudian ada pemasangan AWS untuk kebutuhan non domestik ya, artinya tanaman pangan. Iya, kalau melihat dua metode ini Bu Suci, apa sebenarnya yang menjadi tujuan dari upaya-upaya tersebut Bu Suci?
1: Nah, jadi memang BMKG sendiri dalam upaya mengurangi bencana hidrometeorologis ya, dampaknya itu salah satunya dengan melakukan modifikasi cuaca. Jadi modifikasi cuaca ini adalah suatu rekayasa ya, rekayasa cuaca yang tujuannya itu bisa jadi untuk menambahkan curah hujan atau untuk mengurangi curah hujan, atau juga bisa menipiskan polusi udara dari kabut asap karena dia tercuci oleh hujan gitu, ataupun interaksi atmosfer lainnya. Di mana modifikasi cuaca ini harapannya dapat mencegah bencana hidrometeorologis seperti kekeringan tadi gitu ya, kalau musim kemarau ataupun juga sebagai penanganan bencana hidrometeorologis misalnya hujan ekstrim seperti hujan yang besar, mencegah terjadinya hujan seperti yang pernah dilakukan di NTB waktu kegiatan MGP ya, ataupun yeah. World Superbike, itu juga dilakukan modifikasi cuaca untuk menjaga cuaca di sekitar area sirkuit itu tidak terjadi hujan.
0: Okay.
1: Kemudian kalau misalnya alat-alat otomatis, nah jadi BMKG ini sekarang sudah banyak melakukan instalasi atau pemasangan alat-alat otomatis guna melakukan pemantauan cuaca secara real time. Nah, salah satunya yang tadi disebutkan oleh Bapak Pak Agus gitu ya, tadi ada AWS Automatic Weather Station, ada juga AWS Agro Climate Weather Station, yang tadi juga disinggung tentang pangan gitu ya, membantu dalam proyek ketahanan pangan yang sudah dilakukan, salah satunya di NTB itu di Sembalun. Yeah. Jadi alat ini dia memantau cuaca, kemudian nanti memberikan informasi analisis cuaca secara real time berdampingan dengan program yang dilakukan oleh teman-teman di Dinas Pertanian, di Kementerian Pertanian, sehingga mereka mengetahui itu bagaimana kondisi cuaca seperti apa yang dapat misalnya meningkatkan sama sehingga mengurangi produksi dari komoditasnya. Kemudian sebenarnya banyak juga tuh alat-alat otomatis yang dipunya BMKG ya, tidak hanya AWS di maritim, kita punya ada AWS maritim yang memantau kondisi real time di sekitar wilayah pesisir, gunanya misalnya untuk memberikan peringatan dini rob dan sebagainya. Kemudian kita punya radar untuk melihat kondisi cuaca real time sehingga bisa memberikan peringatan dini cuaca ekstrim. Dan masih banyak lagi alat-alat otomatis BMKG
0: ya, baik.
1: Seperti itu Pak Agus. Ya.
0: Menarik ini Bu Suci, di Sembalun ini saya mungkin masih melihat dari jauh ya, belum sempat melihat dari dekat. Ya mudah-mudahan nanti dalam satu kesempatan bisa melihat dari dekat dan sekilas membuat ya, profil atau apa. Tapi di Bile Bante pun ada pernah melihat, mungkin skopnya lebih kecil ya, small toolsnya. Tapi kalau dari sumber daya manusia sendiri, kita butuh untuk mempraktikkan hal tersebut Bu Suci, apa BMKG bekerja sendiri atau ada pihak-pihak yang diajak berkolaborasi?
1: Nah jadi untuk pengamatan atau pemantauan cuaca itu memang dilakukan oleh BMKG. Nah kalau untuk operasi modifikasi cuaca itu tidak hanya BMKG ya, jadi BMKG itu berperan dalam memberikan rekomendasi, misalnya melihat apakah ada potensi bagus ya, jadi modifikasi cuaca itu tidak bisa dilakukan semena-mena, jadi misalnya dari BNPB atau dari kementerian ataupun stakeholder terkait yang ingin melakukan modifikasi cuaca itu dia melaporkan ke BMKG gitu ya. Kemudian BMKG menganalisis, memberikan rekomendasi kapan baiknya ataupun mungkin tidak bisa dilakukan modifikasi cuaca gitu. Jadi BMKG itu sebagai supervisi dan memberikan rekomendasi untuk melakukan modifikasi cuaca. Nah, ketika pelaksanaan modifikasi cuaca itu ada banyak yang terlibat. Ada swasta gitu ya, ada pilot penerbang, kemudian ada BRIN dan banyak yang terlibat. Nah, BMKG itu memang dia berperan dalam memantau cuaca, memberikan prospek cuaca, apakah anginnya tepat dan sebagainya, bagaimana kondisi cuaca sehingga modifikasi cuacanya nanti bisa berhasil gitu. Kemudian setelah itu nanti BMKG juga melakukan evaluasi.
0: Ini memang monitoring yang menjadi ruh dari penempatan ini ya Bu Suci ya. Ini saya juga ya mungkin tidak terlalu rajin, tetapi ya ada kesempatan untuk ya membuat sedikit catatan kecil dari perjalanan dialog di Pro 1 juga tentang, mungkin ada kaitannya juga tentang modifikasi cuaca dan penempatan AWS tadi. Kalau melihat, ada penelpon ya Bu Suci, saya terima satu orang penelpon dulu ya sebelum melanjutkan pertanyaan tadi. Yang di ujung telepon, halo selamat pagi.
2: Halo selamat pagi Bung Agus, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Multazam di Lombok Barat ya. Silakan Pak.
2: Assalamualaikum Bu Suci.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengenai masalah BMKG Bung Agus ya.
0: Iya. Betul.
2: Kebetulan kita juga sering luar daerah Bung Agus.
0: Iya.
2: dulu di tahun berapa itu, di tahun 2025 itu pernah terjadi itu salah satu program BMKG Bung Agus,
0: ya.
2: Tapi sekarang tidak aktif lagi.
0: Apa itu?
2: Di servisnya BMKG di 321 itu, saya kalau saya pergi ke Sumbawa, Bung Agus, saya cari dulu di sana apakah bagus cuacanya apa tidak. Jadi kalau misalnya hujan atau angin, saya tunda perjalanan saya. Jadi cari besok lagi. Nah, kalau ada hujan, katanya ya saya baru berangkat gitu. Tapi sekarang tidak bisa lagi, Bung Agus, itu sebagai call centernya BMKG.
0: Oh, iya, iya.
2: Katanya ditutup apa... gangguan apa gimana itu, Bung Agus.
0: Baik.
2: Ini yang saya tanyakan pada narasumber kita itu.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Bu Cuti.
0: Iya.
2: Ada apa keterangan?
0: Iya. Saya mungkin juga punya jawaban, tetapi saya rasa Bu Suci yang lebih tepat. Ini meminta ada semacam hotline-nya Bu Suci untuk perakiraan cuaca, mungkin lebih tepat ya, cuaca harian. Tapi tidak apa-apa, apa pendapat Bu Suci untuk menjawab Pak Multazam?
1: Maaf nih Pak Agus, tadi suaranya agak putus-putus dari suara WA. Mungkin boleh diulangi pertanyaannya?
0: Iya, dulu waktu mungkin ya, internet tidak sestabil sekarang, atau mungkin media sosial tidak sepesat saat ini, masyarakat banyak yang menelpon ke hotlines ya, untuk menanyakan tentang kondisi cuaca harian ya. Ketika ingin bepergian, ya menelpon dulu apa cuaca pada hari ini atau esok. Ketika hujan, mungkin menunda keberangkatan ke Sumbawa atau ke tempat lain. Sekarang belum bisa, mungkin apa belum atau susah diakses atau seperti apa ya? Silakan Bu Suci.
1: Jadi untuk hotline BMKG sebenarnya tidak hanya melalui call center gitu ya, kalau tidak salah 196 call centernya.
0: 96,
1: tapi teman-teman juga ya 196. Kalau misalnya juga butuh informasi yang cepat gitu, juga bisa langsung menghubungi kami di sosial media. Nah, untuk teman-teman yang di NTB bisa menghubungi sosial medianya Info BMKG NTB, Info Iklim NTB. Nah itu nanti kita bisa langsung juga. Ada juga nanti kalau teman-teman buka di sosial medianya kami itu ada linktree yang langsung mengarahkan teman-teman melakukan telepon ataupun chat langsung ke operasionalnya BMKG di NTB. Kalau call centernya kalau tidak salah 196.
0: 196 ya, oke. Ini Pak sudah terjawab.
1: Mohon dicek lagi ya Pak.
0: Tapi saya rasa sudah. Kalau ingin cepat, mungkin lebih efektif yang membuka website ya, Bu Suci ya.
1: Iya,
0: ini
1: betul.
0: Bisa
1: iya.
0: Jadi, lebih murah saya rasa.
1: Kalau di era sekarang, iya betul.
0: Okay.
1: Sekarang kan semua sudah dalam genggaman. Tinggal Bapak Ibu bisa mencari kemana aksesnya.
0: Iya.
1: Insya Allah dapat informasinya.
0: Betul. Tinggal dirubah habits-nya nih Pak Multazam yang tadinya menelpon, membuka ya.
1: Bisa pakai aplikasi yang paling mudah.
0: Paling mudah
1: karena
0: ya.
1: Sekarang aplikasi BMKG itu sudah bisa mendetek GPS sehingga dia bisa otomatis langsung mendetek lokasi Bapak Ibu ketika aktif GPS-nya dan ketika ada peringatan dini gitu. Jadi nanti dia masuk notifikasi seperti notifikasi WhatsApp masuk gitu. Jadi nanti ada notifikasi bunyi ada peringatan dini jam berapa sampai jam berapa gitu. Jadi sekarang sebenarnya semua sudah sangat mudah. Tinggal diinstal aja aplikasinya yang penting. Nama aplikasinya Info BMKG.
0: Info BMKG betul. Saya juga tergabung di Info Iklim nih, jadi bisa mendapat ini ya informasi bahkan hampir setiap hari ya. Oke Bu Suci, saya lanjutkan lagi sebelum mendekati pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ini banyak yang bertanya juga dalam artian dari perjalanan dialog di Pro 1 untuk konteks saat ini seperti apa kondisi El Nino kita Bu Suci, kemarau. Ini kalau melihat pertandanya kan suhu yang turun di pagi hari ya, itu yang terasa dingin. Apa ya, yang kondisi terkini nih Bu Suci?
1: Jadi saat ini memang terpantau ya di wilayah Pasifik El Nino sudah mulai aktif ya, dengan indeks sebesar sebentar lebih dari 1 ya, dalam kategori moderat El Nino-nya. Kemudian diprediksi akan tetap aktif sehingga teman-teman mulai mewaspadai bencana kekeringan yang bisa terjadi di musim kemarau tentunya, dan mungkin kekeringannya yang lebih panjang karena ada potensi El Nino ini berkembang intensitasnya menjadi El Nino kuat. Nah, jadi terminologi Godzilla yang itu mungkin maksudnya adalah El Nino dalam kategori kuat hingga sangat kuat yang pernah terjadi di tahun 2014.
0: Okay.
1: Jadi memang saat ini El Nino sudah terpantau aktif dan diprediksi akan terus aktif hingga beberapa bulan ke depan.
0: Iya, itu dia ya.
1: Iya, betul.
0: Semacam kiasan ya, Godzilla itu adalah kuat ya, menguat ya.
1: Iya.
0: Oke. Bu Suci, saya kembali lagi ke modifikasi cuaca dan AWS tadi. Kalau melihat dampaknya secara signifikan, apa yang bisa diraih goalsnya dari praktik dari metode tersebut, Bu Suci?
1: Jadi modifikasi cuaca memang salah satu teknologi terbaru ya yang dapat merekayasa kondisi atmosfer kita, yang juga bisa mengurangi dampak bencana hidrometeorologis seperti misalnya kekeringan, kemudian karhutlah di musim kemarau ya. Kalau di musim penghujan mungkin bisa mengurangi dampak dari hujan ekstrim seperti banjir, kemudian tanah longsor. Namun demikian, tetap dalam melakukan operasional modifikasi cuaca ini, BMKG harus memantau terlebih dahulu dan merekomendasikan seperti apa dan metode apa yang tepat dan kapan waktu dilakukan modifikasi cuaca. Tapi tidak juga menutup kemungkinan bagi teman-teman, misalnya pengguna jasa, baik dari stakeholder pemerintah ataupun swasta, untuk meminta gitu ya, untuk meminta mengajukan gitu, mengajukan permohonan modifikasi cuaca. Namun tetap nanti BMKG akan merekomendasikan, mensupervisi seperti apa modifikasinya, apakah bisa dilakukan, tidak bisa dilakukan, dan metode apa yang sebaiknya digunakan gitu. Jadi ini adalah kabar baik ya kalau kita sudah bisa melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak-dampak ataupun membantu penyelenggaraan acara seperti yang MGP ataupun acara kenegaraan misalnya HUT RI sempat ya.
0: Ya.
1: Di NTB sendiri, MGP ya biasanya.
0: Betapa ya. Ya, kita bisa memetik ternyata betapa pentingnya mitigasi kekeringan ya Bu Suci. Kalau kita kaitkan ternyata manfaat dari ketersediaan air, terutama air bersih ini sungguh-sungguh urgen ya untuk kedepannya kita pertahankan.
1: Betul.
0: Betul sekali. Kalau boleh saya minta pendapat atau pandangan akhir dari Bu Suci pada pagi ini, ya boleh kita istilahkan BMKG juga masuk dalam rumpun kebencanaan ya, artinya pemangku kebijakan yang juga tergabung dalam konteks mitigasi bencana atau dalam hal ini adalah mitigasi kekeringan. Dan tadi kalau kita kilas balik lagi sedikit Bu Suci, bahwa apa yang kita bisa simak di media nasional juga belakangan ini, ternyata krisis air bersih ini merupakan krisis yang paling utama ya untuk kedepannya. Dan ketika tidak dilakukan berbagai upaya atau berlarut-larut akan menimbulkan masuk dalam fase kritikal atau krisis, dan ini yang kita tidak inginkan karena bagaimanapun juga air atau air bersih ini merupakan kebutuhan hidup yang utama ya. Saya rasa Bu Suci, apa yang harus kita petik dari mitigasi kekeringan supaya kita bisa mengurai ya minimal problem jangka pendek, jangka menengah terkait dengan krisis air bersih dari versi BMKG tentunya. Seperti apa Bu Suci?
1: Yep. Nah, jadi tentunya memang di musim kemarau ini wilayah NTB khususnya memang sangat berpotensi terjadi kekeringan ya. Mm-hmm. Jadi kekeringan itu sebenarnya ada banyak macamnya, ada kekeringan meteorologis, kemudian yeah. kekeringan hidrologis. Nah, BMKG sendiri memantau itu kekeringan meteorologis, kekeringan yang disebabkan akibat berkurangnya curah hujan.
0: Yeah.
1: Dan BMKG sendiri dalam upaya mitigasi bencana kekeringan akan terus memantau kondisi cuaca dan iklim ya. Apakah ada potensi kekeringan yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi saat ini memang hasil pantauan terakhir di beberapa wilayah ya, di dasarian 1 Juni mendatang itu mm-hmm. ada peringatan dini kekeringan meteorologis untuk yeah. wilayah Kabupaten Bima, kalau tidak salah di Kecamatan Donggo.
0: Mm-hmm.
1: Nanti bisa dicek lagi di updatean informasi kami
0: yeah.
1: Itu sudah dalam level waspada, di mana mm-hmm. dia hujannya tidak pernah terjadi berturut-turut selama 30 hari terakhir
0: yeah.
1: Makanya dia ada peringatan dininya. Nah, ini yang terus dilakukan oleh BMKG, memberikan mm-hmm. peringatan dini sehingga stakeholder ataupun masyarakat ya, baik pemerintah, masyarakat ataupun swasta, ketika peringatan dini dikeluarkan oleh BMKG, harapannya sudah bisa melakukan apa langkah mitigasi untuk mengurangi dampaknya.
0: Mm-hmm.
1: Misalnya kalau BMKG itu biasanya selalu memberikan himbauan gitu ya. Jadi
0: yeah.
1: di musim kemarau ini teman-teman perlu menghemat air. Misalnya kalaupun ada masih potensi hujan ya, apalagi kemarin di bulan-bulan April, Mei, kita di peralihan itu beberapa wilayah
0: yeah.
1: Masih ada hujan walaupun sebagian sudah mulai kemarau, itu sebenarnya sudah bisa menampung air ya, untuk mengurangi dampak kekurangan atau tidak tersedianya air di musim kemarau nanti.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian yeah. Yang itu juga ya pentingnya teman-teman tetap memperhatikan okay. informasi dari kami sehingga bisa melakukan langkah mitigasi yang lebih cepat mm-hmm. gitu ya, sehingga yeah. dampaknya tidak begitu berat terasa.
0: Baik, saya rasa ini kata hemat ini kembali dimunculkan pada pagi ini Bu Suci, dan merupakan sebuah kata
1: ya,
0: yang
1: mau,
0: paling
1: mau,
0: tepat ya. Oke,
1: okay.
0: Dan saya rasa juga mulai harusnya sudah ada semacam upaya-upaya ini ya, menampung, memanen apa ya kira-kira, mungkin bahasa
1: ya,
0: ini
1: ya. Water harvest, apa ya, manen air hujan.
0: Memanen air hujan.
1: Ya,
0: baik.
1: Betul. Apalagi untuk pertanian ya.
0: Pertanian ya.
1: Jadi teman-teman bisa punya simpanan air gitu, tidak hanya mengandalkan dari air hujan
0: ya.
1: Atau air tanah adalah cadangannya ya, gitu ya.
0: Betul sekali. Stok air bersih ya. Saya ucapkan terima kasih Bu Suci sudah bergabung pada pagi ini. Saya rasa forum ini masih bisa terus berlanjut, karena dari pemaparan tadi kita juga memperoleh bahwa fase kekeringan ini masih terus berlanjut, dan kita
1: ya,
0: tidak
1: betul.
0: Untuk kemungkinan sampai juga nanti di bulan Agustus bahkan September ya Bu Suci ya.
1: Betul, sampai September Oktober bagian wilayah, bahkan bagian
0: siap.
1: Timur tuh ya, dia biasanya lebih panjang kemaraunya.
0: Baik, terima kasih
1: selain
0: Bu Suci.
1: Kekeringan sebenarnya juga karhutlah gitu.
0: Karhutlah ya, betul, sempat kita bahas
1: betul.
0: Kemarin. Oke Bu Suci, terima kasih sekali lagi sudah bergabung. Insyaallah nanti kita sambung lagi di forum selanjutnya. Dan selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam.
0: Pendengar, baru saja bersama dengan Suci Agustiarini STR, Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi NTB. Tak terasa ini kita sudah kehabisan waktu. Dan jangan lupa untuk menyimak Halo RRI pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Dan berakhir sudah perjumpaan kita di Opsi Pagi untuk arah perbincangan teknologi dan metode mitigasi kekeringan di Nusa Tenggara Barat. Saya Agus Santosa, mewakili kru yang bertugas. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Angin puting beliung menerjang wilayah Anda. Jangan panik. Ada beberapa panduan yang bisa kita lakukan agar terhindar dari kemungkinan buruk. Saat berada di dalam ruangan, tutup jendela dan pintu, lalu kunci rapat-rapat. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Jangan lupa copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Hindari berdiam di sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Pilih sisi rumah yang lebih aman, seperti di tengah ruangan. Saat berada di dalam kendaraan, angin puting beliung menghantam ketika Anda tengah mengemudi. Hentikan laju kendaraan, lalu cari tempat perlindungan yang terdekat di sekitar Anda. Pastikan ketika berlindung, Anda menjauh dari pohon atau bangunan bertingkat. Saat berada di luar ruangan, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang sekiranya kokoh. Jangan pernah berlindung di dekat yang listrik, papan reklame, jembatan, dan jalan layang. Waspada terhadap benda-benda yang berpotensi diterbangkan oleh angin karena dapat menyebabkan cedera hingga kematian.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Sebuah unggahan beredar di media sosial Facebook mengklaim pemilik akun di platform X bernama @iamasutseyer telah memprediksi akan kemunculan hantavirus pada tahun 2026 setelah pandemi coronavirus berakhir pada tahun 2023. Unggahan tersebut disebarkan oleh akun Facebook bernama Marlinto Aditama Ishal dalam grup obrolan kabar Palestina terkini pada Jumat 8 Mei 2026. Unggahan tersebut memperlihatkan gambar akun Soothsayer dengan tulisan 2023, 2023, Corona Ended 2026 Hantavirus yang diunggah pada 11 Juni 2022. Sampai artikel ini ditulis pada Selasa, unggahan tersebut telah mendapatkan 101 likes, 23 komentar, dan 30 kali dibagikan ulang. Kolom komentar dipenuhi dengan pertanyaan masyarakat terkait kebenaran informasi tersebut. Namun kemudian banyak yang mengkonfirmasi bahwa tulisan ini adalah editan yang sudah dilakukan oleh pelakunya.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final. Sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang. Dan akhirnya, semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras, dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: RRI. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo RRI. Jadi pagi hari ini pendengar, kembali lagi Halo RRI menyapa Anda di hari ini, hari Rabu 3 Juni 2026. Saya Sari Wisdawati mengawal Anda di Halo RRI pagi hari ini sampai nanti jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan tentu saja pendengar seperti biasa, saya juga ingin menyapa Anda. Selamat pagi seluruh pendengar RRI Mataram di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat yang mendengarkan siaran ini maupun yang juga menonton melalui kanal YouTube RRI Mataram Official. Siaran juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Ya, mudah-mudahan apa kabar Anda pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Anda selalu dalam keadaan baik, sehat, senantiasa bahagia begitu ya untuk Anda yang berada di Lombok ya, Pulau Lombok, Sumbawa, Bima, hingga Dompu. Senang sekali saya yang pasti pagi ini bersama rekan saya Adilan kembali mengundang Anda untuk menyampaikan segala keluhan atau mungkin ada permasalahan yang sedang Anda hadapi terkait itu fasilitas umum atau apapun itu. Mungkin kesulitan mendapatkan komoditas tertentu boleh Anda sampaikan di sini pendengar seperti biasa melalui telepon di 081-802-056-000. Dan boleh juga nanti melalui YouTube RRI Mataram Official, pendengar Anda boleh cantumkan di situ atau mungkin ketikkan komentar-komentar dan keluhan-keluhan Anda di situ. Karena selama kurang lebih 50-60 menit ke depan, pendengar kami akan mencoba untuk hadir, Halo RRI hadir sebagai jembatan suara Anda, ruang terbuka bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan maupun apresiasi terhadap pelayanan publik di daerah kita. Jadi kalaupun misalnya saya tidak merasa ada masalah apapun, ingin menyampaikan apresiasi juga boleh mendengar. Silakan ya, sekali lagi di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521. Sebagai pembuka pendengar, kami informasikan ini untuk Anda yang mungkin agak ada sedikit was-was. Ini ada informasi yang saya pikir cukup melegakan dari SMA Negeri 2 Mataram yang menegaskan tidak ada SPP dan BPP. Sumbangan komite ini bersifat sukarela. Ini juga sempat menjadi perbincangan ramai di masyarakat, tapi sekarang kita sudah mendapatkan konfirmasinya ya, bahwa dari SMA Negeri 2 Mataram sendiri menegaskan bahwa sekolah tidak lagi memberlakukan pungutan berupa sumbangan pembinaan pendidikan atau yang lebih kita kenal dengan SPP. Kalau dulu mungkin puluhan tahun yang lalu itu kita kenal sebagai SPP ya, atau bahkan biaya penyelenggara pendidikan dan yang juga kita kenal sebagai BPP. Nah, dukungan masyarakat terhadap kebutuhan sekolah ini sendiri mendengar saat ini hanya melalui mekanisme sumbangan komite yang bersifat sukarela dan ditetapkan melalui musyawarah bersama orang tua siswa. Penegasan ini juga disampaikan menyusul masih adanya persepsi sebagian dari masyarakat yang menganggap sekolah negeri ini masih menerapkan pungutan rutin kepada peserta didik. Kembali lagi tadi ke pihak sekolah, juga memastikan bahwa seluruh kebijakan yang berkaitan dengan dukungan pembiayaan masyarakat itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak mengandung unsur pemaksaan. Di samping itu, Kepala SMA 2 Mataram, Bapak Abdul Qadir Alidrus juga mengatakan bahwa istilah SPP maupun BPP ini sudah tidak digunakan lagi di lingkungan sekolah ya, dan menurutnya juga mekanisme yang berjalan saat ini juga adalah hanya sumbangan komite yang dibahas dan diputuskan dalam forum resmi antara komite sekolah dan juga wali murid. Namun demikian pendengar, kalaupun misalnya Anda masih menemukan hal serupa atau mungkin ada pungutan-pungutan lain di sekolah yang di luar sepemahaman Anda, Anda boleh sampaikan di sini ya, di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521. Bisa juga melalui kanal YouTube RRI Mataram Official. Pagi hari ini nanti kami akan bacakan dan kami akan berupaya untuk bisa terhubung dengan narasumber-narasumber yang nanti bisa menjawab persoalan-persoalan yang Anda hadapi. Entah itu mungkin dengan kondisi jalan yang mungkin di beberapa titik masih Anda temukan lubang atau mungkin kurang pencahayaan, ya, lampu jalan yang masih kurang, terutama di daerah-daerah pariwisata. Beberapa waktu yang lalu pendengar, saya sempat jalan-jalan juga ke daerah Lombok Timur. Pendengar, ada salah satu pantai yang cantik sekali di wilayah Lombok Timur, itu Pantai Kaliantan. Saya jalan-jalan ke sana dan perjalanan itu kalau dari Mataram sekitar 2 jam ya, dengan kondisi jalan yang baik sekali, mulus begitu ya. Dan saya juga pulang itu agak malam. Nah, ternyata PR-nya di situ, pendengar ya. Kalaupun misalnya Anda menemukan hal yang berbeda, Anda bisa sampaikan di sini di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521. Ada komentar yang masuk, pendengar, dari Mandalika. Apakah yang dilakukan masyarakat Sumbawa memblokade fasilitas umum adalah tindakan yang layak, Mbak? Nah, ini dalam rangka apa? Ini bisa dijelaskan, Bapak Mandalika ya. Jadi bisa jelas informasinya, dan kalaupun misalnya nanti kita sampaikan ke narasumber, ini juga narasumber bisa langsung melakukan langkah konkret untuk menghadapi ini. Di masyarakat Sumbawa di sebelah mana? Di titik yang mana lebih tepatnya? Apalagi kalau misalnya kita berbicara mengenai fasilitas umum, pendengar, ini berbicara mengenai kepentingan secara luas, kepentingan masyarakat secara luas. Tidak hanya satu dua pihak begitu, pendengar, tapi juga karena ini adalah fasilitas umum, maka itu artinya fasilitas yang tadi kabarnya di blokade ini justru juga akan mengganggu kepentingan masyarakat yang lain begitu ya. Dan saya yakin pasti ini ada beberapa alasan yang dilakukan. Kalaupun misalnya Anda pagi ini, pendengar, mendapatkan informasi yang lebih jelas atau mungkin lebih lengkap berkaitan dengan ini, kami tunggu kembali ya, masih seperti biasa di nomor telepon yang sama di 081-802-056-000. Oke, ini ada informasi pemblokadean pelabuhan Pototano dari Bapak Mandalika ya. Terima kasih informasinya, Pak Mandalika. Mudah-mudahan nanti bisa dikonfirmasi, diverifikasi oleh teman-teman kami, para reporter RRI yang bertugas di lapangan. Jadi informasi pertama tadi ya, yang sempat menjadi perbincangan ramai itu adalah mengenai pungutan di sekolah. Pendengar, ini juga sudah ada jawabannya langsung begitu ya. Kalau dari SMA Negeri 2 Mataram sendiri memang sudah tidak ada lagi pungutan pembiayaan sekolah berupa SPP maupun BPP. Namun pendengar juga, karena kita sekarang sudah mulai memasuki musim kemarau, pendengar, ini juga yang menjadi salah satu perhatian kita adalah mengenai ketersediaan air bersih. Anda bisa sampaikan sekarang untuk daerah-daerah Anda yang memang sudah menjadi langganan kekeringan atau mungkin kekeringan ekstrim parah setiap musim kemarau, kekurangan air bersih, ini bisa Anda sampaikan juga bagaimana kondisi stok air bersih yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah Anda ya, di daerah-daerah seperti daerah Keruak, kemudian juga beberapa daerah di Sumbawa itu juga dikenal merupakan daerah-daerah yang memiliki kerawanan yang cukup tinggi, rawan terhadap kurangnya air bersih, kekeringan ekstrim ketika setiap memasuki musim kemarau. Karena berbicara mengenai krisis air bersih ini sebenarnya juga merupakan ancaman global yang kita hadapi bersama-sama. Hanya saja memang ada beberapa daerah-daerah yang dikenal memiliki atau mungkin terdampak lebih. Jadi dampaknya itu lebih parah dari daerah-daerah yang lain. Dia bukan cuma sekedar, bukan lagi ancaman masa depan, pendengar, melainkan juga realitas yang memang harus kita hadapi hari ini ya, untuk mengantisipasi dampak yang lebih meluas terhadap ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat. Dari sini juga, pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia WHO bersama UNICEF dalam panduan Water Sanitation and Hygiene atau WASH itu merumuskan sejumlah langkah mitigasi taktis dan berkelanjutan yang bisa diterapkan secara global. Pendengar, Pusat RRI Mataram, itu bisa, mungkin kita bisa terapkan juga pada diri kita ya, seperti tadi misalnya pemanenan air hujan di beberapa titik di daerah Nusa Tenggara Barat itu masih ada terjadi hujan gitu ya, meskipun mungkin intensitasnya tidak tinggi, tapi mungkin ini bisa kita manfaatkan juga, pendengar, untuk melakukan itu tadi ya, panen air. Jadi kita melakukan pemanenan air untuk menghadapi krisis air bersih ini sendiri, kemudian juga kita bisa mengoptimalkan penangkapan air hujan di tingkat rumah tangga maupun komunal itu sangat efektif. Sistem ini juga terbukti mampu menyuplai kebutuhan air bersih alternatif sekaligus mengurangi ketergantungan pada air tanah. Iya, baik. Untuk Pak Mandalika ini boleh disampaikan ya. Lebih tepatnya informasinya itu di mana? Ini Pak Mandalika juga mengirim pesan kembali, pungli menjadi kebiasaan wajib di saat penerimaan siswa baru, khususnya di sekolah favorit. Oke, ini kita anggap saja ini secara umum ya, Pak Mandalika. Mudah-mudahan nanti ada jawaban yang pasti akan seperti apa kemudian kalau sekolah atau mungkin ada orang tua siswa yang menghadapi situasi yang sama, jadi mendaftarkan anaknya

0: 6.4.6.5.2.1. Kembali lagi tadi ke arahan dari WHO menghadapi ancaman krisis air bersih global yang sudah kian nyata di hadapan kita, pendengar. Hal lain yang bisa kita lakukan adalah perlindungan daerah aliran sungai, begitu ya. Di mana di sini, pendengar, lembaga lingkungan internasional juga menekankan pentingnya reboisasi intensif di area tangkapan air dan juga memperketat regulasi zonasi pemukiman serta industri untuk mencegah pencemaran limbah pada sumber air baku. Dari WHO sendiri juga menyarankan begitu ya, mengingat sektor pertanian mengkonsumsi porsi fresh water terbesar, yaitu sekitar 70%, FAO menyarankan transisi menuju sistem irigasi tetes. Nah, ini balik lagi ke para petani, apalagi petani juga tadi juga sudah mendapatkan arahan untuk melakukan atau mungkin menerapkan pola tanam itu sesuai dengan arahan dari BMKG. Dan satu hal lagi yang juga harus kita ingat adalah budaya hemat air rumah tangga, gitu ya. Jadi kita juga harus memperhatikan perilaku konsumsi air harian kita, ya, mulai dari menutup keran saat tidak digunakan hingga mengolah kembali air bekas domestik untuk kebutuhan sekunder seperti misalnya menyiram tanaman dan lain-lain. Itu dia tadi saran dari WHO bersama UNICEF dalam panduan Water Sanitation and Hygiene, di mana ini adalah langkah-langkah mitigasi taktis yang dapat dilakukan secara berkelanjutan, pendengar Persatuan Radio Mataram. Kami tunggu lagi, pendengar, informasi dari Anda, keluhan yang ingin Anda sampaikan di sini mengenai keterbatasan air bersih atau bahkan mungkin di tempat Anda sudah aman meskipun musim kemarau ini sudah tiba, tapi tetap air bersih tetap terjaga, begitu ya. Atau bahkan mungkin jika terjadi sebaliknya, pendengar, bisa Anda sampaikan di sini, terutama untuk Anda di daerah-daerah yang memang rawan sekali akan terjadi kekeringan ekstrim, ya. Nanti kita akan petakan. Tadi di Warta Berita juga sebenarnya untuk wilayah bagian Lombok Selatan dan beberapa daerah, sejumlah daerah lainnya juga memang sudah dipetakan menjadi daerah dengan titik kerawanan kekeringan yang tinggi. Jadi sudahkah Anda menyiapkan mitigasi bencana, antisipasi apa yang sudah dilakukan, begitu ya, apa yang sudah dipersiapkan, atau bahkan mungkin Anda justru ingin mencari jawabannya, apa yang harus kamu lakukan, Mbak, untuk menghadapi ini? Silakan di telepon di 081-8020560000 dan juga di 0370-6465-21 melalui kanal YouTube RRI Mataram Official, juga bisa Anda sampaikan, pendengar, karena siaran ini juga disiarkan melalui YouTube RRI Mataram Official. Kita jeda dulu sejenak.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting, ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: Musim kemarau telah tiba, tanah mulai retak, sungai menyusut, dan udara terasa semakin panas. Kekeringan bukan hanya tentang kurangnya air, tapi juga ancaman kebakaran hutan dan lahan yang bisa terjadi hanya dari satu percikan api. Asapnya mengganggu pernapasan, merusak lingkungan, dan membahayakan kehidupan kita semua. Dan saat air bersih semakin

0: sulit didapat. Kita baru menyadari betapa berharganya setiap tetes air. Mari bersama hadapi musim kemarau dengan bijak. Hemat penggunaan air, jangan membakar hutan dan lahan, serta jaga lingkungan sekitar kita. Karena menjaga alam hari ini adalah menjaga kehidupan esok hari.
1: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
2: Oke, pendengar Pro Satu RRI Mataram masih di Halo RRI, sebuah program yang menjadi jembatan Anda untuk bersuara, beraspirasi, dan kami akan selalu berusaha menjadi jembatan yang menyampaikan aspirasi Anda ke pihak-pihak yang berwenang, yang berhak untuk menjawab setiap keluhan Anda, entah itu terkait dengan fasilitas umum atau apapun itu. Sudah ada telepon yang masuk, kita terima dulu ada dari Pak Rahim di KLHU. Halo, selamat pagi Pak Rahim.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rahim.
3: Jadi begini, saya karena tertarik dan setuju dengan informasi sekolah yang ada di Mataram itu. Tidak ada pungutan apapun itu sangat-sangat sedikit. Dan mengingat...
2: Oke, silakan Pak Rahim. Oke. Silakan Pak Rahim.
3: Mengingat masyarakat ini khusus Lombok Utara yang miskin ekstrim jika dibebani kepada orang tua segala sesuatunya barangkali apa menyusahkan. Karena saya ini apa namanya menjadi komite di komite SMP sudah lama banget itu. Kurang lebih 30-an lebih menjadi komite. Saya tahu persis di keadaan masyarakat jadi alhamdulillah pemerintah atau sekolah sudah mulai meringankan beban rakyat. Jadi bagi yang mampu tidak apa-apa, tapi masyarakat yang tidak mampu ini barangkali antisipasinya seperti itu. Yang kedua, saya informasikan kepada apa namanya ini yang berwenang terhadap RRI. Ini yang kita punya ini jarang mendengar yang suaranya benar dan tepat. Ini kebesaran anginnya doang.
2: Jadi kualitas siaran.
3: Dia adakan pembantuan tower apa namanya khusus KLU ini. Ya, kita sayangkan masyarakat yang tunanetra hanya tahunya mendengar lewat telinga saja, walaupun ada TV, jadi nggak bisa lihat, tapi suaranya yang bisa didengar. Ini kayak lu ini banyak orang tunanetra, jadi dia butuh siaran radio yang benar, supaya dia dapat menerima apa namanya siaran pemerintah yang tepat, supaya kami ini menjadi tersenyum. Terutama sekali bagi warga yang tunanetra. Itu barangkali permintaan dari saya.
2: Baik.
3: Supaya ada tawar pembantu khusus Lombok Utara. Mungkin itu informasi dari saya. Nah ini saya tambahin sedikit nih. Kenapa kita NTB ini suara radionya seperti itu.
2: Okay.
3: Bali itu bagus, bersih dan... Saya sering ke Bali kalau sudah siaran radio Mataram dan melihat pindahnya ke Singaraja. Itu sekarang bagus benar. Jadi bagaimana usahanya supaya seperti yang ada di Singaraja itu yang khusus Mataram. Mungkin itu informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Rahim di KLU menanggapi tentang pungutan di sekolah ya. Jadi setuju tidak ada pungutan di sekolah terutama untuk wilayah KLU karena memang ada banyak kondisi calon siswa yang memang berada di garis ekonomi yang masih rendah begitu ya. Jadi mereka ini bisa sekolah, bisa melanjutkan sekolahnya dan akhirnya pada akhirnya ini bisa mencegah atau mungkin menekan tingkat pernikahan dini, nikah dini atau nikah anak yang terjadi di wilayah KLU. Terima kasih sekali Pak Rahim tadi yang di KLU. Kemudian juga informasi yang beliau sampaikan, juga berharap nanti ini juga mudah-mudahan menjadi catatan untuk kami. Terima kasih sekali mengenai kualitas output siaran RRI. Jadi nanti akan segera langsung ditanggapi atau mungkin di perbaiki begitu ya oleh teman-teman yang bertugas. Kami tunggu lagi pendengar Anda di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521. Jadi ada poin pertama tadi mengenai pungutan untuk sekolah ya, entah itu mungkin sebagai siswa baru, karena tadi ada menyampaikan dari Pak Mandalika bahwa ini biasanya terjadi pungutan ketika pendaftaran siswa, terutama di sekolah-sekolah favorit gitu ya. Sayangnya tadi tidak disebutkan ya terjadi di sekolah mana, di daerah mana begitu ya. Tapi mungkin pertanyaannya adalah kalau misalnya Anda menemukan itu harus apa begitu ya. Hanya saja memang tadi ada penegasan juga dari SMA Negeri 2 Mataram bahwa di SMAN 2 Mataram itu sudah tidak ada SPP dan BPP lagi begitu ya. Jadi kalaupun ada misalnya sumbangan, ini adalah sumbangan komite sekolah yang bersifat sukarela. Itu yang pertama. Baik, kita sudah terhubung dengan Pak Agus dari... Oke, ada laporan langsung dari rekan kami. Ada Ros, ini sudah ada rekan kita Agus Santosa di ujung telepon, menyampaikan tentang dorongan kesiagaan dan kewaspadaan terhadap situasi cuaca dan iklim terkini dalam beberapa pekan maupun bulan ke depan. Sudah ada Agus Santosa. Halo, rekan Agus, silakan.
4: Ya, Sari, tepat sekali. Pengantar tadi juga berawal dari hasil wawancara khusus Radio Republik Indonesia Mataram dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak Sadimin STMT, yang kita inginkan adalah seperti apa kesiapan dari BPBD NTB sendiri dalam konteks mitigasi kekeringan. Artinya rumpun bencana kita di Nusa Tenggara Barat pada dasarnya sudah menyusun berbagai macam skenario yang bisa dipraktikkan dalam artian untuk menghadapi pengaruh El Nino yang terwujud dalam musim kemarau yang periodisasinya lebih lama, lebih awal, dan lebih kering dibandingkan siklus 10 tahun sebelumnya. Dan hasil wawancara dengan pihak BPBD NTB menggarisbawahi kesiapan dari penanggulangan bencana kekeringan untuk saat ini atau tahun ini berfokus pada penguatan mitigasi dini. Kesiapan personel kemudian juga mengarah ke pengelolaan logistik air bersih. Langkah ini diambil BPBD NTB untuk menghadapi musim kemarau yang mulai memasuki wilayah Indonesia serta potensi kekeringan yang diperkirakan puncaknya terjadi beberapa bulan ke depan. Dan pendengar, secara umum disebutkan bahwa kesiapan penanggulangan bencana kekeringan di NTB dibagi menjadi beberapa aspek strategis. Antara lain kesiapan logistik dan peralatan yang meliputi penyediaan armada air bersih milik BPBD, menyiagakan armada ini dalam bentuk truk tangki air untuk mendistribusikan ke air bersih ke wilayah-wilayah yang rawan krisis air. Kemudian ada kesiapan personel, apel kesiagaan personel gabungan terus dilakukan di tingkat wilayah yang rawan bencana untuk memastikan respon cepat saat kekeringan mulai berdampak. Disebutkan juga pengadaan sarana penampung, antara lain penyiapan tandon air portable, kemudian pembuatan sumur bor baru serta pemeliharaan embung penampung air yang terus dikebut di wilayah perdesaan. Sementara dari penguatan sistem peringatan dan prediksi cuaca mencakup pemantauan intensif dari terhadap informasi BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang juga terus memperbarui peta wilayah kering dan memprediksi curah hujan secara berkala untuk memetakan potensi wilayah terdampak. Ada juga tadi yang sempat menjadi pembahasan di opini publik, yaitu TMC atau teknologi modifikasi cuaca. Artinya skema penyemaian awan atau hujan buatan dapat dipersiapkan masuk sebagai instrumen untuk memicu hujan di daerah tangkapan air dan menekan risiko kebakaran lahan yang sering menyertai kekeringan. Ini juga diperlukan, aksi ini perlu dilakukan atau TMC tersebut. Disebutkan juga oleh BPBD NTB, pihak-pihak yang diajak untuk bekerjasama, jika kondisi kekeringan semakin meningkat nantinya, maka ada rakor bersama Forkopimda dan stakeholder terkait lainnya untuk menentukan status bencana kekeringan yang terjadi. Jika statusnya sudah dinyatakan darurat, maka BPBD akan melakukan yang pertama adalah mengaktifkan kembali posko siaga bencana, lebih mengaktifkan posko siaga bencana, kemudian pembentukan posko kekeringan terpadu dilakukan untuk menyinkronkan data titik kering antara pemerintah, pusat, dan daerah. Bila status darurat telah ditetapkan, maka bisa melakukan sinergi lintas sektoral. BPBD akan mengkoordinasikan langkah pengamanan sumber pangan dan pasokan air bersih bersama TNI, Polri, serta instansi terkait agar dampak sosial ekonomi kekeringan dapat diminimalkan. Masih seputar wawancara RRI dengan pihak BPBD NTB, kolaborasi antar pihak sangat penting karena bencana kekeringan di tahun ini memiliki dampak yang luas, kompleks, dan tidak bisa diselesaikan satu lembaga saja. Oleh karena yang pertama menimbulkan dampak lintas sektor, yaitu kekeringan bisa merusak sektor pertanian, mengancam pangan, kemudian menurunkan kesehatan, dan menghentikan kegiatan industri. Sehingga keterbatasan sumber daya yang ada saat ini dilengkapi dengan peran antar lembaga yang memiliki basis anggaran juga, personil maupun teknologi yang cukup. Saling ketergantungan itu ditegaskan karena menyangkut soal pasokan air di hulu kota, juga mengatur untuk distribusi ke wilayah-wilayah kabupaten lain di sekitarnya. Sehingga efisiensi penanganan kerjasama dilakukan agar tidak terjadi overlap atau tumpang tindih bantuan, dan tetap menegaskan spirit mempercepat distribusi air bersih ke warga di beberapa kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Untuk solusi jangka panjang disebutkan memerlukan peran akademisi dalam konteks riset terhadap cuaca serta kontribusi dari perusahaan swasta untuk mendanai infrastruktur air. Dan pendengar masih dalam wawancara dengan BPBD juga menentukan sikap BPBD, yaitu upaya penanganan kekeringan diperlukan oleh masing-masing pihak, karena dalam konsep atau model pentahelix sudah menjadi konsep yang terbukti ampuh untuk mengatasi dampak kekeringan di Indonesia beberapa tahun terakhir. Dalam hal ini pemerintah membuat kebijakan, kemudian menetapkan status darurat, dan mengkoordinasikan anggaran untuk penanggulangan. Sementara di tingkat masyarakat diminta untuk melakukan penghematan penggunaan air sehari-hari dan menjaga kelestarian sumber air lokal. Untuk penekanan terhadap akademisi tadi, selain riset juga menyediakan data, kemudian memetakan risiko maupun ikut menciptakan teknologi hemat air ya sebagai inovasi. Dan dunia usaha yang dimaksud ikut menyalurkan bantuan CSR berupa sumur bor, tangki air, atau sembako. Dalam hal ini media massa, RRI, dan lainnya didorong untuk terus menyebarkan informasi peringatan dini dan mengedukasi cara menghadapi krisis air. Sari dan pendengar Persatuan RRI Mataram, dari perjalanan wawancara dengan pihak BPBD, RRI mencatat bahwa pengaruh El Nino di NTB ditegaskan cukup mengkhawatirkan karena dapat memicu defisit curah hujan dan membuat musim kemarau akan sesuai perakhiran, yaitu prioritasinya lebih lama. Dan dinamika atmosfer ini tentu harus sekali lagi diimbangi dengan langkah-langkah strategis yang konkret, fokus dan tanggap, dan merupakan prioritas bersama. Mitigasi kekeringan, kemudian adaptasi di sektor pertanian, soal-soal ketahanan pangan, dan kewaspadaan bencana dipastikan terjadi dipraktikkan di Pulau Sumbawa maupun Pulau Lombok yang urgen terkait dengan kekeringan, karena dua pulau ini juga memiliki karakteristik yang hampir sama. Dan BPBD Provinsi NTB sekali lagi memandang keterhubungan antara tugas fungsi terhadap RPJMD NTB misalnya sebagai pilar strategis utama dalam menjamin keberlanjutan pembangunan daerah yang berhilir di penguatan atau tercapainya status resiliensi ketangguhan terhadap bencana. Ini yang selaras antara tugas fungsi rumpun bencana dan keterkaitan dengan RPJMD NTB di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. BPBD menilai target-target tersebut optimis bisa dilampaui ketika ada prioritas kebersamaan. Okay. Dan di akhir, secara spesifik, Sari juga disebutkan tentang penyelarasan indikator dan pengarusutamaan mitigasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya perempuan, tetapi juga kalangan muda ikut berpartisipasi dalam konteks mitigasi kekeringan.
2: Baik.
4: Demikian report on spot pada pagi ini. Agus Santosa kembali ke Studio Persatu bersama Sari Wisudawati di program Halo RRI.
2: Baik, terima kasih. Demikian tadi laporan dari Agus Santosa, pendengar, terkait dengan kesiagaan kewaspadaan terhadap situasi cuaca iklim. Dan pagi ini, pendengar, kita sudah terhubung dengan dari pihak Ombudsman, Bapak Arya Wiguna di ujung telepon. Halo, selamat pagi, Pak Arya.
5: Selamat pagi, Mbak.
2: Selamat pagi, Sari. Pak Arya. Pak Arya, ini kita kembali lagi ya, kalau udah mulai memasuki tahun ajaran baru sebentar lagi begitu ya, selalu isu yang muncul adalah mengenai pungutan dari pihak sekolah. Ya, meskipun tadi ada informasi juga, klarifikasi dari SMA Negeri 2 Mataram sudah menegaskan tidak ada SPP dan BPP lagi, bahkan sumbangan komite itu bersifat sukarela. Tapi tadi ada juga komentar yang masuk ke kami, pendengar, dari Pak Mandalika, ini juga mengatakan bahwa biasanya itu pungutan itu selalu ada terjadi, terutama di sekolah-sekolah favorit. Nah, Pak Arya, ini apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat kalau misalnya memang menemukan kasus-kasus ini terjadi, benar-benar masih terjadi di masyarakat, Pak Arya, silakan.
5: Ya, baik, terima kasih. Ya, pertama tentu ini kan mulai masuk menjelang tahun ajaran baru ya. Kami juga di Ombudsman ini melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerimaan siswa baru. Tentunya seperti yang disampaikan terkait dengan pungutan ini, kita juga harus antisipasi di proses penerimaan siswa baru ini. Nah, jika masyarakat menemukan ya ada indikasi maladministrasi dalam proses penerimaan siswa baru yang berkaitan dengan pungutan, itu bisa menyampaikan laporan pengaduan ke dinas ya, termasuk juga ke Ombudsman begitu. Okay. Ya, karena kebetulan kami juga akan melakukan koordinasi ke beberapa dinas yang di Pulau Lombok untuk pengawasan pelaksanaan penerimaan siswa baru ini, Mbak Sari.
2: Oke, apakah misalnya dari pengamatan, ini sudah pernah melakukan pengamatan tidak Ombudsman, dan mungkin juga pernah menemukan praktek tersebut, Pak? Beberapa tahun belakangan ini?
5: Iya, jadi berapa tahun itu ada, misalnya mensyaratkan, kalau dulu kan membayar BPP sebagai syarat daftar ulang, ya. Bahkan terakhir kemarin itu juga ada pengaduan ke kami ya, mensyaratkan melunasi sumbangan untuk mendapatkan surat keterangan lulus begitu.
2: Ya, betul.
5: Ya, inilah yang harus kita antisipasi di penerimaan siswa baru ini. Karena kemungkinan ya bisa saja itu juga terjadi.
2: Oke, rekomendasinya Pak, kalau misalnya rekomendasi dari Ombudsman setelah misalnya ada menemukan kasus-kasus serupa itu seperti apa Pak? Agar misalnya ini untuk mencegah kasus ini terjadi lagi di setiap penerimaan siswa baru Pak?
5: Ya tentu kita akan koordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini dinas pendidikan ya, untuk melakukan evaluasi ya, agar tidak terulang. Kedua, untuk melakukan pengawasan secara intens dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru, dan kita juga akan pasti menyampaikan kepada sekolah bahwa dalam pelaksanaan proses penerimaan siswa baru ini dilarang menarik pungutan.
2: Begitu. Oke, baik, terima kasih sekali Pak Arya waktunya untuk pagi hari ini.
5: Baik,
2: sudah mencerahkan masyarakat juga dan kembali selamat kembali beraktivitas Pak Arya. Demikian tadi penjelasan dari Pak Arya apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat kalau misalnya menemukan kasus serupa, praktek-praktek ini masih terjadi. Pendengar Anda bisa langsung laporkan ke pihak Ombudsman. Nanti pihak Ombudsman yang akan mendatangi misalnya atau mungkin melakukan langkah-langkah berikutnya. Dan pendengar Prosatera dari Mataram, ini kita sudah merapat ke pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita tuntaskan sampai di sini. Halo RRI untuk hari ini ya, dan tadi terima kasih sekali untuk Pak Rahim yang juga sudah menyampaikan persetujuannya begitu ya, sepakat bahwa memang tidak adalah, janganlah ada pungutan apapun itu agar anak-anak yang memang berasal dari kalangan masyarakat dengan ekonomi yang masih rendah ini bisa tetap melanjutkan sekolah, bersekolah setidaknya sampai SMA, karena ini bisa membantu untuk mengurangi atau mungkin menekan tingkat pernikahan anak yang terjadi di daerah begitu ya. Dan warga juga pasti berharap bahwa ada transparansi, selalu ada transparansi anggaran sekolah yang ditingkatkan agar jaminan wajib belajar setidaknya 12 tahun ini benar-benar bisa terrealisasi tanpa membebani orang tua. Dan sekali lagi terima kasih pendengar, pagi hari ini kita tuntaskan Halo RRI, terima kasih untuk Anda yang tadi sudah bergabung, entah itu melalui line telepon maupun juga komentar yang masuk. Yang pasti memang tanpa suara dan kepedulian Anda, Halo RRI juga tidak akan memiliki ruh sebagai ruang kontrol sosial di Nusa Tenggara Barat. Kami selalu siap menjadi jembatan suara Anda. Terima kasih, saya bertugas pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Nusa Tenggara Barat mulai meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi kekeringan yang diprediksi terjadi lebih awal tahun ini. Lombok bagian selatan dan sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa dipetakan sebagai daerah paling rawan mengalami krisis air bersih saat musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan wilayah selatan Pulau Lombok dan beberapa kawasan di Sumbawa hampir setiap tahun menjadi langganan kekeringan. Kondisi geografis serta terbatasnya sumber air membuat daerah tersebut menjadi perhatian utama pemerintah saat memasuki musim kemarau.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Indonesia. Halo Indonesia, baru-baru ini MK atau Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden. Keputusan ini mengundang berbagai reaksi dari partai politik dan masyarakat luas. Sebagian melihatnya sebagai peluang untuk memperluas partisipasi politik, sementara yang lain khawatir akan fragmentasi suara dalam pemilihan umum nanti. Nah, sebagai pelaku bisnis, mungkin kita bertanya-tanya, loh, apa dampak dari dinamika politik ini terhadap usaha kita? Ingat ya, perubahan kebijakan politik seringkali mempengaruhi iklim bisnis, mulai dari regulasi baru hingga perubahan dalam stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap waspada dan adaptif. Jadi pertama-tama, selalu perbaharui informasi Anda. Dengan memahami perkembangan politik terkini, kita dapat mempersiapkan strategi bisnis yang tepat. Misalkan, jika ada perubahan dalam kebijakan pajak atau perdagangan, kita bisa segera menyesuaikan rencana keuangan dan operasional. Terus kedua, jangan mudah terpengaruh oleh berita yang belum terverifikasi. Di era digital, informasi menyebar dengan begitu cepat, termasuk hoax. Pastikan sumber informasi Anda terpercaya sebelum mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi bisnis Anda. Lantas ketiga, fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Meskipun situasi politik bisa berubah-ubah, kualitas produk atau layanan Anda tetap berada di tangan Anda. Terus tingkatkan nilai tambah yang Anda tawarkan kepada pelanggan, sehingga bisnis Anda tetap relevan dan kompetitif. Seperti cuaca yang tak selalu cerah, dunia politik pun penuh dinamika. Namun, dengan sikap yang bijak dan adaptif, kita bisa tetap berlayar meskipun ombak menghadang. Jadikan setiap perubahan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali hari ini Kuriatun Nafiza kembali menjumpai ruang dengar Anda pendengar setia Pro 1 RRI Mataram di rangkaian NTB siang untuk Anda. Oke, pendengar, tentunya di hari ini sudah memasuki hari ketiga untuk bulan Juni 2026. Saya ingin ucapkan selamat ulang tahun dulu untuk yang berulang tahun di hari ketiga ini, di tanggal 3 Juni 2026. Berapa usia Anda? Ya, semoga saja berapapun usianya. Yang pastinya usia itu bukan ukuran ya. Yang terpenting adalah kita menjadi seseorang yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, beringat di sesi Benda Sucita, kami akan mengatakan informasi tentang pemberantasan korupsi untuk Anda ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

Anda. Iya, mendengar biasanya kalau berbicara korupsi, memang ini adalah suatu hal yang perlu ditanamkan sejak dini begitu ya kepada generasi muda agar bisa menghindari atau menjauhkan yang namanya korupsi. Karena bagaimanapun juga generasi penerus

yang akan melanjutkan estafet perjuangan negara Kesatuan Republik Indonesia kita. Nah, peringat saya ingin memberikan informasi untuk Anda ya, seperti apa sih sebenarnya kita bisa menghindari ataupun kita bisa mencegah terjadinya korupsi ini di lingkungan keluarga, kemudian juga diawali dari lingkungan sekolah, dan termasuk juga di lingkungan kerja dan juga di masyarakat. Di lingkungan keluarga menjadi lingkungan pertama begitu ya, untuk bisa menanamkan bagaimana menghindari atau mencegah perilaku korupsi. Ada beberapa hal yang menjadi kebiasaan, hal sederhana, tapi sebenarnya itu adalah kebiasaan yang mengajarkan ataupun mempraktikkan korupsi sebenarnya. Antara lain pertama adalah misalnya hal sederhana yang bisa Anda yang Anda lakukan, biasanya menyogok anak agar menurut misalnya. Nah, memberi imbalan atau uang agar anak mau belajar atau mandi, mengerjakan bahwa aturan bisa dinegosiasi dengan materi. Jadi sebisa mungkin jangan biasakan untuk menyogok anak agar menurut ya, karena itu bisa memberikan pelajaran bagi mereka bahwa negosiasi bisa dilakukan dengan materi, negosiasi untuk sebuah aturan. Kemudian pendengar, ini juga hal sederhana yang tapi ternyata dampaknya juga luar biasa. Melanggar aturan lalu lintas misalnya di depan anak, menerobos lampu merah atau melawan arus, ini mengajarkan aturan hukum yang boleh dilanggar demi kenyamanan pribadi. Jadi alangkah baiknya kita sebagai orang tua misalnya bisa lebih bijak lagi untuk berperilaku di depan anak-anak kita. Termasuk juga berbohong demi menghindari situasi, meminta anak, ini sederhana sekali ya, meminta anak misal mengatakan ibu tidak ada di rumah saat ada tamu yang tidak diinginkan, ini melatih ketidakjujuran sejak dini. Jadi sekali lagi pendengar, kita tanamkan kejujuran di lingkungan keluarga agar anak-anak tidak terbiasa nanti pada saat sudah besar melanggar hukum yang bisa berakibat fatal juga, salah satunya juga hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi dan lain sebagainya.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar setiap Pro 1 RRI Mataram merapat ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Semoga segala aktivitas Anda hari ini berjalan dengan lancar ya. Dan jangan lupa juga untuk saling mengingatkan untuk kita bersama, terutama di lingkungan kerja juga, lingkungan masyarakat juga ya, menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi. Itu juga salah satu hal sederhana yang perlu kita perhatikan, yang mengajarkan tindak korupsi. Jadi sebaiknya kita jaga diri kita untuk bisa mencegah ya hal-hal tersebut terjadi pada diri kita. Oke, peringkat kami akan lanjutkan untuk temani Anda di rangkaian NTB siang tentunya ya, bersama saya Koriatun Hafizah, saya temani Anda, ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Munculnya istilah El Nino Godzilla yang ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial belakangan ini mendapat tanggapan langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. BMKG NTB menegaskan bahwa istilah tersebut bukan merupakan terminologi resmi yang digunakan dalam kajian meteorologi maupun klimatologi. Perkirawan iklim BMKG Stasiun Klimatologi NTB, Nindya Kirana, menjelaskan El Nino merupakan salah satu fenomena iklim global yang memang berpengaruh terhadap pola cuaca di Indonesia, terutama dalam mengurangi curah hujan. BMKG memprediksi fenomena El Nino masih berlangsung sepanjang tahun 2026 dengan dominasi kategori lemah hingga moderat.
0: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmarga Rewin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang mendengar untuk yang baru bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram. Hari ini hari Rabu 3 Juni 2026. Ya, semoga Anda masih dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan bahagia juga, bersemangat untuk menjalankan aktivitas Anda. Baik pendengar, kali ini sesi informasi dan musik ya masih kami ketengahkan untuk Anda, sembari menikmati aktivitas Anda dengan lagu-lagu asik yang tentunya bisa memberikan semangat, memberikan masa yang berbeda juga ya, karena dengan musik akan bisa mengubah mood Anda juga yang tadinya mungkin lagi waduh banyak banget kerjaan hari ini, akhirnya dengerin lagunya dengan lagu favorit Anda membuat Anda terasa lebih lega dan terasa lebih ringan jalani aktivitas Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Iya, pendengar saya Bro Satu Hera Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang saat ini sedang mulai luang, Anda bisa meregangkan, merepres gitu ya pikiran Anda dengan, ya siapa tahu Anda butuh informasi untuk makan siang apa ya kira-kira ya, yang bisa memberikan suatu hal yang mengembalikan energi positif Anda, misalnya seperti itu. Anda bisa mencari referensi di rri.co.id ya, karena rri.co.id juga menghadirkan informasi seputar gaya hidup, kemudian kuliner juga, dan informasi-informasi lainnya. Silakan Anda bisa buka portal resmi kami rri.co.id. Dan juga pendengar, Anda bisa dengarkan siaran kami selain melalui terestrial, bisa juga mendengarkan siaran kami melalui aplikasi kami di RRI Digital. Silakan bisa di-download di Play Store ataupun di App Store.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Soalnya ini om mengganggu ada pek.
1: Eh, ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Mendengar lagu dari Mahal ini, mati-matian. Kadang kita gak bisa beda ini ya, ini cinta atau suatu kebodohan. Ya karena biasanya, makanya sering dibilang cinta itu buta begitu ya. Karena kita tidak bisa memikirkan secara logika, biasanya begitu ya, dengan apa yang terjadi pada saat kita jatuh cinta. Oke, mendengar di siang hari ini, untuk Anda yang sudah ada janji bersama orang tersayang Anda, ya tetap jaga kesehatan ya, di tengah terik matahari yang cukup menyengat. Beberapa waktu ini, beberapa pekan ini memang sudah jarang terjadi hujan dan cuaca panas, kalau malam hari cuaca terasa begitu dingin. Yang harus diperhatikan, yang harus menjadi kewaspadaan, selain kesehatan tentunya adalah lingkungan sekitar kita juga. Bagaimana kita bisa menjaga lingkungan sekitar agar terhindar dari kebakaran. Karena biasanya kalau musim panas itu identik juga dengan kebakaran. Seperti yang terjadi pendengar di kawasan Rinjani, informasi yang baru saja dirilis di hari ini begitu oleh rri.co.id, di mana Bukit Savana Propok di kawasan Rinjani yang dikabarkan terbakar. Jadi kebakaran melanda kawasan Bukit Savana Propok di wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani dari hari kemarin, ternyata 2 Juni 2026 hingga Rabu pagi. Api dilaporkan masih menyala di sejumlah titik dan proses pemadaman terus dilakukan oleh petugas gabungan. Penanggung jawab kebakaran hutan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, MN Fajrin, mengatakan titik api pertama kali itu terdeteksi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah di kawasan Sapana Propok 2. Dan berdasarkan hasil pemantauan lapangan, kebakaran bermula di koordinat 50446438E di kawasan Sapana Propok 2. Api kemudian meluas ke Sapana Propok 1 yang didominasi vegetasi sapana kering. Nah, ini juga menjadi pesan kita bersama ya, menjadi pengingat kita bersama bahwa kalau Anda berkunjung ke suatu tempat, ke tempat-tempat wisata di saat musim kemarau ini, jangan sampai Anda menyalakan api sembarangan. Kalau misalnya Anda menyalakan api misalnya untuk bekile istilahnya ya, di tradisi suku Sasak, untuk bakar-bakar ikan atau bakar-bakar ayam dan lain sebagainya, alangkah baiknya sebelum meninggalkan tempat Anda memastikan bahwa api sudah benar-benar padam. Oke, pendengar, kami akan hadirkan nanti informasi-informasi lainnya. Informasi olahraga nanti di pukul 2 bersama RRI Pro 3. Jadi tetap pastikan Anda bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di Grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0. Melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di Timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama Timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun ia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak Timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Well, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan 1 set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
5: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan Joao Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janice Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janice melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janice tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janice mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bolt 6-7.
0: Pecinta bulu tangkis hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14, menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama ini mengucapkan bersyukur alhamdulillah tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan aku cukup puas untuk bisa memenangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan.
5: Apakah menurut kamu lawan kamu hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa dengan nyaman di atas lapang?
4: Enggak sih, memang Sung Suo Yun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu ke Jonathan. Siapapun, saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pasti siapapun yang memenangkan pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
7: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
8: Saudara pendengar, kita jeda siaran dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
9: Allahu Akbar, Allah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan kembali apa yang dinyatakan oleh Bung Karno dalam pidato spontannya pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dia berkata tentang sila yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini sesuatu yang sebetulnya tidak gampang untuk dipahami, dan ini pula sesuatu yang kemudian tidak konsisten ada dalam Piagam Jakarta. Apa sebetulnya maksud Bung Karno? Saudara dan saudari yang saya kasihi, sebetulnya posisi Bung Karno adalah menggali nilai-nilai luhur yang sudah ada pada bangsa Indonesia sejak masa yang sangat silam. Indonesia bukan bangsa yang baru muncul, meskipun secara nama dia dikenali sejak tanggal 28 Oktober 1928. Tetapi sejarah sebagai sebuah bangsa telah sangat lama. Kita pernah menjadi bangsa yang jaya ketika kita menjadi Majapahit atau Wilwatikta, menjadi Sriwijaya, menjadi Kahuripan, menjadi Singosari, dan seterusnya. Dan kejayaan itu tentu saja ada dasarnya, ada landasannya. Landasannya adalah kebudayaan yang luhur. Landasannya adalah semangat perketuhanan yang mengejawantah di dalam sikap kemanusiaan yang universal, di dalam estetika dengan cita rasa yang tinggi atau yang kita sebut sebagai seni budaya yang luhur, mengejawantah juga ke dalam sikap yang penuh penerimaan terhadap teknologi, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan atau kemajuan ekonomi, dan juga termanifestasi di dalam tatanan politik yang damai, yang berkelanjutan. Jadi ini menunjukkan bahwa bangsa kita itu sejak masa yang silam adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan luhur, yang dasarnya adalah semangat ketuhanan yang nyata. Ini yang sebetulnya ada dalam benak Bung Karno. Dia ingin bangsa kita kembali dalam keluhuran seperti masa silam. Tidak menjadi bangsa yang kerdil, tidak menjadi bangsa yang terpecah belah. Bersatu, kekal, dan abadi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro 1 Mataram.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Trivia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup. Menurut

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Langkur 83 Empenan, inilah Radio Republik Indonesia Program Masatu Mataram menyiarkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat edisi Rabu 3 Juni 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Kebakaran melanda kawasan Bukit Savana Propok di Taman Nasional Gunung Rinjani, Lombok Timur.

0: Abdi Karimov menjajaki peluang kerja sama antara Kazakhstan dan pemerintah Provinsi NTB di bidang pendidikan, agrikultur hingga industri. Bersama saya Apriana Mahdan, inilah berita selengkapnya. Kebakaran melanda kawasan Bukit Savana Propo di Taman Nasional Gunung Rinjani, Lombok Timur. Hingga Rabu pagi, petugas gabungan masih berjibaku memadamkan api yang membakar area savana kering di kawasan tersebut. Penanggung jawab kebakaran hutan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, MN Fajrin, menjelaskan, api pertama kali terdeteksi pada Selasa siang sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah di kawasan Savana Propo 2. Api kemudian meluas hingga ke Savana Propo 1 yang didominasi vegetasi savana kering. Hingga Selasa malam, api masih terpantau aktif di beberapa titik kawasan yang terbakar. Karena kondisi malam dan minim pencahayaan, proses pemadaman sementara dihentikan demi keselamatan petugas dan kembali dilanjutkan sejak pagi tadi.
1: Untuk kebakarannya itu terdeteksi mulai kemarin sekitar jam 11 karena lokasinya lumayan, jadi teman-teman sore baru bisa ke lokasi dan melakukan pemadaman sampai jam 18. Karena api tidak bisa dipadamkan karena malam, untuk menjaga keamanan, teman-teman langsung turun tadi malam. Dan sekarang berangkat pagi tim berikutnya. Untuk pagi ini sekitar 30 orang.
2: 30 orang.
1: GR, MMP, MPA dari Dalkarhut Mataram.
0: Balai Taman Nasional Gunung Rinjani kini terus berkoordinasi dengan berbagai pihak guna mempercepat penanganan kebakaran dan meminimalkan dampak terhadap ekosistem kawasan. Memasuki musim kemarau, masyarakat, pendaki, pelaku wisata alam hingga petani dan peternak diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Hingga berita ini diturunkan, petugas masih terus berupaya memadamkan api kawasan di Savana Propo. Masyarakat juga diminta segera melapor jika menemukan titik api atau asap di sekitar kawasan Gunung Rinjani. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah masih menunggu hasil pembahasan antara Komisi 2 DPRD Lombok Tengah dengan manajemen retail modern terkait pelanggaran atau aturan zonasi minimarket yang diatur dalam peraturan daerah Perda nomor 7 tahun 2021. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Lombok Tengah, Dalilah, mengatakan, dari hasil pertemuan itu, pemerintah daerah nantinya akan kembali mencermati sebelum mengambil langkah lanjutan. Pertimbangan tersebut diperlukan agar kebijakan yang diambil tetap memperhatikan aspek regulasi sekaligus dampak sosial dan ekonomi yang mungkin muncul. Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa sejak perda diterbitkan, pihak manajemen telah diberikan waktu yang cukup untuk mengurus perizinan dan menyesuaikan operasional usahanya sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Tahap ini kan pembinaan ini, ya penyesuaian, relaksasi ini. Kita justru diberikan kemudahan sebenarnya terhadap retail modern untuk melakukan penyesuaian gitu. Sebenarnya kalau 2023 tidak dilakukan penyesuaian pun bisa pemerintah melakukan itu, tidak memberikan relaksasi gitu. Tapi dampaknya sebenarnya sama saja. Kan yang kita lakukan penghentian kegiatan sementara ini semua berada dibangun sebelum adanya perda. Ya. Nah, jadi sama saja sebenarnya, kalaupun nanti tutup 2023 dampaknya ke ketenaga kerja sama. Dengan hari ini pun sama. Ya, jadi sebenarnya relaksasinya sudah cukup panjang.
0: Terkait adanya gerai yang kembali beroperasi setelah sebelumnya ditutup sementara, Dalilah menyebut hal tersebut bukan menjadi kewenangannya. Namun ia menegaskan apabila dalam jangka waktu 30 hari sejak penutupan sementara tidak ada penyelesaian terhadap pelanggaran yang ditemukan, pemerintah daerah berpotensi mencabut izin usaha gerai yang bersangkutan. Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Zain, meminta pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dengan perusahaan tambang. Upaya itu ditempuh untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Kecamatan Ropang dan Lantung. Legislator fraksi Partai Golkar yang akrab disapa Rosi itu menilai pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat di wilayah selatan Sumbawa. Menurutnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Ropang dan Lantung harus dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk mendorong pembangunan. Hal ini dapat dilakukan melalui sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan tersebut. Rosi mengatakan dana program pemberdayaan masyarakat PPM yang dimiliki perusahaan tambang dapat menjadi solusi dalam mendukung pembangunan jalan, jembatan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk segera merespon berbagai aspirasi masyarakat terkait kondisi infrastruktur yang dinilai mendesak. Selain itu, Rosi mengapresiasi langkah PT Intam yang terlibat dalam perbaikan akses jalan di Desa Lebin. Menurutnya, upaya tersebut merupakan contoh tanggung jawab sosial perusahaan yang patut diikuti perusahaan lainnya. Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia, Serzan Abdi Karimov, menjajaki peluang kerjasama antara Kazakhstan dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di bidang pendidikan, agrikultur, hingga industri. Penjajakan itu dilakukan dalam kunjungan ke kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram, Selasa 2 Juni 2026. Serzan mengatakan kunjungannya ke Lombok kali ini merupakan yang kedua. Ia mengaku tertarik memperkuat hubungan dengan NTB karena melihat potensi besar yang dimiliki daerah tersebut. Menurutnya, Kazakhstan ingin memperkuat investasi dan hubungan bilateral dengan Nusa Tenggara Barat, terutama di sektor pendidikan, agrikultur, dan sains. Salah satu rencana yang dibahas ialah kerjasama antara Universitas Mataram dengan Karaganda National Research University di Kazakhstan. Selain kerjasama antar universitas, Kazakhstan juga membuka peluang penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding MOU antara pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah Provinsi Karaganda. Serzan menyebut Karaganda merupakan kawasan industri dan pendidikan yang berkembang di negaranya. Ia menilai Nusa Tenggara Barat memiliki karakteristik yang berbeda dengan Karaganda sehingga membuka peluang kolaborasi yang saling melengkapi. Kazakhstan, katanya, juga siap memperkuat hubungan ekonomi, budaya, pendidikan, serta kerjasama antar lembaga pendidikan di NTB. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Lombok Timur masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian dan keterlibatan berbagai pihak dalam upaya pencegahannya. Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Lombok Timur, Judan Putrabaya, mengungkapkan sepanjang tahun 2026, pihaknya telah mendampingi lebih dari 7 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dikatakannya Lombok Timur masih berstatus darurat kekerasan seksual terhadap anak. Status tersebut dinilai belum dapat dicabut karena laporan kasus baru masih terus bermunculan dan memerlukan penanganan serius.
2: Grafiknya menaik, ini kan 2026 saja yang kita dampingin sudah lebih dari 7 kasus. Dan ada satu kasus yang malah pelakunya lebih dari satu orang. Enggak, mirisnya pelakunya hampir semua pelakunya itu anak di bawah umur. Ini yang sedang kita dampingi saat ini gitu. Jadi belum bisa kita cabut kalau status darurat kekerasan seksual Lombok Timur itu.
0: Dikatakan Judan, kekerasan seksual dipengaruhi oleh berbagai hal, di antaranya kurang pengawasan orang tua terhadap penggunaan telepon genggam atau gadget oleh anak. Karena itu pengawasan maksimal dari keluarga dinilai menjadi langkah yang tidak dapat ditawar dalam upaya pencegahan. Selain itu, kondisi pengasuhan di lingkungan keluarga juga disebut memiliki keterkaitan dengan sejumlah kasus yang ditangani. Oleh sebab itu, keluarga diharapkan dapat membangun komunikasi yang baik dengan anak, meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan gadget, serta lebih aktif memantau pergaulan anak sehari-hari. Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bima mencoba melakukan pendekatan budaya dalam menekan kasus pernikahan usia anak. Salah satu inovasi yang dilakukan saat ini adalah Gercep Umah Ruka. Berikut laporan Ashari.
4: Salah satu upaya untuk menekan kasus perkawinan usia anak di Kota Bima dengan meluncurkan inovasi Gercep Umaruka. Gercep adalah gerakan cepat, sedangkan Umaruka dalam bahasa Bima yakni rumah pengantin. Inovator inovasi Gercep Umaruka yang juga penyuluh sosial Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bima, Nurhayati SKM menjelaskan, dalam proses pernikahan di Bima, ada peran yang dilakukan oleh Inaruka atau MUA, atau istilah saat ini perias pengantin. Keberadaan Inaruka di Bima tidak hanya berperan sebagai perias pengantin semata, namun juga ikut memberikan nasihat atau petuah perkawinan kepada calon pengantin. Melihat perannya yang sangat strategis, maka Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bima mencoba memberdayakan Inaruka. Saat ini sudah ada sekitar 20 Inaruka atau perias pengantin yang dilibatkan dalam inovasi Gercep Umaruka. Mereka tidak hanya berasal dari Kota Bima, namun juga Kabupaten Bima. Inovasi ini, kata Nurhayati, berdasarkan akar budaya Bima dan sebelumnya sudah mencari literatur sejarah tentang peran Inaruka. Maka, Inaruka dilibatkan dalam sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memerhatikan usia pernikahan. Juga, konsekuensi yang dapat ditimbulkan jika pernikahan terjadi pada mereka yang masih berusia anak.
5: Saya sendiri sebagai anak pernah merasakan itu. Waktu kami nikah dulu diajarin, Pak, betul-betul diajarin. Cuman skopnya dulu perorangan yang dia kasih tahu berserta dengan keluarganya. Nah, ketika yang sekarang dikembangkan adalah di lingkungan sekitar tempat Umaruka itu, tempat orang menikah itu yang dianukan. Jadi tetangganya, keluarganya, adik, kakak, mungkin pengantin dan lain sebagainya.
4: Inaruka dalam masyarakat Bima, nasihat atau petuahnya tentang kehidupan berumah tangga sangat didengar. Untuk itulah peran mereka diperluas, termasuk mengemban misi mencegah pernikahan usia anak.
0: Saudara, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Kebakaran melanda kawasan Bukit Savana Propo di Taman Nasional Gunung Rinjani, Lombok Timur. Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia, Serzan Abdi Karimov, menjajaki peluang kerja sama antara Kazakhstan dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di bidang pendidikan, agrikultur hingga industri. Saya Apriana Mahdan undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan kembali apa yang dinyatakan oleh Bung Karno dalam pidato spontannya pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dia berkata tentang sila yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini sesuatu yang sebetulnya tidak gampang untuk dipahami, dan ini pula sesuatu yang kemudian tidak konsisten ada dalam piagam Jakarta. Apa sebetulnya maksud Bung Karno? Saudara dan saudari yang saya kasihi, sebetulnya posisi Bung Karno adalah menggali nilai-nilai luhur yang sudah ada pada bangsa Indonesia sejak masa yang sangat silam. Indonesia bukan bangsa yang baru muncul, meskipun secara nama dia dikenali sejak tanggal 28 Oktober 1928. Tetapi sejarah sebagai sebuah bangsa telah sangat lama. Kita pernah menjadi bangsa yang jaya ketika kita menjadi Majapahit atau Wilwatikta, menjadi Sriwijaya, menjadi Kahuripan, menjadi Singosari, dan seterusnya. Dan kejayaan itu tentu saja ada dasarnya, ada landasannya. Landasannya adalah kebudayaan yang luhur. Landasannya adalah semangat ketuhanan yang mengejawantah di dalam sikap kemanusiaan yang universal, di dalam estetika dengan cita rasa yang tinggi atau yang kita sebut sebagai seni budaya yang luhur, mengejawantah juga ke dalam sikap yang penuh penerimaan terhadap teknologi, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan atau kemajuan ekonomi, dan juga termanifestasi di dalam tatanan politik yang damai, yang berkelanjutan. Jadi ini menunjukkan bahwa bangsa kita itu sejak masa yang silam adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan luhur, yang dasarnya adalah semangat ketuhanan yang nyata. Ini yang sebetulnya ada dalam benak Bung Karno. Dia ingin bangsa kita kembali dalam keluhuran seperti masa silam. Tidak menjadi bangsa yang kerdil, tidak menjadi bangsa yang terpecah belah. Bersatu, kekal, dan abadi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar untuk Anda yang masih setia bersama Pro 1 RRI Mataram. Iya, saatnya untuk beristirahat siang pendengar, pastinya sambil masih menikmati siaran Pro 1 RRI Mataram ya, di tengah terik panas matahari yang menyengat di daerah Anda. Mungkin siang hari ini butuh asupan air putih yang lebih untuk merehidrasi tubuh Anda ya. Iya, sekarang ini pendengar, kita sudah memasuki musim kemarau ya, dan tentunya yang banyak menjadi perhatian kita juga dari faktor kesehatan. Apalagi untuk Anda yang bekerja di lapangan, jangan lupa untuk selalu merehidrasi tubuh Anda. Dan yang biasanya kita lakukan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, seperti misalnya menghambur-hamburkan air minum ya, jangan sampai kita lakukan lagi. Kalau bisa dikurangi, agar tentunya kita menjaga juga kelestarian air bersih yang ada di bumi kita tercinta. Karena di beberapa tempat saat ini juga sudah mengalami krisis air bersih ya, yang memberikan suatu yang menyedihkan juga, informasi yang menyedihkan bagi kita semua, di mana beberapa tempat yang menghadapi ancaman krisis air bersih yang berlangsung sudah beberapa lama ini. Dan ini juga menjadi pengingat kita untuk selalu mencintai lingkungan ya, untuk jangan menebang pohon sembarangan dan lain sebagainya. Baik, pendengar, di kesempatan siang hari ini untuk Anda juga yang sedang menikmati hidangan makan siang Anda, selamat menikmati dengan penuh rasa bahagia, dengan penuh rasa semangat ya. Semoga saja memberikan efek yang baik juga bagi kesehatan Anda.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar saya Pro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan nanti saya akan melanjutkan untuk menemani Anda di acara yang tentunya sudah Anda nantikan ya, di 100% Indonesia. Jadi tetap bersama pendengar di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Selamat lanjutkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami hadirkan program Cek Fakta kali ini tentang fakta bahwa air dingin atau air es membuat gemuk adalah sebuah mitos. Air putih bersuhu dingin memiliki 0 kalori dan sama sekali tidak mengandung lemak, sehingga secara langsung tidak akan menambah berat badan atau membuat perut buncit. Saat Anda minum air dingin, tubuh justru harus bekerja sedikit lebih keras untuk menaikkan suhu air tersebut agar sesuai dengan suhu tubuh inti. Proses ini sedikit membakar kalori. Kenaikan berat badan atau penumpukan lemak terjadi akibat kelebihan kalori yang berasal dari makanan dan minuman. Seringkali yang membuat berat badan naik bukanlah air dinginnya, melainkan tambahan gula, sirup, kental manis, atau krimer yang dicampurkan ke dalam minuman tersebut.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: saya terima pembukaan jebak kita langsung saja tanpa berpanjang kata. Oh, terputus, sayang sekali. Padahal udah dicoba dari tadi loh. Baiklah kalau begitu ya. Sudah bergabung di 634823, silakan. Indonesia banget. Halo Indonesia banget.
1: Halo Indonesia banget. Persen Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
1: Bang Raja, Raja, Raja.
0: Bang Raja. Bang Raja baru bangun ya?
1: Udah cerita, dia juga kerja.
0: Oh, kirain baru bangun. Suaranya agak-agak serak-serak becek.
1: Ya, malam cuaca mungkin kayak pirip.
0: Oh, gitu ya.
1: Perfect. Terus, Mbak Syamil.
0: Kori.
1: Oh, Kori. Apa lagunya Mbak lagi nih?
0: Ya udah, ntar saya aja yang pilihin kalau bingung.
1: Biasa, ya.
0: Judika.
1: Ya. Yang lain judulnya itu.
0: Oke, siap.
1: Selamat malam untuk Sunda Isah ya. Terus nanti Kalera terus Ayam Mantang kita dibayang Bapak Pak Irwan, Bang Orde, yang lain Bang Pak Ajar, Ajun, Bunda Masnya, Bunda Cahaya, Bunda Cahaya, siapa lagi? Bang Yogi, Bunda Kartini. Ya, itu dulu saja Mbak Orna. Selamat siang, menjelang sore.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bingung Bang Raja mau campurin siapa lagi. Oke, silakan di belakangnya Bang Raja bergabung melalui JSM. Kali ini saya sapa ya. Terputus lagi, dicoba terus, dicoba sampai bisa bergabung, silakan.

0: 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan.
0: Amin bunda. Kok kecil sekali suaranya?
1: Oh iya, kenapa putus-putus? Karena jangan putus dulu, nanti tidak bisa masuk lagi.
0: Ya udah, kalau gitu lanjut.
1: Lagunya Risalah Hati dari Mahadevi apa Dewi Dewi?
0: Siapa yuk?
1: Dewi Dewi, dah Dewi Dewi apa Mahadevi? Gak tahu.
0: Ya Allah bunda.
1: Iya, soalnya itu lupa-lupa ingat faktor U2.
0: Iya deh, U2.
1: Siapa yang barusan itu?
0: Ada Bang Raja.
1: Oh, Mas Rajaku. Spesial ya lagunya buat Mas Raja. Salam kangen, salam persahabatan selalu.

0: ada Pak Mawiin, ada Alvin, Pak Muhyiddin, Ari Kinanti, ada Mas Bram juga, di luar daerah ada Pak Tony, ada Bu Iga, salam sehat Bu Iga, ada Mas siapa itu?
1: Iya deh, semua deh Bun, gabung jadi satu Bun.
0: Ada lagunya?
1: Ada.
0: Oh iya, semuanya dari ASPZ, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan senang bahagia. Pak Tua disayangku, selalu bersama keluarga di rumah, nantikan pun hati-hati tinggi.
1: Amin.
0: Selalu
1: hati-hati, insya Allah.
0: Dan selalu dalam lindungan Allah SWT, keluarga, yang pagi peserta dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ngegas lagi di belakangnya Bunda Aisyah. Ada siapa? Halo.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: Allah, semangatnya luar biasa. Siapa ini?
2: Semangat hijrah ceria. Dayan Gunung, Daigun, mantap. Dari Partino ini di Simpang 4 Ancol.
1: Oh, tumben berjumpa kembali ya, Partino.
2: Ibu soalnya nih, Mbak Kori.
1: Tumben kabar ini ya. Partino.
2: Lagi nganggur di Simpang 4 ini, jaga keos ini.
1: Waduh, pasti panas banget ya di sana ya.
2: Iya, ditampilin dagang sate di Simpang 4 itu Mbak Kori. Kalau Mbak Kori-nya liwat ya.
1: Enak sekali ya. Makan siang pakai
2: lagunya
1: sate.
2: Lagunya Tip X dah ya.
1: Tip X yang mana?
2: Yang mana saja ada pilihin Mbak Kori ya.
1: Siap.
2: Salam dulu yang barusan masuk Bunda Mas. Siapa Bunda Aisyah tadi ya?
1: Aisyah.
2: Bunda Aisyah, salam kompakan selalu Bunda Mas ya. Mas Raja tadi masuk juga ya, salam kompakan. Buat Nadia juga yang ada di Pujon, ada Maya Mantang. Ada yang punya Lekok City ini, Mak Nadia sama Pak Muhyiddin ini sana ya. Dalam kompakan di Pantai Sedayu sana. Ada Pak Mawiin juga. Ada Mami yang ada di mana namanya itu di Bertais ya. Salam kompakan selalu. Dah semuanya ada ya.
1: Oke.
2: Di fotokopi salamnya Bunda Aisyah tadi ya. Salam kompakan selalu. Selamat bertugas Mbak Kori. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Di belakangnya Pak Artino, silahkan. Indonesia banget.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru bangun tidur ini?
1: Enggak bangun tidur, udah dari tadi.
0: Ya
1: kabar Pak Gori baik ya?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Suaranya makin manis.
0: Oh, terima kasih.
1: Iya dong, sama-sama. Tidur lagi Pak Gori ya. Itu
0: yang mana?
1: Sandaran hati.
0: Sandaran hati?
1: Ya.
0: Sudah punya sandaran hati sekarang?
1: Ada, kursi kan ada.
0: Aruan menuju aneh. Lebaran Idul Fitri udah, Idul Adha sudah.
1: Sabar. Kena salam dulu Mak

0: dia dibujuk. Ada Maya, dia mantan. Musimannya ada Mbak Tori. Lagunya gimana Mbak Tori?
1: Apa?
0: Lagunya udah ready?
1: Sudah ready dong.
0: Oke dong, kalau gitu makan kedong dong dong.
1: Makan kedong dong dong siang-siang dong. Enak
0: ya,
1: dong.
0: Saya sih kedudok saya banyak di sawahnya Mbak Tori.
1: Oh, enak banget berujak.
0: Iya, pakai karung, aku pakai 4 tuh. Banyak, 4 karung, 5 karung.
1: Boleh dikirim ke RRI, boleh.
0: Bisa, boleh lah, si Mbak Kori, maaf.
1: Ya Allah.
0: Sudah, makasih Mbak Kori ya.
1: Makasih kembali.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, kita sapa lagi ya. Di belakangnya Bang Asrul, lagi siapa? Halo.
2: Halo, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Suara siapa ini?
2: Suara Bajang Lai.
1: Bajang Lai.
2: Bunda kabar itu Mbak Kori.
1: Baik-baik doang kabar yang...
2: Alhamdulillah. Belajar bahasa Tanjung ya.
1: Saya dulu pernah di Tanjung 1,5 bulan.
2: Oh iya.
1: KKN di sana saya.
2: Di desa Sokong ya.
1: Eh kok tahu?
2: Tahu kok dekat rumah saya.
1: Oh iya, saya dulu tinggalnya di Daman dulu. Apa nak? Batu Ampar.
2: Nama
1: ya Allah.
2: Kepala desa itu di Kencong nama.
1: Benar, masih ya, almarhum Pak Ripsah namanya dulu.
2: Benar.
1: Ya Allah, jadi kangen ya.
2: Iya, lagunya Mbak.
1: Silahkan.
2: Banyak ingin kau tahu ya.
1: Siapa yang ingin ditahu?
2: Republika.
1: Baiklah, siap.
2: Terima kasih. Salam dulu buat Pak Dino ya. Di Kampat Tanjung.
1: Oke.
2: Pak Mawiin, Kurbaya.
1: Ya.
2: Bang Alvin, Pak Irwan, Pak Dikri, Pak Ajar, Bang Orde, Jun, Bapak Jerman.

0: Kamu itu lucu deh kalau bersin.
1: Kenapa?
0: Tuh matanya merem gitu.
1: Ih, emang bisa orang bersin matanya gak merem?
0: Gak pernah lihat sih. Emang kenapa ya orang bersin matanya harus merem?
1: Begini ceritanya. Saat bersin, secara tidak sadar tubuh kita akan melakukan gerakan refleks. Salah satunya adalah menutup mata. Otak memerintahkan banyak otot untuk berkontraksi, termasuk otot pada kelopak mata. Hal ini dikarenakan ketika bersin ada puluhan ribu partikel asing yang keluar dari hidung dan mulut. Sehingga tubuh bekerja secara alami melakukan refleks demi melindungi mata agar tidak terkontaminasi oleh objek asing tersebut. Bersin dengan mata terbuka sebenarnya mungkin saja untuk bisa dilakukan.

caranya menolak refleks otonom tersebut secara sadar sehingga mata tidak tertutup saat bersin. Tapi, bersin dengan keadaan kelopak mata terbuka merupakan suatu kondisi yang sulit untuk dikendalikan secara sadar oleh manusia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia banget, 100% Indonesia. Lama menunggu ya, sabar. Orang sabar disayang sama Tuhan, disayang sama pasangan, disayang sama siapa juga ya. Ya, saya boleh menyayangi Anda. Oke, yang sudah lama bersabar saya terima dulu ya. Selamat sore Indonesia banget, sayang sekali. Udah dari tadi mencet-mencet, pas mau diangkat ternyata terputus. Hidup itu memang banyak ujiannya. Halo.
1: Halo.
0: Indonesia banget. 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana gerangan berada ini Bang Fajar?
1: Iya, di rumah.
0: Di mana?
1: Di rumah.
0: Rumahnya di mana?
1: Praya Barat.
0: Praya Barat. Lombok Tengah.
1: Iya.
0: Iya. Oh, siapa tahu saya mau kirim-kirim kan ke sana. Kirim salah maksudnya.
1: Saya mau kirim di.
0: Iya, lanjut Bang Fajar. Kabar baik, alhamdulillah.
1: Cerita kabarnya. Sehat.
0: Kabar sehat, alhamdulillah.
1: Sudah ngopi.
0: Sudah ngopi, ngopinya sudah tahun lalu. Terakhir saya ngopi tahun tahun lalu.
1: Udah masih lagu?
0: Lagu boleh.
1: Jagalah hatimu.
0: Hah? Kau jaga selalu hatimu. Itu?
1: Iya.
0: Oke. Jaga selalu hatimu, mana dia? 17. Oke, Bang Fajar silahkan.
1: Ada?
0: Ada.
1: Goreng-goreng banget. Ada Bang Raja tadi dari Pemerintah Jepang. Ada Bang Yogi, Ramaja Fahir. Ada Bang Orbes, Bang Syahrin, Bang Junjo. Ada Pak Mawin, Pak Mahedin, Pak Janlai, Bang Jun. Ada Pak Janlai, Mami Rian, Bang Rian, ada Benda Isyak, Siti Hajar, Sinanti, Tuhada, Cahaya, Maya, Mbak Ina, Widi, ada Mbak Nisrek, Pak Sutri dan Mbak Darmi, ada Mbak Bali, Pak Ajang Kayanga, itu momonya. Semoga negara asing ada semuanya. Diberikan umur yang banyak, rezeki yang banyak, dan untuk
0: amin ya rabbal alamin.
1: Murah rezeki. Terima kasih Mbak Gari.
0: Terima kasih kembali.
1: Selamat sore dan
0: selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bang Fajar, selamat sore. Indonesia banget. Halo Indonesia banget.
2: Halo Indonesia banget.
0: Dengan siapa ini?
2: Bunda Kartini di Lombok.
0: Bunda Kartini, langsung Bunda silahkan.
2: Ya, selamat siang menjelang sore.
0: Siang
2: dong. Selamat sore ini.
0: Iya Bun.
2: Ya, halo, selamat Mbak Sori.
0: Kabar baik Bunda.
2: Iya. Lagunya tak sedalam ini.
0: Tak sedalam ini.
2: Ya,
0: Arif ya.
2: Ya,

0: Teman Bapak Habibin, Bapak Sekri, Bapak Mungkin. Halo.
1: Iya Bun, lanjut Bun.
0: Iya, Abah Kori. Cantik suara dan ngaji.
1: Hah?
0: Cantik suara dan ngaji di radio malam Senin itu seperti
1: ya. Masya Allah Bun.
0: Malam Senin. Sepertinya pernah MTQ nih Mbak Kori ya. Halo.
1: Iya Bunda.
0: Amin.
1: Halo Bun.
0: Halo.
1: Lanjut Bunda, lanjut.
0: Sepertinya Mbak Kori pernah MTQ.
1: Iya ya. Nanti kita wawancaranya ya Bun ya. Nanti wawancara saya Bunda.
0: Iya.
1: Oke, lanjut Bunda, itu saja.
0: Semua ya buat Mbak Kori sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu menelpon lagi, silakan. Indonesia banget. 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabarnya baik dan sehat.
1: Kabarnya baik dan sehat.
2: Betul, yang masih terbadan.
1: Tapi waktunya singkat nih.
2: Iya. Cuman satu aja bacaannya. Hari ini hari Rabu.
1: Hari ini hari Kamis.
2: Rabu.
1: Oh Rabu ya. Oh iya. Iya.
2: Hari ini hari Rabu. Di Ciburu yang beli sayuran.
1: Cakep.
2: Hati ini terasa galuh.
1: Asai.
2: Bila Mbak Suci tidak berada di meja sekarang.
1: Waduh. Sungguh lagunya. Aku galau mendengar pantun ini. Lagunya apa?
2: Kucuri lagi.
1: Hah?
2: Hatimu kucuri.
1: Kucuri lagi hatimu.
2: Yes.
1: Iya.
2: Iya. Salam dulu.
1: Silahkan.
2: Salam Bang Alvin.
1: Satu menit dari baik. Sekarang.
2: Baik, Bang Jun. Pak Maliki, Bang Yogi, Pak Gede, Bang Adaman, Bang Irwan, Mami Rian, kemudian Bang Fajar, Bang Raja, Bidia Master Bin, Mbak Yang Rizky, Bidia, Bang Ginggo, Mbak Ica, Mbak Maya, Kinanti, Bunda Kitaja, Bunda Utaya, Bunda Ica, Lali Ratu, dan Mbak Inza di Lombok Timur. Terima kasih Mbak Oya. Semoga Mbak Oya
1: Semoga
2: sehat selalu dan diberikan rezeki dan jatuh di pangkuan.
1: Oh ya Allah, amin ya rabbal alamin. Jangan jatuh di pangkuanku. Rezekinya jatuh ke rekening aja.
2: Nanti saya bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih Bang Syarif. Bang Syaril jadi penutup jebak ya untuk Indonesia banget 100% Indonesia hari ini bersama saya. Nanti dilanjutkan bersama Mbak Mardiana Mustafa untuk yang jam 15 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana pendengar, jangan berputus asa buat mencet-mencet juga 081 80 20 56 ribu dan 4521 ya. Nanti Anda bisa bergabung kembali. Saya Kuryatun Hafizah pamit undur, menuntaskan tugas saya hari ini. Tetap sehat, tetap bahagia, tetap semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang menjelang sore.

0: Eh, tahu? Uang PKH itu sudah cair katanya.
1: Oh iya? Alhamdulillah, pas sekali. Beras saya sedang sekarat, tahu Bu?
0: Ih, kalau saya aja mau beli skincare yang lagi viral itu, sama mau beli cincin emas kayak Bu Kades itu. Kalau beras kan bisa nanti-nanti kredit di Bu RT.
2: Mak, ya disuruh beli buku di sekolah.
0: Buku apa lagi? Eh, kemarin kan sudah Ibu bayarin. Buku-buku aja. Bilang belum ada uang tuh sama Bu gurunya. Besok-besok aja bayarnya.
1: Astaga, Bu. Utamakan kebutuhan keluarga dulu lah, Bu. Baru bergaya-gaya beli emas. Sumbangan pemerintah itu, Bu, untuk membantu kebutuhan hidup kita, bukan buat gaya hidup. Buat apa gaya-gaya kalau hutang di mana-mana?
3: Utamakan kebutuhanmu, bukan keinginanmu, agar gaya hidup tidak memiskinkanmu.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Petualang Cinta, lagu yang masih Anda nikmati di Indonesia banget. Kalau tadi ada Koryatin Hafizah, dan saat ini saya Dian Mustafa menggantikan tugasnya. Jadi dari saat sekarang sampai jelang nanti malam ya, saya akan mengawal Anda pendengar dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Nih, sebelum kita akhiri di saat nanti berkumandang azan asar, masihlah ya saya beri kesempatan untuk Anda bergabung di Indonesia banget. Ada Pak Mawiin di ujung telepon, silahkan Pak Mawiin.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, 100. Indonesia banget.
1: Bagaimana kabar, Mbak Dian?
0: Baik, alhamdulillah Pak Mawiin. Gimana Lombok Utara? Cerah-cerahkah seperti Mataram?
1: Panas di sini, Mbak
0: Dian. Panas, iya. Tapi ya, yang penting hatinya nggak panas, kantongnya tidak panas, ya.
1: Oh, kalau kantong nggak pernah panas.
0: Enggak, yang penting sih alhamdulillah semuanya itu baik-baik saja. Enggak,
1: betul. Kecuali ya, orang-orang yang pengangguran baru dia mengatakan dirinya tak pukul rata.
0: Iya. Iya, tak pukul rata aja.
1: Salam-salam Mbak Dian.
0: Enggak, sila Pak Mawiin.
1: Salam sama Pak Andi di Gunung Sari, Pak Maliki di Medas, Pak Rizal Ben yang di Teniga, Mami Didin yang di Tembobor, Pak Jabir yang di Karang Nangka Selatan, Memek di Karang Nangka Utara. Ada tadi Pak Tino yang pembuka jebak tadi, yang ada di Simpang Patanjung, yang di Samaguna. Ada namanya Bajang Lai, kalau di Gangge ada Bukit Nanti, Pak Muhyiddin, Mami Gedor, Pak Sparlan Hadi, Amak Marno, Inak Mardi, Pak Rudi di Kayangan, termasuk juga Pak Kolombus dengan Pak Purbaya dan Pak Alvin di Bayang.
0: Baik.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama Mbak Dian, ya. Pak Mawiin.
1: Semoga Mbak Dian terus cerah ceria.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banget. Selamat sore.
2: Selamat sore, 100% Indonesia.
0: Dengan siapa? Pak Jamil. Enggak, sila Pak Jamil.
2: Iya.
0: Nabi kabar Pak Jamil Lombok Tengah.
2: Alhamdulillah, ini
0: baik ya. Menunggu panen.
2: Dengar, oh, betul, kebetulan saya dengar. Dia saya baru buka terus. Saya mau berangkat ke masjid, ada pengajian di sini.
0: Oh gitu, iya, Masya Allah. Nggih, iya. Ini lagi berapa menit, udah lagi 16 menit lah kumandang azan asar.
2: Iya, nanti selesai asar aja.
0: Baik-baik ya, oke.
2: Okay. Saya dengar buat Diana.
0: Iya.
2: Saya mau nyapa-nyapa sebentar.
0: Oh nggih, silaturahim dulu Pak Haji Jamil, sila.
2: Masih Lebaran Idul Adha.
0: Iya.
2: Saya mau sapa-sapa yang tadi itu Pak Mawiin, Pak Muhyiddin, ada Ila, ada Kinanti, ada Bajang Gedor, ada Bajang Lesik, ada Ogi, ada Ibu Siti Hajar, ada Inga Aisyah. Ya, ada di Lombok Timur itu Pak Syukri, ada saudara saya di Gerung Mangaroya, ada Hairudin, ada Ica, Betul Nguli, ya semuanya sudah mau berangkat ke masjid ini Mbak.
0: Oh enggak sih lah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, pendengar masih satu atau dua penelpon ya. Ada Pak Kinza, silahkan.
1: Ya, 100% Indonesia.
0: Oh, ini. Cewek. Udah aja tapi Pak Kinza lagi. Iya, udah. Kinza di mana? Iya, baik. Alhamdulillah. Kinza di mana?
1: Di Lombok Timur.
0: Oh, Lotim. Lotim tuh bagian mana?
1: Di Sikur, putaran Sikur.
0: Oh, Sikur. Lumayan jauh ya.
1: Iya.
0: Jauh kalau kita jauh kalau jalan kaki ya.
1: Iya
0: dong. Iya, jauh amun teleka aja. Tapi kalau pakai motor ya deket lah, 1 jam mungkin ya.
1: Gila kayaknya Mbak Dian.
0: Kayaknya ya. Iya deh Kinza. Oke.
1: Iya deh, aku minta lagu Mbak Dian ya.
0: Boleh lagunya?
1: Yang Isyana Saraswati, yang tetap dalam jiwa ya.
0: Oh iya, udah, oke, baik, ditunggu ya. Tapi nanti insya Allah kalau belum terputar sekarang, setelah azan asar aja ya.
1: Kan yang penting bisa diputar.
0: Oke, baik.
1: Ya, aku
0: ya.
1: Mau penyapa buat Bang Raja, buat Mbak Kinanti, buat Bang Syahril tadi, makasihnya Bunda Aisyah juga.
0: Iya deh.
1: Terima
0: kasih Kinza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar masih ada kesempatan untuk Anda bergabung. Saya informasikan kumandang azan asar di pukul 15 lewat 36 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi nanti kita akan tuntaskan ya saat akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi nanti lagu-lagunya iya udah bisa didengarkan setelah kumandang azan asar ya. Oke. Ada Maya, silakan Maya.
1: Halo. Selamat sore.
0: Iya, sore juga, Mei. Kenapa, Mei? Baik, alhamdulillah.
1: Lagunya?
0: Oh, lagunya apa nih?
1: Pujaan Hati.
0: Yang kangen band.
1: Ya.
0: Oke, tunggu ya. Ah, boleh.
1: Keluarga di sini. Buat Raja, Yogi, Pak Dierman, Pak Andi, gimana kabar? Bunda Masnya, Pak Marisa. Sehat selalu. Tapi terdengar ada Paku Guntur masuk. Sudah sepanjang Paku Guntur kemarin hari apa itu hari Minggu ke Kantor Info Paku Guntur.
0: Oh gitu.
1: Iya. Sehat selalu buat Pak Mauin, Pak Muhidi.
0: Halo Maya, udah itu aja duh. Ya udahlah. Iya dah kalau gitu ya buat Maya. Yang udah ini, yang udah apa tiba-tiba hilang aja kayak gitu ya. Iya, yang pasti terima kasih banyak untuk kalian yang sudah bergabung. Pendengar, kita masih bersama nanti di Indonesia banget.
2: Bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final. Sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang. Dan akhirnya, semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kemana nih kita?
4: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
3: Oke, pakai Google Maps aja.
5: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
3: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
4: 20M, bos.
3: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
5: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
3: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
4: Kita belok kiri aja, bos.

0: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi Google Map-nya.
1: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
0: Hah?
1: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
1: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Lagi ngapain, Pak?
4: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
3: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
4: Enggak ngapa-ngapain kok.
3: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
4: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
3: Nggak perlu lihat-lihat.
4: Tapi, Ma.
3: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
4: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
3: Lah, ini kan game online, Pa.
4: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
5: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
6: Dan baiklah pendengar dimanapun anda saat ini, kami akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui siaran Pulse 1 RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Insyaallah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Ya, pendengar, saya masih bersama Anda di Indonesia Banget, tapi saya tuntaskan ya. Karena menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah, nanti kita akan merangkai acara selanjutnya. Tapi masih ada satu lagu nih yang akan saya hadirkan ke ruang Anda, pendengar, menuntaskan Indonesia Banget untuk edisi hari ini. Tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, kami sampaikan lintas informasi. Musim kemarau yang melanda Kabupaten Dompu mulai berdampak pada penurunan debit air di sejumlah wilayah. Salah satu yang mengalami penurunan cukup signifikan adalah debit air di mega proyek Rababaka Kompleks yang turun hingga 40%. Selain itu, kondisi kemarau juga menyebabkan menurunnya cadangan air tanah di sejumlah kawasan pertanian masyarakat. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Dompu memastikan kondisi tersebut belum berdampak serius terhadap sektor pertanian dan produksi pangan masyarakat. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu Syahrul Ramadan mengatakan para petani di Dompu sudah cukup berpengalaman dalam membaca perubahan musim dan kondisi cuaca. Demikian lintas informasi.
0: Telah kita ikuti lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

107 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Randa Astacita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Beranda Astacita untuk hari ini ya adalah Beranda Astacita Indonesia Cerdas. Nah, saya akan mengangkat tema Cerdas di RAI, bijak bermedia, aman berteknologi. Iya, kita menarik memang ya, dan di era sekarang ini pendengar, tema ini yang relevan dengan kondisi di mana masyarakat Indonesia sedang menghadapi ledakan penggunaan internet ya, terus media sosial, dan yang paling sekarang menjadi sesuatu yang sulit untuk dilepas yaitu kecerdasan buatan ini atau AI ya. Jadi penetrasi internet Indonesia telah mencapai itu sekitar 80% lebih dari populasi, sementara isu hoax, keamanan data, dan etika penggunaan AI itu menjadi perhatian utama ya saat ini, perhatian pemerintah dan juga pegiat literasi digital. Nah, pendengar, hari ini saya akan mengangkat judul AI untuk Indonesia, peluang dan tantangan generasi masa depan. Dan yang pasti pendengar, apa kabar Anda di Beranda Astacita untuk hari ini ya? Ruang inspirasi yang menghadirkan beragam informasi, kemudian wawasan dan edukasi untuk tentu mencerdaskan masyarakat di Indonesia. Saya Dian Mustafa nanti akan menemani Anda di hari ini, dan yang pasti perkembangan teknologi digital saat ini begitu cepat ya, kehadiran kecerdasan buatan atau yang dikenal dengan artificial intelligence, media sosial, hingga berbagai aplikasi digital ini mengubah begitu ya cara pandang Anda, cara Anda belajar, bekerja, bahkan berinteraksi sehari-hari. Tapi sebenarnya di balik berbagai kemudahan ini tentu ya ada tantangan-tantangan yang harus Anda hadapi bersama. Mulai dari penyebaran hoax, kemudian belum lagi penipuan online yang paling banyak dan yang sering terjadi ya, pencurian data pribadi yang ini harus diwaspadai, sampai penggunaan AI yang belum bijak ya. Karena itu literasi digital lagi-lagi menjadi keterampilan yang harus dan wajib dimiliki oleh masyarakat saat ini. Ya, pendengar cerdas di era AI, bijak bermedia, aman berteknologi, ini yang akan kami bahas untuk Anda. Nanti akan saya bagi-bagi informasi dan tips seperti apa Anda bisa bijak bermedia, aman berteknologi. Nanti saya akan hadir kembali untuk Anda setelah lagu dan beberapa inspirasi, pesan, dan juga informasi ke ruang Anda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Beranda Asta Cita.
1: Iya, pendengar, saat ini internet bukan lagi sekedar sarana hiburan atau sarana untuk Anda bisa lebih mudah begitu ya mengakses status-status Anda. Tapi ternyata internet ini sudah menjadi ruang belajar begitu ya, ruang belajar, ruang kerja, ruang bisnis sekalipun ya, sampai ruang sosial masyarakat ya. Dan data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 229 juta penduduk Indonesia itu sudah terhubung dengan internet. Nah, terutama generasi muda ya yang menjadi pengguna paling dominan dalam aktivitas digital sehari-hari mereka. Perkembangan teknologi AI juga semakin terasa karena kini AI bisa membantu membuat tulisan, menerjemahkan bahasa, membuat desain grafis ya, itu sudah sangat mudah, bahkan membantu proses belajar dan pekerjaan Anda. Tapi di balik semua ini ada hal-hal yang perlu menjadi catatan penting Anda ya. Ada yang perlu diingat bahwa teknologi ini hanyalah alat ya. Jadi yang menentukan manfaat atau mudaratnya itu adalah Anda manusia yang menggunakannya. Karena itu kemampuan berpikir kritis menjadi sangat penting. Jadi jangan mudah percaya pada setiap informasi yang beredar di media sosial. Nah, artinya sebelum Anda membagikan informasi, Anda bisa periksa dulu sumbernya ya. Kemudian cek dulu tanggal publikasinya, coba Anda bandingkan dengan media-media terpercaya seperti di media RRI ya. Bisa Anda bandingkan, kemudian hindari menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya. Karena satu klik saja yang tidak bijak ini sudah bisa menyebarkan hoax kepada ribuan orang ya. Jadi yang perlu menjadi catatan juga, Anda harus ketahui bahwa ada 4 pilar literasi digital yang terus didorong oleh pemerintah. Itu meliputi kecakapan digital, kemudian yang kedua budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Jadi keempat pilar ini menjadi bekal penting agar masyarakat bisa memanfaatkan teknologi secara produktif ya, dan tentu saja aman seperti itu ya. Baik pendengar, nanti kita akan masih lanjut ya, bagaimana Anda bisa cerdas di era AI, bijak bermedia, kemudian aman untuk berteknologi ya. Bagaimana juga Anda bisa mengenal AI dan manfaatnya itu seperti apa, bagaimana Anda harus memanfaatkannya juga ya. Nanti saya akan kembali lagi mendengar untuk Anda masih di Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Miranda Astacita.
1: Baik, pendengar, beberapa tahun terakhir istilah AI ini atau kecerdasan buatan semakin sering Anda dengar. Jadi AI ini adalah teknologi yang memungkinkan komputer melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Contohnya nih, AI ini sekarang bisa menjadi penerjemah otomatis, bisa menjadi chatbot layanan pelanggan, aplikasi pembelajaran, pencarian informasi, analisis data kesehatan, bahkan bisa menjadi pembuatan konten digital. Bahkan banyak sekarang ini sekolah dan perguruan tinggi ya mulai memperkenalkan pembelajaran AI ini dan coding ya, untuk menyiapkan generasi masa depan tuh yang lebih kompetitif. Tapi penggunaan AI harus tetap disertai dengan tanggung jawab. Artinya AI bisa membantu mencari informasi, tapi kita manusia tetap harus melakukan verifikasi ya. Kemudian AI dapat membantu menulis, tetapi kreativitas dan etika tetap berasal dari manusia. Jadi harus tetap ya memilah dan memilihnya. Karena itu kemampuan berpikir kritis menjadi kunci utama sebenarnya ya di era digital ini. Dan bagaimana tips aman untuk menggunakan AI ini sendiri? Oke, jangan memasukkan data pribadi yang sensitif ya. Jadi gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti pemikiran ya. Jadi verifikasi hasil yang diberikan oleh AI terlebih dahulu, gunakan untuk tujuan positif dan produktif Anda. Kemudian hormati hak cipta dan etika digital. Ya, itu dia ya. Karena kemajuan teknologi juga menghadirkan berbagai ancaman baru ya. Yang paling penting itu adalah yang menjadi catatan Anda. Sekarang kan banyak penipuan online, kemudian belum lagi phishing, pencurian identitas, belum lagi deepfake ya, cyber bullying, kebocoran data pribadi. Nah, ancaman-ancaman ini semakin berkembang ya seiring kemajuan teknologi digital dan AI ini sendiri. Karena itulah keamanan digital menjadi tanggung jawab bersama. Beberapa langkah sederhana yang bisa Anda lakukan yaitu gunakanlah password yang kuat, aktifkan verifikasi dua

0: Angka, jangan sembarangan mengklik tautan ya. Jadi perbaharui aplikasi Anda secara berkala dan jaga privasi data pribadi Anda. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengatasi ya. Dan 5 kebiasaan digital yang perlu Anda terapkan adalah saring sebelum Anda sharing, hormati perbedaan pendapat, lindungi data pribadi Anda, gunakan teknologi untuk belajar, jadilah teladan di ruang digital. Oke, itu dia ya beberapa hal yang penting untuk Anda lakukan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Iya, pendengar, insya Allah ya, dari perbincangan kita hari ini yang sudah saya bagi-bagi terkait dengan teknologi digital dan AI, ini sebenarnya bisa disimpulkan adalah peluang besar untuk kemajuan bangsa. Tapi tentu yang perlu kita menjadi catatannya adalah kecanggihan teknologi harus diimbangi dengan literasi digital, etika, dan keamanan agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Iya, mari menjadi masyarakat yang cerdas dalam menggunakan teknologi, bijak dalam bermedia sosial, serta bertanggung jawab untuk memanfaatkan kecerdasan buatan ini sendiri ya. Saya Dian Mustafa, pendengar, undur diri. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama ya di Beranda Cita Indonesia Cerdas untuk hari ini. Nanti kita akan masih melanjutkan NTB Sore Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Kalau potensi yang sering-sering itu kan Lombok bagian selatan sama Sumbawa kan. Ya sebelum ini ya kita menyiapkan armada kita, tangki dan sebagainya, koordinasi dengan kabupaten kota kan.
3: Ya, pariwisata Bali tentu pertama kita syukuri dulu ya, karena Bali masih tetap menjadi the best tourist destination di dunia ya.
0: Memasuki musim kemarau, ketersediaan air bersih menjadi hal yang perlu diperhatikan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan petani. Tingginya kunjungan wisatawan menjadi indikator kuat bahwa Pulau Dewata tetap memiliki daya tarik di tingkat internasional. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara menghimbau para petani untuk mengatur pola tanam di tengah musim kemarau. Reza Kurnia melaporkan.
4: Memasuki musim kemarau, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP 3 Kabupaten Lombok Utara menghimbau para petani untuk bijak dalam mengatur pola tanam mereka guna menghemat air dan menghindari risiko gagal panen. Kepala DKP 3 Lombok Utara, Trisna Hadi, mengatakan penyesuaian pola tanam sebagai langkah strategis untuk menjaga ketersediaan air. Contoh konkret dari penerapan pola tanam yang dianjurkan dapat dilihat di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, di mana para petani telah menerapkan sistem rotasi tanam seperti pola padi-padi palawija atau padi palawija padi. Pola ini terbukti efektif dalam menghemat penggunaan air karena tanaman palawija umumnya membutuhkan air yang lebih sedikit jika dibandingkan padi. Trisna Hadi mengungkapkan, pola tanam yang bergantian ini tidak hanya membantu dalam menghemat air, tetapi juga dapat mencegah kemungkinan gagal panen yang diakibatkan oleh kekurangan air saat musim kemarau.
5: Jadi intinya ya kami berharap kepada para petani untuk bisa mengatur pola tanam ya, supaya bisa mengatur jumlah air yang digunakan kan begitu. Pola tanam perlu diatur. Ya misalnya tidak terus-terusan menanam padi ya. Mungkin. Karena kalau menanam padi kan otomatis membutuhkan air yang banyak, tapi di selang-seling ada padi, palawija, padi gitu kan, atau padi, padi, palawija seperti itu.
4: Trisna Hadi berharap dengan adanya imbauan ini, para petani dapat lebih siap menghadapi tantangan musim kemarau dan tetap bisa menghasilkan panen yang optimal. Selain itu, diharapkan juga kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya air dapat meningkat di kalangan petani, sehingga keberlanjutan pertanian di Lombok Utara dapat terus terjaga.
0: Lombok bagian selatan dan sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa kembali dipetakan sebagai dua kawasan langganan kekeringan di Nusa Tenggara Barat saat musim kemarau tiba. Pemerintah Provinsi NTB melalui BPBD mulai meningkatkan kewaspadaan menyusul prediksi musim kemarau tahun ini yang datang lebih awal dan berpotensi memicu krisis air bersih di daerah rawan. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Kalau potensi yang sering-sering itu kan Lombok bagian selatan sama Sumbawa kan.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Nusa Tenggara Barat mulai meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi kekeringan yang diprediksi terjadi lebih awal tahun ini. Lombok bagian selatan dan sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa dipetakan sebagai daerah paling rawan mengalami krisis air bersih saat musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin mengatakan, wilayah selatan Pulau Lombok dan beberapa kawasan di Sumbawa hampir setiap tahun menjadi langganan kekeringan. Kondisi geografis serta terbatasnya sumber air membuat daerah tersebut menjadi perhatian utama pemerintah saat memasuki musim kemarau.
2: Kalau potensi yang sering-kering itu kan Lombok bagian selatan sama Sumbawa kan. Ya sebelum ini ya kita menyiapkan armada kita, tangki dan sebagainya, koordinasi dengan kabupaten kota kan. Kalau sudah terjadi ya nanti kita buat kajian untuk tanggap darurat kan. Tapi ini kan sampai sekarang kan belum, masih hujan kan.
6: Meski demikian BPBD NTB hingga kini belum menetapkan status siaga darurat kekeringan. Pasalnya sebagian besar wilayah NTB masih diguyur hujan dan belum terdapat laporan kekeringan parah dari masyarakat. BPBD NTB memastikan langkah antisipasi tetap disiapkan sejak dini guna menghadapi kemungkinan terburuk saat puncak musim kemarau.
2: Ya kan dilihat potensi yang nanti yang terjadi, luasannya seberapa, butuhnya berapa kan. Kalau sekarang kan belum tahu masalahnya kan. Ya tapi sampai sekarang kan masih hujan ya. Kita kan sudah beberapa kali rapat juga kan. Ya, karhutla sudah kita mulai persiapan rapat-rapat. Tapi kondisinya sekarang kan masih banjir. Beberapa tempat kan masih hujan terus kan. Di Mataram juga masih sering hujan kan. Kalau di BPBD kan tidak banyak, tangkinya hanya 2 atau 3. Tapi kita kan bisa mengkoordinasikan kan. Kan bukan tanggung jawab provinsi aja dengan kabupaten kan gitu.
6: BPBD berharap masyarakat di daerah rawan kekeringan mulai melakukan penghematan penggunaan air serta meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih panjang dan kering tahun ini.
0: Memasuki musim kemarau, ketersediaan air bersih menjadi hal yang perlu diperhatikan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan petani. Salah seorang petani mengatakan diperlukannya saluran irigasi yang terus mengalirkan air guna menjamin kebutuhan air area persawahan. Sementara itu, seorang warga yang tinggal di atas dataran tinggi menginginkan adanya sumur bor guna membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Berikut komentar mereka.
7: Nama saya Bastian Doni, irigasinya Pak. Karena kendala irigasinya, kami masih dari lokasi cadang hujan. Kalau nggak ada air, maka pertumbuhan untuk jenis tanaman kami itu akan kurang produktif juga untuk perkembangannya. Maka harapan kami ke depan itu, kalau bisa mungkin kami akan pasang sumur bor supaya hasilnya akan lebih maksimal.
8: Nama saya Musriani. Kemarin kan ada ceritanya mau dibikinin sumur gitu, tapi karena tidak ada lokasinya, mungkin sudah berhenti. Tidak tahu lagi ceritanya. Terus harapan kita sih untuk itu disediakan air bersih dari pemerintah, bisa dibuatkan pipa ya, pipa selang kayak di desa lain itu.
9: Saya Ibu Munawara. Masih sengkai nak kaya air bersih kan. Iya, dek na bengkai bersih. Wah, ni tadi narak ni tebu dia tampungan. Tengah ni terperi dengan dia arah. Ita dek tebeng. Kaya nasi pemerintah tebentu kan. Ita mba itentan kan tangka gerijen. Kedua, mentor kudik kan anak-anak sebut embelit. Teberona. Nek tebu yang ambil 4 gerijen. 5 gerijen, umbe gentan. Sebut nak kadang tu semai, kadang tendek.
10: Saya Haji Basar, supaya menjangkau semua, termasuk warga kita yang ada di atasan sedikit, supaya bisa pemerintah memberikan bantuan lah, supaya kita bisa semerata kena dengan air bersih. Harapan kita sih kalau bisa air pam yang bisa naik, karena supaya kita tidak mengandalkan air bor, karena suatu saat air bor ini kan bisa berkurang.
0: Memasuki musim kemarau tahun 2026, masyarakat Lombok Tengah dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi dampak yang dapat ditimbulkan, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, hingga ancaman kebakaran lahan. Pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, juga telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi guna meminimalkan resiko yang terjadi selama musim kemarau berlangsung. Lalu, seperti apa prediksi kondisi kemarau tahun ini dan sejauh mana kesiapan BPBD dalam menghadapinya? Berikut rangkuman wawancara singkat reporter Maya Oktarifah bersama Kepala Pelaksana BPBD Lombok Tengah Ridwan Ma'ruf.
11: Pak Kalak, bagaimana prediksi kondisi musim kemarau tahun ini di wilayah Lombok Tengah dan tentunya juga potensi dampak yang mungkin paling perlu diwaspadai oleh masyarakat kita?
12: Sudah mulai sekarang, tapi nanti akan puncaknya kemarau itu kita akan perkirakan prediksi bulan Juli itu sudah mulai. Sudah. Kita belum mengatakan ekstrim, ya tapi ini kemarau panjang, lebih panjang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya harus lebih bijak menggunakan air pada saat itu, karena pada saat itu kita berpikir bagaimana bisa bertahan hidup manakala air tidak ada. Air ini kan paling vital. Untuk masak, minum, konsumsi, mandi, daus, macam kan gitu. Nah jangan sampai nanti bantuan-bantuan air yang diberikan pemerintah dari PDAM, dari BPBD, dari instansi lain, jangan dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian. Nah ini khusus untuk konsumsi.
11: Langkah apa yang telah disiapkan BPBD untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang?
12: Ya langkah kita harus dinas teknis harus sering turun ke lapangan untuk memberikan sosialisasi informasi kepada masyarakat gitu kan. Kalau dari BPBD selama ini hanya menyiapkan air bersih untuk itu, ya. Lalu yang kedua, karena ini musim kering rentan dengan kebakaran. Nah, mana saat terjadi kebakaran, kalau sudah kering itu, kalau tidak cepat diatasi, maka akan cepat dia meluas. Gitu. Khusus BPBD, kita punya stok air bersih final yang kita kemarin 225.
13: Thank you.
12: Insya Allah. Aman, insya Allah. Kan kita sekarang lebih banyak, artinya kita lebih bisa melayani dengan cepat karena kita punya tangki di kantornya dua. Dibantu dengan tangki PDAM. Kadang-kadang dibantu dengan tangki ini, BWS ini juga, kan.
11: Ada tidak daerah yang masuk kategori rawan krisis air bersih saat musim kemarau, kemudian juga apa upaya kita?
12: Kalau rawan ya tetap yang seperti tahun-tahun kemarin, ya Pria Timur, Pujut, Jonggat. Jonggat ini sekalipun dia, kita lihat dia, apa namanya, lahan hijau dan sebagainya, tapi dia tidak terlepas dari selalu butuh air itu. Kalau tingkat keran masih bisa tertangani lah, masih bisa diatasi, ya tidak terlalu parah. Artinya karena masih bisa di cover, ya kan, dekat. Paling juga yang di sini ini, di Kota Praia, di Kecamatan Praia khususnya, Manggisari, Leneng, terus ke Tiugali sana. Jadi ada beberapa kelurahan yang sudah kita prediksi untuk air kekurangan kalau di Kecamatan Praia. Itu tiap tahun. Pujut malah kalau kita bandingkan dengan Praia Timur, jauh lebih banyak permintaan Praia Timur dari Pujut. Nah, artinya sekarang saya sudah mulai banyak masyarakat yang minta air. Dan kita sudah dropping beberapa tempat. Yang kita dropping ini ya lumayan lah. Artinya lumayan, tapi tidak terlalu banyak seperti pada tahun kemarin dengan bulan yang sama gitu. Ya hanya dia informasikan, bersurat saja selesai sudah. Surat bisa menyusul, informasikan saja kami butuh air ini karena kondisi seperti ini. Kita tidak menunggu lama.
11: Di musim kemarau, selain air bersih, yang perlu diantisipasi juga sebenarnya kebakaran hutan atau lahan. Pak Kalak, nah ini gimana antisipasi kita?
12: Ya seperti itu tadi, jangan sampai dia sudah buang sampah lalu dibakar ditinggalkan begitu saja. Dia tidak tahu lah, kan sering kita lihat sekarang di selatan itu. Bakar apa namanya sampah, semak-semak ikut karena dia kering kan. Nah, ini harus diantisipasi. Nah, jadi petugas-petugas yang ada di kecamatan juga seperti petugas damkar memang sigap untuk menangani itu. Karena kalau kebakaran tidak segera ditangani, bahaya nih.
11: Terakhir, Pak Kalak, himbauan kita kepada masyarakat untuk mengantisipasi dampak dari kemarau panjang ini.
12: Untuk menghadapi musim kemarau ya harus bijak ya, apa namanya, menggunakan air gitu saja.
11: Terima kasih Pak Kalak atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Tingginya kunjungan wisatawan menjadi indikator kuat bahwa Pulau Dewata tetap memiliki daya tarik di tingkat internasional. Namun di tengah capaian tersebut, sejumlah tantangan masih perlu dituntaskan untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
3: Ya, pariwisata Bali tentu pertama kita syukuri dulu ya, karena Bali masih tetap menjadi the best tourist destination di dunia ya.
14: Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP Nawacita Pariwisata Indonesia, Dr. Gustika D. Sutawa mengatakan, kondisi pariwisata Bali saat ini masih menunjukkan perkembangan positif. Meski demikian, dinamika global seperti konflik geopolitik hingga kenaikan harga minyak dunia berpotensi memengaruhi sektor pariwisata, khususnya melalui peningkatan biaya transportasi udara.
3: Terjadi perang Amerika, Israel, Iran itu mempengaruhi lah sebagian wisatawan turun. Yang kena dampak itu adalah masalah harga minyak ini. Kan naik ya. Ya tentu bahan bakar pesawat naik.
14: Sutawa juga mengatakan, selain faktor global, sejumlah persoalan di dalam daerah juga menjadi perhatian. Kemacetan lalu lintas di kawasan pariwisata, persoalan sampah, hingga kebutuhan pembangunan infrastruktur pendukung destinasi wisata dinilai masih menjadi tantangan utama yang perlu mendapatkan solusi.
3: Ada beberapa hal krusial yang sekarang lagi menjadi hot issue ya, tentu kemacetan ya. Yang kedua tentu masalah sampah. Selanjutnya tentu juga masalah infrastruktur jalan, terutama ke obyek-obyek wisata ya.
14: Di sisi lain, pembangunan sektor pariwisata Bali juga harus tetap berlandaskan pada pelestarian budaya dan lingkungan. Menurut Sutawa, budaya Bali masih menjadi alasan utama wisatawan datang dan kembali berkunjung ke Pulau Dewata. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan kelestarian budaya lokal. Reporter RRI Denpasar, Ketut Andani, melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Aquakultur Indonesia Provinsi Bali mendukung penuh produksi benih ikan bandeng buleleng sebagai komoditas strategis nasional.
15: Laut yang ada di Buleleng ini yang tidak tergarap itu tidak menjadi apa, kawasan pariwisata itu bisa dikembangkan jadi kawasan industri budidaya perikanan.
16: Kabupaten Buleleng Bali dinilai memiliki potensi besar sebagai pusat produksi benih ikan bandeng nasional. Sekitar 98% kebutuhan benih ikan bandeng di Indonesia berasal dari Kabupaten Buleleng, khususnya di wilayah Kecamatan Geroga. Hal ini menjadi perhatian Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Aquakultur Indonesia DPD MAI Provinsi Bali untuk menjadikan bandeng sebagai komoditas strategis nasional. Ketua DPD MAI Bali Gede Supriyatna menegaskan ikan bandeng memiliki nilai gizi tinggi, terutama kandungan omega 3 yang bahkan melampaui ikan salmon. Dengan teknologi budidaya yang sederhana dan biaya produksi yang relatif rendah, bandeng dinilai sangat potensial dikembangkan secara luas sebagai sumber pangan bergizi. Menurutnya, arah pembangunan di Bali yang selama ini didominasi oleh sektor pariwisata perlu diimbangi oleh penguatan sektor kelautan dan juga perikanan. Buleleng memiliki garis pantai sepanjang 157 km yang sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal. Wilayah pesisir yang belum tersentuh pembangunan pariwisata dapat diarahkan menjadi kawasan industri akuakultur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
15: Kita bisa juga memaksimalkan potensi laut yang ada di Buleleng ini yang tidak tergarap itu tidak menjadi apa, kawasan pariwisata itu bisa dikembangkan jadi kawasan industri budidaya perikanan. Itu yang mungkin akan kita lakukan selain selalu melakukan koordinasi sinergi dengan pemerintah pusat, kementerian maupun stakeholder yang lain untuk mengembangkan aquakultur di Buleleng ini.
16: Sementara itu, Ketua Umum MAI Pusat Profesor Rokmin Dahuri menyoroti besarnya potensi perikanan budidaya di Buleleng yang dinilai masih belum tergarap maksimal. Menurutnya, garis pantai yang panjang dan kondisi geografis yang mendukung, Buleleng seharusnya bisa menjadi sentra utama budidaya udang dan bandeng nasional.
17: Jadi untuk Buleleng bisa memainkan ekonomi dan kesejahteraan melalui sektor aquakultur itu di dua tiga habitat, Pak. Di laut itu rajanya Buleleng, karena saya udah berkali-kali berkunjung di Kecamatan Geroga, itu di situ bisa untuk lobster, untuk kerapu, untuk rumput laut, ya, bahkan untuk rajungan itu ya. Nah, lalu ada juga di lahan pesisirnya tuh untuk tambak udang tadi ya.
16: Senada dengan hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya menggali potensi aquakultur baik di laut, air payau maupun air tawar. Ia mendukung penuh upaya pengembangan bandeng sebagai ikan konsumsi unggulan nasional. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pemkab Buleleng mempercepat pembenahan TPA Bengkala menyusul teguran dan sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan batas penanganan hingga 31 Juli 2026.
18: Kita dengan Pak Kadis LH dan terkait meninjau TPA yang kita miliki di Desa Bengkala.
19: Pemerintah Kabupaten Buleleng bergerak cepat melakukan pembenahan TPA Bengkala setelah menerima teguran dan sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan sampah di TPA Bengkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemkab juga berupaya memenuhi berbagai rekomendasi yang diberikan pemerintah pusat sebelum batas waktu yang ditentukan. Bupati Buleleng Nyoman Sucidra mengatakan pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait telah meninjau langsung kondisi TPA Bengkala. Peninjauan dilakukan untuk melihat berbagai persoalan yang ada sekaligus menyusun langkah percepatan pembenahan. Menurutnya, pengelolaan TPA harus segera diperbaiki agar tidak menimbulkan dampak lingkungan yang lebih besar.
18: Kita dengan Pak Kadis LH dan terkait meninjau TPA yang kita miliki di Desa Bengkala. Sudah dengan surat dari Kementerian LH, kita menyampaikan bahwa TPA ini harus dikelola dengan baik. Kemudian ada teguran juga, sanksi administrasi untuk menutup TPA ini sampai tanggal 31 Juli.
19: Bupati Sujidro menegaskan pembenahan TPA Bengkale harus segera dilakukan agar terhindar dari penghentian operasional sesuai batas waktu yang ditetapkan. Untuk itu seluruh perangkat daerah terkait diminta mempercepat pemenuhan persyaratan dari pemerintah pusat sekaligus memperbaiki tata kelola persampahan di Buleleng. Di sisi lain masyarakat juga dihimbau memilah sampah sejak dari rumah tangga guna mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA. Pemkab juga mulai menyiapkan perubahan sistem pengelolaan sampah melalui penerapan kontrol landfill serta penyusunan kajian lanjutan agar TPA Bengkale dapat beroperasi sesuai standar lingkungan dan menjadi solusi penanganan sampah berkelanjutan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Pemerintah Kabupaten Badung berupaya memperkuat pembinaan sepak bola usia dini melalui pembentukan sekolah sepak bola di seluruh desa. Langkah ini diharapkan mampu mencetak lebih banyak pemain berbakat yang siap bersaing dan mengharumkan nama daerah di berbagai ajang olahraga.
20: Untuk menyiapkan liga SSB, kelompok umur 8, 10, 12 termasuk mungkin 15 usia dini.
21: Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen memperkuat pembinaan sepak bola usia dini melalui pembentukan sekolah sepak bola atau SSB di seluruh desa. Langkah ini dilakukan untuk menjaring sekaligus membina talenta-talenta muda agar memiliki wadah pengembangan kemampuan secara berkelanjutan sejak usia dini. Bupati Badung Iwayan Adiarnawa mengatakan, pemerintah daerah akan mendorong setiap desa mengalokasikan anggaran melalui APDES untuk mendukung pembentukan SSB. Program tersebut menyasar kelompok umur 8, 10, 12 hingga 15 tahun sebagai bagian dari sistem pembinaan berjenjang yang terstruktur.
20: Khusus kami kebetulan Bupati Badung dalam ini, kami melalui 2027 sudah mendorong nanti kepada masing-masing desa melalui APBDES-nya untuk menyiapkan SSB, kelompok umur 8, 10, 12, termasuk mungkin 15, usia dini.
21: Menurut Adi Arnao, keberadaan wadah pembinaan yang konsisten akan memperluas peluang lahirnya pemain-pemain berkualitas dari daerah. Dengan dukungan kompetisi dan pembinaan yang berkesinambungan, atlet-atlet muda hasil binaan desa diharapkan mampu memperkuat Badung dan Bali pada berbagai ajang olahraga, mulai dari Porjar, Porprov, hingga PON.
20: Untuk tahun depan ini tidak hanya liga di provinsi, ini akan kita dorong ke kabupaten. Kabupaten dalam rangka untuk tidak saja untuk mendapatkan pemain nantinya seperti harapan dari teman-teman bahwa untuk menjadi satu pemain nanti harap kita bisa berlaga di Porprov nantinya, usia 17. Juga kita ingin mendorong, menggaungkan, membumikan bahwa orang bilang mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan organ melalui cabang olahraga sepak bola ini.
21: Sebagai tindak lanjut, pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen memperkuat ekosistem pembinaan sepak bola usia dini melalui dukungan anggaran dan kompetisi berjenjang. Upaya tersebut diharapkan mampu melahirkan lebih banyak atlet berbakat yang siap mengharumkan nama daerah di tingkat regional maupun nasional. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Dan saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan pokok berita utama, diantaranya memasuki musim kemarau, ketersediaan air bersih menjadi hal yang perlu diperhatikan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan petani. Tingginya kunjungan wisatawan menjadi indikator kuat bahwa Pulau Dewata tetap memiliki daya tarik di tingkat internasional. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan kembali apa yang dinyatakan oleh Bung Karno dalam pidato spontannya pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dia berkata tentang sila yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini sesuatu yang sebetulnya tidak gampang untuk dipahami, dan ini pula sesuatu yang kemudian tidak konsisten ada dalam Piagam Jakarta. Apa sebetulnya maksud Bung Karno? Saudara dan saudari yang saya kasihi, sebetulnya posisi Bung Karno adalah menggali nilai-nilai luhur yang sudah ada pada bangsa Indonesia sejak masa yang sangat sama. Indonesia bukan bangsa yang baru muncul, meskipun secara nama dia dikenali sejak tanggal 28 Oktober 1928. Tetapi sejarah sebagai sebuah bangsa telah sangat lama. Kita pernah menjadi bangsa yang jaya ketika kita menjadi Majapahit atau Wilwatikta, menjadi Sriwijaya, menjadi Kahuripan, menjadi Singasari, dan seterusnya. Dan kejayaan itu tentu saja ada dasarnya, ada landasannya. Landasannya adalah kebudayaan yang luhur. Landasannya adalah semangat perketuhanan yang mengejawantah di dalam sikap kemanusiaan yang universal, di dalam estetika dengan cita rasa yang tinggi atau yang kita sebut sebagai seni budaya yang luhur. Mengejawantah juga ke dalam sikap yang penuh penerimaan terhadap teknologi, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sangat mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan atau kemajuan ekonomi, dan juga termanifestasi di dalam tatanan politik yang damai, yang berkelanjutan. Jadi ini menunjukkan bahwa bangsa kita itu sejak masa yang silam adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan luhur, yang dasarnya adalah semangat ketuhanan yang nyata. Ini yang sebetulnya ada dalam benak Bung Karno. Dia ingin bangsa kita kembali dalam keluhuran seperti masa silam. Tidak menjadi bangsa yang kerdil, tidak menjadi bangsa yang terpecah belah. Bersatu, kekal, dan abadi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iya, pendengar di rri.co.id Anda bisa mendapatkan informasi yang bukan hoax ya. Dan saat ini Anda bersama saya, Dian Mustafa, dalam rangkaian NTB Sore. Baiklah, saatnya kami akan mengajak Anda untuk memasuki rangkaian acara selanjutnya. Pendengar kita bersama di Mutiara Sore.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang

Ya, pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda saat ini. Selanjutnya kita resapi bersama renungan senja dengan judul 3 amal perbuatan yang dapat menghalangi diterimanya sholat, dan akan disampaikan oleh Ustadz Moh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pendengar RRI Mataram yang berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini saya sampaikan renungan senja dengan tema tiga amal perbuatan yang dapat menghalang-halangi diterimanya sholat. Pendengar RRI Mataram yang berbahagia, dalam kesempatan kita hidup di alam fana ini, marilah kita senantiasa berusaha untuk melakukan sesuatu yang diridhai Allah dan berusaha sekuat kemampuan yang ada pada kita untuk tidak melakukan suatu perbuatan manakala perbuatan itu menjadi sebab murka Allah kepada kita. Karena Allah yang memberi kesempatan kita hidup, Allah yang menciptakan dunia seisinya ini untuk kita umat manusia, sudah sewajarnya dan pada tempatnya kalau kita senantiasa taat, tunduk dan patuh kepada perintah Allah yang diwujudkan dalam bentuk ibadah. Pengertian ibadah adalah sangat luas sekali. Sedang ibadah yang pokok dan menjadi tiang agama Islam adalah solat. Pendengar RRI Mataram yang berbahagia, ada tiga golongan atau orang yang pahala solatnya sejengkal pun tidak diangkat di atas kepalanya. Artinya solatnya tidak diterima oleh Allah. Tiga golongan itu seperti yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun amma qauman wahum lahu qarihun. Artinya seorang laki-laki yang menjadi imam dalam satu jamaah, sedang jamaah itu benci kepadanya. Dalam melaksanakan sholat jamaah yang sangat besar pahalanya itu, antara imam dan makmum harus sehati. Artinya imam harus orang yang benar-benar dipilih oleh jamaah secara demokrasi. Untuk mengetahui siapakah orang yang patut dijadikan imam sholat, dalam ilmu fikih telah dijelaskan persyaratan-persyaratan seorang imam. Di antaranya ialah, pertama, orang yang fasih atau bagus bacaannya. Seperti digaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza kanu salasatan falyu'mahum ahaduhum wa ahaqquhum bil imamati aqra'uhum." Artinya, apabila telah berkumpul tiga orang, maka hendaklah salah satunya menjadi imam. Sedang yang lebih berhak menjadi imam ialah mereka yang paling baik bacaannya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar RRI Mataram yang berbahagia, persyaratan yang kedua ialah orang yang telah paham dan lebih mengetahui hukum-hukum agama, yang lebih tua usianya, yang lebih menarik bodinya atau wajahnya. Bagi orang yang menjadi imam sholat padahal jamaahnya benci kepadanya, baik disebabkan bacaannya tidak baik maupun karena sebab yang lain, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Ancaman itu disebabkan karena ia memimpin dengan kebodohannya yang menyebabkan makmum tidak khusyuk solatnya. Oleh karena itu, sebaiknya setiap imam solat sering mengoreksi diri sendiri atau lebih baik mengundurkan diri apabila ada orang yang lebih berhak menjadi imam. Golongan yang kedua adalah menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mra'atun batat wa zaujuha 'alaiha syahib. Artinya, seorang wanita yang tidur sedang suaminya marah kepadanya. Seorang istri wajib taat pada suaminya dalam batas-batas yang wajar atau tertentu. Istri yang baik ialah istri yang taat pada suaminya. Bila dipandang menyenangkan dan dapat menjaga harta dan dirinya di saat suaminya pergi. Pendengar RRI Mataram yang berbahagia, golongan yang ketiga ialah wa akhawani mutasarriman, dua orang teman sejawat yang bermusuhan. Salah satu doktrin Islam ialah menanamkan pengertian kepada segenap manusia bahwa manusia itu berasal dari nafsin wahidah, satu keturunan, ialah Adam alaihi wasallam. Karena seluruh manusia berasal dari satu keturunan, sudah semestinya mereka saling hormat menghormati, saling harga menghargai, tidak boleh saling bermusuhan, jatuh menjatuhkan, hina menghina, dan lain sebagainya. Apalagi sampai bermusuhan, perbedaan bangsa, perbedaan kulit, perbedaan bahasa, tidak merupakan alasan yang tepat untuk saling bermusuhan. Tapi hal itu harus dijadikan jembatan emas untuk membina ukhuwah Islamiyah, persatuan dan persaudaraan. Demikian renungan senja yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kita akan resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Quran Surah Al-A'raf ayat 109 sampai dengan 117 akan dibacakan oleh Qori Abdul Wahab.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Maha benar Allah yang maha besar dengan segala firman-Nya. Baiklah pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, dimanapun Anda saat ini, tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Baiklah, kita dengarkan kumandang azan maghrib wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui siaran Pusat RRI Matanam mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan...

0: bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber

mati. Allah hadapin itu sega endang salam suanti. Ya, hanya ridha Allah yang kita inginkan, mendapatkan rahmat dan kasih sayang. Karena dengan rahmat dan kasih sayangnya lah pendengar kita senantiasa yang menginginkan untuk nanti berkumpul bersama di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di setiap doa ini yang selalu Anda minta seperti itu ya, bersama dengan keluarga dan juga Rasulullah kelak ya. Dan pendengar, masih dalam rangkaian Mutiara Sore di Pulau Satu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada deretan lagu islami yang akan kami suguhkan ke ruang Anda.

Ya, pendengar senantiasa kita layangkan salawat serta salam kita hanya ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, masih dalam rangkaian Mutiara Sore Pro 1 RRI Mataram. Pendengar, untuk anda yang baru saja bersama Nini Mami Ina Amat yang sematan jari, yang saat ini setelah sida pelunggu menunaikan ibadah salat maghrib bersama-sama, nggih, berkumpul bersama keluarga nike sak paling abdol, nggih, setelah maghrib kemudian menanti waktu isya nike dengan mengkaji ilmu-ilmu agama, insya Allah ya berkah. Baiklah, masih kami hadirkan nanti ada lagu religi di rangkaian Mutiara Sore untuk hari ini.

Dengan bersyukur akan menuntaskan mutiara sore untuk hari ini, dan juga setelah bersyukur nanti ada lagunya Yatim ya. Dua lagu ini pendengar menuntaskan mutiara sore dan juga NTB sore. Saat lagi nanti kita akan bersama di NTB malam. Tetaplah di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, kita cek fakta terkait dengan Kemensos yang menganggarkan dana miliaran untuk sebuah bingkai foto. Iya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim Kementerian Sosial Kemensos menganggarkan dana sebesar 4,14 miliar untuk pengadaan bingkai foto program sekolah rakyat. Dan unggahan tersebut juga menampilkan foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama seorang pedagang toko dengan narasi yang mengarah pada dugaan gratifikasi. Dikutip dari laman resmi Kementerian Komunikasi Digital di hari Minggu di bulan Mei ya, di 2026 ini, berdasarkan hasil penelusuran, klaim tersebut ternyata tidak benar atau hoax. Dan Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani menegaskan informasi yang beredar dalam unggahan tersebut merupakan informasi yang salah dan menyesatkan. Devi mengatakan narasi yang disebarkan berpotensi menggiring opini negatif terhadap Kementerian Sosial maupun masyarakat yang menerima informasi tanpa verifikasi. Dan Kemensos juga telah memberikan penjelasan terkait isu tersebut melalui berbagai kanal resmi, baik dalam bentuk konten informasi maupun siaran pers mengenai pengadaan kebutuhan di program sekolah rakyat. Dan masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui sumber resmi pemerintah sebelum membagikannya di media sosial guna menghindari penyebaran hoax dan disinformasi. Demikian cek fakta yang saya lansir dari rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar di NTB Malam, masih informasi nanti saya akan lanjutkan. Masih terus bersama untuk menemani suasana malam Anda, pendengar yang Anda dengarkan siaran Pro 1 melalui RRI Digital dan juga di frekuensi 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Baiklah pendengar, sejenak kita tinggalkan semua aktivitas yang tengah dilakukan saat ini ya, untuk bersama-sama kita mendirikan sholat isya, karena saat lagi akan berkumandang azan isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya di pukul 19:20 waktu Indonesia Tengah. Baiklah pendengar, saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, saatnya dikumandangkan azan isya wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui siaran Pro 1 RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Insya Allah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: sepertinya ingin merasakan istirahat biar hilang dan letih dan penat Anda seharian. Sudah melaksanakan aktivitas dan kegiatan-kegiatan Anda ya. Oke, nanti masih banyak juga informasi, kemudian pesan dan inspirasi yang akan hadir ke ruang Anda menemani suasana malam Anda sampai larut nanti ya. Karena sudah siap ada Andi Suhandi nanti yang akan menemani Anda merangkai acara selanjutnya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan pendengar, saya Dian Mustafa undur diri ya di tugas hari ini. Insya Allah kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat menikmati saat-saat istirahat Anda. Dan pastikan Anda bersama Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, bahkan di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Senang sekali saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda untuk malam ini ya, di Rabu malam tanggal 3 Juni 2026. Ketika rekan kami sebelumnya Mardiana Mustafa hingga tuntas tugas kami nanti hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa juga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak warta berita nasional yang akan kita dengarkan nanti dari RRI Pro 3 Jakarta. Menanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kembali kami ketengahkan satu lagu untuk Anda. Ini kami pilihkan lagu dari miliknya Cake dengan Props, lagu yang dirilis tahun 90-an.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.
0: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam...
3: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata tahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang informasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk, sekali lagi, komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
3: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut DPR melalui Komisi 9 menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
4: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
3: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
0: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
5: Ya, berikan saat ini saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebun Jakarta Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor Badan Gizi Nasional Kebun Siri Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. Sejumlah wartawan kami juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik dalam gedung penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami mendengar menunjukkan sejumlah warga masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam, dan kamera televisi dan perekaman langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan benar memang sebelumnya sejumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki personel TNI. Ini dari kantor Badan Gizi Nasional Kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat, Alfred Sutra Prodi.
0: Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan ex Wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
6: Ya baik pendengar Pro3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan 3 tersangka terkait kasus korupsi makan gizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional LDH, lalu mantan Waka BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan Waka BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau pengelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 in sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi rancangan undang-undang perubahan undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Apakah setuju?
8: Setuju.
7: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
9: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan undang-undang perubahan undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan undang-undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
9: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
7: Bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
9: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi Danantara, Pelindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek on stream jumlah produksi migas.
10: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek on stream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PIHI ONWJ yaitu sebesar 2.906 barel kondensat per hari, JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
10: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja Rokan dan Blok Cepu.
11: Target 610.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk menambah produksi. Itu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi 100.
10: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
13: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun, realisasi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penyerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
13: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
14: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sekitar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
13: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saat ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dahnil, Wamenhas Dahnil Rabu hari ini. Pesawat Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Pendengar, dalam delay pesawat tersebut jemaah baru ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jamansia dan mereka dikompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Anzar Simanjuntak.
17: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
16: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai, lanjut Dahnil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dahnil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca dengan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpana dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
18: Ya, mendengar jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi-pagi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas. Kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi, Kota Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menegaskan dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
19: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang terindikasi sakit harap segera ke Puskesmas tempat laporkan itu dalam waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu dikasih penyakit menular pasti akan kita kita lakukan proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
18: Sementara itu, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di tanah air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni datang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supra Pro 3 RRI terus menggelar untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global, meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
20: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tes di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
21: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remy Nirumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remy, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
22: もう私たちコーチングスタッフやはり会場とともに見ていただいている観客の人と相乗効果でこう試合が作られるっていうのをよく分かっているのでできればいてほしかったと思っています。Ya, memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
20: Tapi, mau ketetapan したことなので. もうとやかく言うことはないと思っています。レミニー選手が言ったように、尽くすだけだと思っています。Karena
22: sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan, makanya kami seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
20: そしてあの選手というのはやはり観客が多いと緊張してしまいます。今回はいないので、あのいいプレーをしてくれるのかなって期待しています。Dan
22: pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa tekanan.
21: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match di edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
20: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
21: PSSI pada 2 hari lalu mengumumkan 2 pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumbewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nyar Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak ragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan kembali apa yang dinyatakan oleh Bung Karno dalam pidato spontannya pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dia berkata tentang sila yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini sesuatu yang sebetulnya tidak gampang untuk dipahami, dan ini pula sesuatu yang kemudian tidak konsisten ada dalam Piagam Jakarta. Apa sebetulnya maksud Bung Karno? Saudara dan saudari yang saya kasihi, sebetulnya posisi Bung Karno adalah menggali nilai-nilai luhur yang sudah ada pada bangsa Indonesia sejak masa yang sangat sama. Indonesia bukan bangsa yang baru muncul, meskipun secara nama dia dikenali sejak tanggal 28 Oktober 1928. Tetapi sejarah sebagai sebuah bangsa telah sangat lama. Kita pernah menjadi bangsa yang jaya ketika kita menjadi Majapahit atau Wilwatikta, menjadi Sriwijaya, menjadi Kahuripan, menjadi Singosari, dan seterusnya. Dan kejayaan itu tentu saja ada dasarnya, ada landasannya. Landasannya adalah kebudayaan yang luhur. Landasannya adalah semangat perketuhanan yang mengejawantah di dalam sikap kemanusiaan yang universal, di dalam estetika dengan cita rasa yang tinggi atau yang kita sebut sebagai seni budaya yang luhur, mengejawantah juga ke dalam sikap yang penuh penerimaan terhadap teknologi, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan atau kemajuan ekonomi, dan juga termanifestasi di dalam tatanan politik yang damai, yang berkelanjutan. Jadi ini menunjukkan bahwa bangsa kita itu sejak masa

0: 107 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda dalam mimbar agama. Untuk malam ini kami temani Anda dalam mimbar agama Buddha, disampaikan oleh Dedi Dharma.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam, Sukihontu Namo Buddhaya. Saudara pendengar setia Pro 1 RRI Mataram, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Didi Dharma dapat kembali menjumpai saudara pendengar dalam acara Mimbar Agama Buddha. Semoga di hari ini saudara pendengar dalam keadaan sehat dan berbahagia. Para pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sering dianggap tabu, namun sangat penting untuk kita renungkan dengan hati yang jernih, yaitu tentang HIV/AIDS dalam kacamata Dharma. Saudara pendengar, beberapa hari yang lalu kita memperingati hari HIV/AIDS sedunia. Nah tentu ini kita sebagai umat Buddha, bagaimana kita menyikapi terkait penyakit dan hal ini. Mengapa kita membahas hal ini? Karena sebagai siswa Buddha, kita dianjurkan untuk melihat realitas apa adanya, bukan menghindarinya. Saudara pendengar, di dalam Dhammacakka Pavattana Sutta, Buddha mengajarkan kebenaran mulia pertama, Dukkha Ariya Sacca. Beliau bersabda, Jatapi Dukkha, Jarapi Dukkha, Biyadipi Dukkha, Maranampi Dukkha. Artinya, kelahiran adalah penderitaan, kelapukan adalah penderitaan, sakit adalah penderitaan, kematian adalah penderitaan. Penyakit apapun namanya, baik flu biasa, kanker, maupun HIV atau AIDS, adalah bagian dari biadi, sebuah kondisi alam dari tubuh fisik yang tidak kekal ini. Tubuh kita terdiri dari 4 unsur, Patawi Apo Tejo Wayo atau tanah, air, api, dan angin yang sangat rentan terhadap kerusakan. Seringkali kita mendengar kata AIDS muncul ketakutan dan penghakiman. Ah, itu pasti karma buruk. Atau itu hukuman akibat perilaku asusila. Saudara pendengar, mari kita luruskan pandangan ini. Dalam agama Buddha, sakit adalah proses biologis dari dan karmis yang kompleks. Seseorang bisa tertular HIV bukan hanya karena perilaku seksual, tetapi bisa juga dari transfusi darah, jarum suntik medis yang tidak steril, atau dari ibu ke anaknya. Menghakimi penderita bukanlah sikap seorang Buddhis. Sikap seorang Buddhis adalah memahami bahwa biadi sakit bisa menimpa siapa saja. Dan tugas kita bukan menjadi hakim, melainkan menjadi sahabat spiritual atau kalyanamita. Saudara pendengar, para umat Buddha, tentunya sambil mengiringi uraian Dharma kita pada malam yang berbahagia ini, maka marilah kita simak lantunan lagu berikut ini.

Saudara pendengar, jika ada pertanyaan, apa yang harus dilakukan umat Buddha jika bertemu atau memiliki anggota keluarga yang menderita HIV/AIDS? Jawabannya ada pada kisah inspiratif dari zaman Buddha. Ketika zaman Buddha, ada seorang biku bernama Putigatatissa. Beliau menderita penyakit kulit yang sangat parah. Bisul-bisul di tubuhnya pecah, bernanah, dan baunya sangat busuk. Tulang-tulangnya pun membusuk. Karena kondisinya yang mengerikan dan menular, teman-teman sesama biku meninggalkannya. Ia tergeletak sendirian, tak berdaya, dan kotor dengan kotorannya sendiri. Saudara pendengar, tahukah Anda apa yang dilakukan oleh Sang Buddha? Dengan mata batinnya, Sang Buddha melihat penderitaan Tisa. Sang Buddha datang sendiri, memasak air hangat, dan dengan tangannya sendiri membersihkan tubuh Tisa yang penuh nanah itu. Beliau mencuci jubah Tisa dan merawatnya hingga Tisa merasa nyaman. Setelah itu, Sang Buddha mengumpulkan para biku dan memberikan teguran yang sangat terkenal yang tercatat di dalam kitab Vinaya Mahavagga yang menyatakan Yo Bhikkhave Mang Upateyaya So Gilanang Upateyaya. Artinya, para biku, barang siapa yang ingin merawatku, maka ia harus merawat orang sakit. Saudara pendengar, ini adalah pesan yang sangat kuat. Merawat mereka yang sakit, termasuk Odo, orang dengan HIV, adalah sama nilainya dengan merawat Sang Buddha sendiri. Jadi stigma atau pengucilan terhadap penderita AIDS sangat bertentangan dengan ajaran Buddha. Kita harus mengembangkan karuna, welas asih. Karuna adalah keinginan untuk membebaskan makhluk lain dari penderitaan. Jadi jangan biarkan ketakutan akan penularan mematikan rasa kemanusiaan kita. Dengan pengetahuan medis yang benar, kita tahu bahwa HIV tidak menular lewat sentuhan, pelukan, atau berbagai alat makan. Maka berikanlah dukungan moral, senyuman Anda, sapaan hangat Anda adalah obat bagi batin mereka. Saudara pendengar yang berbahagia, kita sudah berbicara tentang welas asih. Sekarang mari kita berbicara tentang pencegahan dan kebijaksanaan. Saudara pendengar, agama Buddha sangat menekankan pentingnya sila, moralitas, sebagai pelindung diri terkait penyebaran HIV yang sering kali terjadi melalui hubungan seksual. Pancasila Buddhis yang ketiga menjadi sangat relevan. Kamesu micacara weramani sikapadang sama diami. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Kesetiaan pada pasangan dan menghindari perilaku seksual yang beresiko bukan hanya aturan kuno, tapi adalah bentuk perlindungan nyata bagi kesehatan kita dan keluarga. Menjaga sila adalah cara terbaik mencegah penderitaan baru muncul. Ini adalah bentuk sati atau kewaspadaan kita dalam menjaga tubuh kita. Lalu bagaimana pesan Dhamma bagi saudara kita yang saat ini sedang berjuang dengan HIV atau AIDS? Saudara pendengar, ingatlah sabda Buddha di dalam Nakula Pita Sutta Samyutta Nikaya. Suatu ketika seorang perumah tangga tua bernama Nakula Pita yang sakit-sakitan datang kepada Buddha. Buddha menasihatinya, meskipun tubuhku sakit, namun batinku tidak akan sakit. Demikianlah hendaknya engkau melatih diri. Virus mungkin ada di dalam darah, tetapi virus itu tidak bisa menyentuh kusala cita, pikiran yang baik. Kecuali Anda mengizinkannya, jangan biarkan penyakit fisik menghancurkan kedamaian batin.
Yang kedua, terima dengan ikhlas. UPK penolakan hanya menambah penderitaan. Terima bahwa kondisi ini sudah terjadi dan fokus pada pengobatan medis. Yang kedua, lakukan kebajikan. Nilai hidup manusia tidak ditentukan oleh panjang pendeknya usia atau sehat sakitnya badan, tapi oleh seberapa banyak kebajikan yang ia buat. Yang ketiga, meditasi, latih pernapasan atau anapanasati untuk menenangkan kecemasan akan masa depan. Saudara pendengar, umat Buddha dimanapun Anda berada, sebagai rangkuman mimbar pada hari ini, yang pertama adalah sakit adalah bagian dari kehidupan. Jangan menghakimi penderitaan orang lain sebagai karma buruk yang pantas mereka terima. Kita tidak tahu perjalanan karma seorang sepenuhnya. Yang kedua, kembangkan welas asih seperti Buddha merawat Bhikkhu Tisa. Mari kita hapus stigma dukungan Oda agar mereka bisa hidup bermartabat. Merawat orang sakit adalah ladang pahala yang luar biasa. Yang ketiga, jaga sila dan batin. Bagi yang sehat, jaga perilaku. Bagi yang sakit, jaga batin agar tidak ikut sakit. Mari kita dengan merenungkan kalimat, penyakit terbesar bukanlah virus yang menyerang tubuh, melainkan ketidakpedulian yang menyerang hati nurani. Semoga dhamma hari ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya umat Buddha dimanapun Anda berada. Tetap jaga kesehatan, tetap jalankan protokol kesehatan, dan yang terpenting, tetap jaga hati yang penuh cinta kasih. Akhir kata, sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu, namo buddhaya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1 Wilayah Mataram, masih di NTB malam ini kami temani Anda, dan selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional, di mana kami akan ajak Anda mendengarkan Ruang Rindu dari Pro 1 RRI Jakarta. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, karena informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Mataram.

0: lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan. Ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap, selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu didang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua perusahaan RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di negara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram buka TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Bos. Ini dari kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Bos. Ada ex personil Neo, ada Mas Daniel. Selamat malam Mas Doni.
1: Hey, yo yo, what up. This is Mas Daniel on the MIC Pro 1. Jangan malu sih. Mike Mas Daniel menemani kamu. Oke.
0: Iya. Oke lo. Anda nanti pengen ikutan gabung langsung. Anda bisa telepon 0213440621 3441499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811797272912. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Bosi, ya. Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu ya.
1: Secara lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
1: Banyak banget. Masalahnya liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rap bisa panjang kalau.
0: Oh
1: kan.
0: Gitu. Ternyata
1: itu yang capek mencari kata-kata atau kata-katanya iya cari capek. Kata-katanya bisa ngepas
0: berima iya, gitu ya.
1: Untuk bikin puisi dan
0: oh ternyata capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Daniel dulu pertama-tama cekung di Neo gitu.
1: Nah jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap ya dari tahun 93
0: tuh,
1: ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang yang ngadain. Terus gue juga ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh,
1: gitu
0: lomba
1: kan.
0: Di TV juga ya.
1: Saat itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu.
0: Oh,
1: tadinya namanya Southern Funk Style, jadi susah gitu namanya.
0: Southern Funk Style.
1: Iya, karena kita anak Jaksel gitu, jadi ya.
0: Jadi ya, gitu agak-agak lah. Ada Funk Style ya iya, kan.
1: Pokoknya anak South yang gila pokoknya.
0: Oh iya gitu. Iya. Anak South yang funky gitu, gitu ya.
1: Jadi,
0: anak Jaksel.
1: Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung kita. Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, Asi Aldi dan Terry yang ajak gue sama Udet untuk gabung. Oh, jadi udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima, ya udah jadi pakai paten itu.
0: Paten itu ya. Gitu. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi. Itu juga enggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga enggak tahu.
0: Serius.
1: Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue
0: iya.
1: Orang siapa sih mau beli kaset ibaratnya saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras soalnya gitu saat
0: waktu itu. Ya. 1989
1: iya,
0: berarti ya.
1: Iya, gitu kan. Dan ya gimana kok bisa laku juga gak ngerti deh itu udah jalan Tuhan.
0: Silakan untuk Anda yang ingin ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita, Mas Daniel ya.
1: Yep.
0: Ada Albert di Bau. Albert, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Desah banget nih. Silakan. Apa yang mau ditanyakan?
2: Tadi boleh apa
0: dong? Daniel
1: nama gue.
2: Oh iya. Tadi boleh atau bos? Tadi kata katanya itu.
0: Bos.
1: Bos judulnya.
2: Oh
0: bos judulnya.
2: Oh bos. Oh iya. Judulnya acara orang jadi bos tapi jadi apa? Seperti kalau kita sih jama bos itu dulu duduk dapat kerja dapat uangnya.
0: Oke. Ya.
2: Orang lebih banyak jadi buruk kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata.
0: Oke.
2: Bos dengan buruh ini.
0: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Pertanyaannya gitu, apa bisa yang bos itu bisa
0: jadi kenyataan gitu ya?
2: Kerja sedikit ringan terus gajinya seperti bos gitu.
0: Oh yo, siap.
1: Jadi doa ya.
0: Terima kasih bang.
1: Doa sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke, Bert. Makasih ya. Langsung kita ke Manado. Ada Bung Benijo. Selamat malam, Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail. Mbak Itanya kemana ini,
0: Bung? Aduh, kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo. Oke, sama ya. Bang Daniel.
1: Yo, what up? Ya Bang Ben.
3: Ini lagunya ada tenor ini, curhat lagi tentu saja bagus.
0: Yeah.
3: Ini mungkin dari salah satu lagu ini mana yang pernah menyabet? Itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya ya.
0: Iya benar.
3: Itu lagu yang menyabet itu terus berapa itu yang menyabet?
0: Jadi ini jawabannya Bang Beni ya.
1: Thank you Bang Ben.
3: Itu aja pertanyaannya. Bung Yuri salam
0: dulu. Silakan.
3: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Uncle Gaji di mana? Uncle Gaji di Sumatera Barat Padang,
0: okay.
3: Saya Gilang di Kertasono,
0: siap.
3: Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
0: Udah tiga doang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember. Wow. Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
0: Halo.
4: Selamat malam. Yang cakep dan baik hati.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
4: Halo, Mas Daniel Neo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak.
4: Salam kenal, salam sehat.
1: Salam.
4: Ya. Ya. Ingin bertanya. Makanan Mas Daniel harinya apa sehingga bisa meningkatkan stamina suara dan stamina tubuhnya?
0: Oke.
4: Kedua, musik irama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
0: Oke.
4: Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
0: Siap.
4: Yang paling dimari, yang paling keren ya.
0: Siap. Oke.
4: Bagi-bagi salam, Yudi.
0: Iya, tiga orang ya.
4: Salam boleh.
0: Boleh.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Pak Lupi di Jember.
0: Siap.
4: Juga ada Mbak Devi, juga ada Ibu Betty di Jambi.
0: Mm-hmm.
4: Juga Putra Mas Bang Leman.
0: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, salam sehat. dan salam sukses selalu.
0: Oke.
4: Okay. Ruang rindu.
0: Oke, okay, terima kasih. Lanjut ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap,
5: ya?
0: Alhamdulillah.
5: Mana pasanganmu, kok?
0: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Donil X Neo.
1: Yo, silakan Oma.
5: Iya, terima kasih.
0: Mas fansnya Oma-Oma lo Bang Donil ini.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Daniel ya?
1: Iya, Donil ya.
0: Donil.
5: Ah, Donil ya. Donil. Wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
5: Oh, orang Betawi.
1: Apa kenapa, Bu?
5: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Ya, orang Indonesia.
5: Orang Indonesia.
1: Indonesia asli iyalah. Pokoknya.
5: Iyalah, tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
1: Iya, nge-rap.
5: Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Donis, Bang Iis, Mal a gitu
1: iya,
5: ya.
1: Iya, kayak Harit Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau oh,
5: berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
1: Pernah. Sering.
5: Itu sama kan ya?
1: Ya, seperti itu lagi.
5: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh Denada gitu
1: Denada,
5: ya.
1: Denada ya.
0: Mm-hmm.
1: Wah, itu susah Bu. Ya,
5: pernah ketemu, pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, kalau itu belum. Buat ketemunya susah belum. Kalau ketemu Denada.
0: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Oma?
5: Pertanyaannya nih, bagaimana sih kok bisa gitu suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
0: Oke, okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu, tuh ya?
1: Nge-rap.
0: Ditungguin ya itu, nanti Mas jawabannya Yudi, ya.
5: Gitu. Emang oh. Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
0: Oh iya
5: emang.
0: Dong.
5: Oke, deh, boleh salam-salam. Bisa tolong ya.
0: Iya, tiga aja ya Bunda.
5: Empat dong ah kamu. Enggak, ini
0: ntar aku ada diomelin.
5: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
0: Siap.
5: Gak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
0: Oke. Okay.
5: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya Mas Yudi?
0: Aduh gak tahu, saya gak hafal.
5: Pak Mawati kan ya?
0: Mungkin. Oh, Ibu Fatmawati. Oh, maksudnya oh iya, siap. Oke, terima kasih Om Ana.
5: Mengerti?
0: Mengerti.
5: Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama.
5: Terima kasih
0: Mas.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Donil.
6: Oh, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin, amin, amin.
6: Sama Bung Daniel.
0: Saya.
6: Daniel, ya. Aduh, saya seneng tuh lagunya keren. Galau tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan ngerepe ya, itu emang.
6: Hip hop terus lagu rap apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
6: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip hop sama rap itu seperti apa? Kan okay. Kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya.
0: Iya,
6: ya,
0: siap.
6: Tanya ini hip hop ini.
0: Iya, oke. Okay.
6: Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
0: Oke, ditunggu jawabannya nanti ya.
1: Oke.
6: Okay. Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Ya, ya.
6: Mas Daniel ke depannya dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
0: Terima kasih.
6: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Teluteli ada Mbak Hermi Darmo Suwito. Dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak, Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
0: Silakan langsung dengan Mas Daniel.
7: Ismail.
0: Waalaikumsalam.
7: Ya.
1: Waalaikumsalam.
7: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel.
1: Ya.
7: Iya, oh, begini Bang.
1: Ya.
7: Ini bahasa gaul aja Bang ya.
1: Oh, siap.
7: Tadi apa tadi? Kayaknya bahasa gaul tadi Bang.
1: Ini
7: apa yang mau gua tanyakan Bang ini Bang. gua itu apa namanya itu, apa motivasi abang itu sampai menjadi penyanyi
1: rap,
7: dan apa kegiatan selain penyanyi gitu bang.
0: Siap, oke, okay, ditunggu ya.
7: Itu aja bang pertanyaan.
1: Siap, thank you ya bang.
7: Itu aja, salam Mas Yudi. Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Genda Bodowoso, untuk Kang Ahmad di Bandung, dan semuanya tanpa kecuali.
0: Oke, terima kasih.
7: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
8: Halo, selamat malam kembali.
0: Langsung silakan dengan Bang Donil.
1: Selamat malam, Pak Putra.
0: Halo.
8: Selamat malam kembali.
0: Ya, siap ya, ya. Langsung silakan Pak Putra aja. Bisa cepat. Halo.
8: Dengan siapa bintang tamunya, Mas?
0: Dengan Donil. Bang Donil X Neo. Ya. Apa pertanyaannya ini?
8: Bintang tamunya siapa, Mas?
0: Donil X Neo.
8: Oh, gitu. Pertanyaannya apa karirnya apa masih berlanjut, dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini, Mas?
0: Siap, gitu. Oke, terima kasih Pak Putra ya.
8: Boleh Mas Anwar, salam Mas.
0: Silakan tiga orang. Halo.
8: Boleh salam.
0: Iya, silakan Pak, tiga orang.
8: Oh, salamnya tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
0: Siap.
8: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
0: Oke. Okay. Satu lagi.
8: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
0: Terima kasih Pak Putra.
8: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
0: Oke.
8: Okay. Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
0: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi, kita menuju ke Aceh. Okay. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Langsung silakan dengan Mas Donil.
9: Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Kasiman. Assalamualaikum.
9: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas, siap. Apa yang mau ditanyakan?
9: Ya, ini saya mau tanya masalah ini, sudah berapa album ini?
0: Siap, oh, okay. Itu ya nanti ya.
9: Pak Donil.
0: Oke. Okay. Uh-huh.
9: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
0: Siap.
9: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
0: Nanti ditunggu ya.
9: Siap. Hanya itu aja.
0: Terima kasih.
9: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Pro 1 Melabuh ini, Bung Reno dan di Bung Andi, dan juga semua lain untuk Pro 1 seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
1: Aduh.
0: Ada Bang Albert di bau-bau bos, biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
1: betul.
0: Iya, kan namanya bos.
1: Aku juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Aduh.
0: Jadi lagu bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi.
1: Inspirasi biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
0: Kehidupan sehari-hari.
1: Jadi kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
0: okay.
1: Dari Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
0: Siap.
1: ya, begitulah cara rapper menulis.
0: Cara rapper menulis ya.
1: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
0: Oh begitu ya.
1: Raja perempuan, rapper.
0: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Jo, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya.
1: Itu album pertama sama kedua sih.
0: Album pertama kedua ya.
1: Album pertama sama kedua itu Borjo sama Tono Tini yang dapat
0: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
1: Ini maka, apa? Makan nasi dong pasti.
0: Nasi dong, nasi. Gimana nasi?
1: Makan nasi. Masih makan nasi. Masa makan pur kita?
0: Nasi lah ya. Nasi, kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada enggak sih
1: belajar Daniel? Makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita enggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio. Itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya. Gitu dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double, pakai tape double.

0: luar negeri.
1: Waduh, kolaborasi di luar negeri. Aduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya run
0: DMC.
1: Oke. Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi nggak tahu dia masih ada apa enggak ya? Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
0: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Donil gimana?
1: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
0: Udah bisa nge-rap ya, iya. Sekarang ya.
1: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
0: Oh, baik kalau begitu.
1: Banyak pokoknya.
0: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
1: Motivasinya sih, jujur deh, pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih, ya udah.
0: Yeah.
1: Lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah, gue pengen jadi rapper nih. Okay. Karena gue nggak bisa main alat musik, gue yakin kok gue nggak bisa main alat musik, gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama, gue bilang yaudah, ya udah yang cepet aja deh, gue bilang gitu. Coba belajar nge-rap, gue bilang. Wah, ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak
0: belajarnya lama ya?
1: Enggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru bisa inilah
0: ibaratnya. Oh, siap.
1: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
0: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
1: Nulis lagu kan?
0: Masih ya?
1: Untuk penyanyi gitulah, nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru, biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu ya udah. Okay. Ide segala macam ya, sama kerja di
0: salah satu radio
1: ya. Jadi broadcast.
0: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra, sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya,
1: waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan mulai keluar albumnya 99. Jadi okay, penantiannya itu 7 tahun lah untuk
0: 7 tahun ya
1: untuk belajar nge-rap. Namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
0: Oh, iya.
1: Gitu.
0: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasima.

0: Jawa, atau kalau mau telepon langsung 021-344-0696 atau 021-344-1499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
1: Apa? Malam ini.
0: Malam ini. Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
2: It's another one. Hey, gila. Mana aja lo?

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yeah.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi
1: mantap.
0: Mas Donil bilang ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh Mas.
0: Halo Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo selamat malam Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang
1: Donil.
0: Langsung
1: ya Bang, dengan Mas Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Bung Jordi.
3: Ya.
2: Oh, saya kira Neo. Bung Jordi siapa? Yudi Ismail bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Oh. Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Okay. Oh, bintang tamu.
0: Iya, okay. Sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Bersama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini bulannya, bulan purnamanya indah.
1: Iya, betul.
0: Oh, sama dong dengan purnama sari.
1: Bulannya penuh.
2: Ya. Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini, dia apa maksudnya profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik. Oh, kan Ruang Rindu, pastinya nostalgia. Iya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Rap.
1: Rap. Rap. Yo yo ya, yo.
2: Rap. Kalau rap itu kalau kita bilang apa? Hip hop.
0: Hip hop.
1: Betul.
2: Ya, oke. Okay. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
3: Iya.
2: Cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Nada-nada cinta.
2: Nada-nada yang ada di musik rap ini.
0: Oke.
2: Okay. Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa tadi?
0: Bang Donil, ex Neo.
1: Donil, ex Neo.
2: Donil ya.
1: Ya.
2: Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu.
0: Oke. Okay. Nanti ditunggu ya, Bang Jordi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay. Nah,
2: boleh salam enggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta.
0: Aha.
2: Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
2: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli. Untuk Gade Weli, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
2: Siap. Oke, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Jayapura kita kemana?
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomongkan Mbak Ita.
1: Kan yang balas apaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Ada Mas Daniel.
4: Iya. Mbak, siapa bintang tamunya siapa ya?
0: Mas Daniel,
3: Mas Daniel
4: dari Xneo ya. Mas Daniel.
0: Mas Daniel Banyuwangi, bukan itu Mas Daniel.
3: Hai. Ya, Bu Fatmawati, selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar nih.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya, saya dari tadi monitor. Pertanyaan saya ini gini. Mana yang sulit, menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya. Okay. Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya, Mas.
3: Thank you, terima kasih.
4: Bu Fatma. Mas Juri, salam dong.
0: Boleh. 3 orang ya Bu Fatmawati.
4: Boleh, 3 orang aja. Mas salam ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam mas, salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh Ayu yang ada di Maluku. Itu aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
0: Iya. Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Bogor.
1: Wow, kita ke Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
0: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan Mas Daniel.
1: Tidak apa-apa, biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
5: Pelan-pelan, slowly.
0: Enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
5: Selamat malam Ruang Rindu yang berbagi rindu
0: yang mau dilewat
5: lagu.
0: Siap.
5: Ya, apa kabar Yudi?
0: Baik.
1: Teteh.
5: Yo. Selamat malam. Saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang
3: pengen joget ya
1: langsung pengen ngerap ya Teteh ya.
5: Ya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara film-film barat sana ya itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu musikal gitu yang tentang rapper gitu perjalanan rapper gitu.
0: Oke, siap.
1: Nanti dijawab ya Teteh.
5: Nah, itu yang pertama, yang kedua karya-karya Daniel yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
0: Iya. Oke.
5: Untuk Daniel sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
0: Siap.
1: Rapper lain. Oke, Teteh.
5: Sukses untuk Daniel dan
3: salam juga. Terima kasih.
5: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
1: Yudi. Boleh, silakan Teteh.
0: Silakan.
5: Jayapura ada Bang Jordi, terus di Jayapura juga ada Baju Udara. Dan masih di Timur Indonesia tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
0: Terima kasih Teteh.
1: Atur nuhun Teteh.
5: Bye-bye.
0: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
1: Selamat malam Ayu.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memoriat Aku.
0: Siap.
6: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ayu silakan langsung dengan Daniel ya.
3: Ya, Ayu. Halo Ayu.
6: Ya, selamat malam Bang Daniel.
3: Selamat malam.
6: Ya. Semangat dan sukses ya. Saya yang bertanya kelebihan menjadi rap apa namanya?
3: Iya rap ya.
6: Rap ya. sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
0: Kelebihan ya.
6: Maksudnya sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu?
0: Sudah kemana saja ya?
6: Baru monitor gitu. Iya, kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Aja, mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya baru pulang, saya baru monitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
0: Siap.
6: Saya baru monitor ya. Semangat, sukses ya, Bang Daniel.
3: Terima kasih, terima kasih.
1: Oke, Ayu. Ya,
6: terus saya ingin menyapa buat Bapak.
1: Silakan, Ayu.
6: Terima kasih, Bang Nijo, Pak Widi, dan saya mendengarkan Pro Satu Rere seluruh Indonesia. Selamat semuanya. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam, Ayu.
0: Dari Maluku kita ke Toli-Toli.
1: Ada Bang Kendi. Selamat malam.
3: Malam Bang Kendi.
7: Selamat malam. Rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
7: Kita arek Surabaya.
1: Arek Surabaya.
0: Kok ngerti sampean?
7: Iso to, aku iso ngomong jo.
0: Iya
1: toh, Mas.
0: Oke, oke, silakan kita kembali ke
1: langsung Bang Kendi dengan Mas Donio ya.
3: Iya. Selamat malam Bang Kendi.
0: Sama-sama.
7: Salam kenal.
3: Salam kenal.
7: Ya Bang Daniel aslinya ya? Dari mana ya?
3: Dari Indonesia, Jakarta.
7: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka itu kan.
1: Oh iya.
0: Oh iya.
3: Oke.
1: Nanti dijawab ya.
3: Dijawab ya.
7: Ya salam satu ya Mbak Ika.
1: Silakan.
0: Silakan tiga orang.
7: Yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmo Suwito, juga yang dari Manado Bang Benijo, dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
0: Siap.
1: Siap Bang Kendi.
0: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo.
8: Halo.
1: Iya.
0: Ya, halo.
8: Malam Kak Ita.
1: Malam Bidan Luis.
0: Iya, malam. Langsung dengan Bang Daniel ya.
1: Oh
0: ya,
1: boleh.
0: Aduh, bertanya langsung ntar kelamaan.
1: Enggak apa-apa, kan jauh.
0: Ditungguin yang lainnya.
8: Aku bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
0: Oke, baik.
1: Mantap.
8: Mohon izin untuk Bang Daniel.
1: Silakan ya.
0: Silakan.
8: Siap. Abang.
0: Ya.
8: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas dua ketuk. Kemudian aku tiga ketuknya.
0: Oke.
8: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kan
0: setiap
8: syair nada itu? Ya. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Dia bas, baton atau alto?
0: Oke, okay, udah. Terima kasih ya.
8: Kalau belum, ada tiga.
1: Oke.
8: Okay. Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena aku hanya masuk di grand final.
0: Oke, terima kasih.
8: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75 di atas.
0: Oke. Okay.
8: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku enggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
0: Baik, terima kasih ya.
1: Iya, Bidan.
0: Oke, terima kasih ya, Bidan Luis.
8: Oke. Janji-janji mulu.
1: Janji-janji mulu.
0: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan udah masuk banyak banget.
1: Kita jawab
0: ada Bung Jarudi di Jayapura tadi. Menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
3: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
0: Wow. Paling lama 3 jam.
1: Jadi,
0: 3 jam. Katanya tadi susah.
1: Cepet banget.
3: Kan itu sebelum proses belajarnya awalnya mungkin ya,
0: susah ya.
3: Hari, dua hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam
1: lah. Wah, luar biasa Mas Daniel ya.
0: Gitu. Oh, Oke, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan, silakan.
3: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
0: Oke.
3: Kalau rap tuh kata-kata yang sulit.
0: Ya. Rap kata-katanya sih.
3: Oh, karena gitu ya. Banyak olah katanya di situ.
1: Iya benar.
0: Ya kan? Gitu ya.
3: Iya,
1: kalau itunya kan
3: satu melodinya waktu, kan. Iya. Intuisi, puisi. Yoi, kayak gitu-gitu lah.
0: Nyatin
3: kata-kata itu kan
1: masing-masing itu ada ininya sendiri-sendiri.
3: Ada kesulitan tinggal ustazam masing-masing.
1: Oh, gitu. Sekali.
0: Lanjut dari Tete Dinda, ada rencana bikin film tentang rap nggak sih?
3: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap,
0: program lokal rap ya?
3: Gitu di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
1: Belum ya, belum ya. Mas Donil, ya. Belum. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, apalagi nih pertanyaannya, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
3: Ya, kalau dulu waktu di Neo ya, Konot ini itu termasuk karya saya. Terus Halam ini tadi karya saya juga. Terus tadi itu lagu Untukmu juga karya saya. Terus lain lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya, di tahun-tahun 2000-an awal ya, ada Pondra, terus ada siapa lagi, ada
0: Pondra Karna,
1: Pondra Karna,
3: terus ada siapa lagi ya, ada siapa ya,
0: banyak ya, pokoknya itu kan lupa,
3: iya banyak waktu itu, lupa saya waktu itu. Sempat ada rap, ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain, jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka nggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisin nama orang tuh kayak nggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitulah gitu.
0: Oke, siap.
3: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
0: Kemudian gitu. Ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja sih?
1: Seluruh Indonesia atau mungkin manca?
3: Satu Indonesia, mancanegaranya baru ke Brunei.
1: Brunei ya?
3: Iya.
1: Ya.
3: Belum pernah yang ke sana-sana belum.
1: Malaysia, Singapura. Ya.
3: Belum.
1: Siap, siapa tahu loh Mas.
0: Kan? Amin.
1: Next. Ya,
0: amin. Tapi ada rencana reunian nggak sih?
3: Reuni waktu 2017 udah pernah.
1: Oh, udah pernah ya?
0: Udah pernah ya?
1: Di acara semua komplit. Festival ya?
3: Acara Kang. Festival, ya. Benar.
0: Komplit semua personil.
3: Oke. Akhirnya udah selesai reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
1: Oh, dapat. Tapi belum
3: sempat reuni.
1: Eh, siapa tahu
0: kenapa gak gabung ya? Lagi aja sih?
1: Iya.
3: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi. Sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada mau kalau lagu mau dikerjain lagi, ya gue siap untuk ngebantu di belakang layar yang polis seperti itulah.
0: Oke.
1: Karena musik hip-hop sekarang lagi naik daun lagi.
0: Siap. Kemudian ada Bang Candy.
1: Betul, hip-hop ya.
0: Aslinya dari mana?
3: Asli dari Jakarta, Indonesia lah
1: pokoknya. Oh, Jakarta ya. Oh, mantap.
0: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta memang.
3: Anak Jakarta. Jaksel.
1: Anak Jaksel. Hati-hati muka lu jauh.
0: Kemudian Bang Kintri nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
3: Ya jadi kayak ibaratnya kayak temen.
1: Sebenarnya karirnya Iwa dulu atau?
3: Iwa dulu. Iwa tuh panutan kita-kita lah gitu.
0: 93-an.
1: Iya,
3: panutan kita-kita lah. Bukan Iwa, terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa
1: keluar album. Iwa ya,
3: ku ingin kembali jadi ya.
0: Okay. Nah, pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget, suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu. Silakan Bang Donil.
3: Suara yang penting pokoknya kalau nge-rap mau suara alto kayak tenor kayak apa aja bisa.
0: Pokoknya. Bisa
3: yang
0: ya.
3: Penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja. Itu tuh yang penting. Itu yang susah penting banget ya, loh.
0: Ya. Oke. Okay.
3: Dan itu butuh jam terbang sih.
1: Nah.
0: Siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
1: Ayo coba.
0: Ngerepotin. Oke. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya.
3: Yeah.
0: Tono dan Tini.
3: Yeah.
1: Tono
0: bener
1: dan
0: kan?
1: Tini. Yeah.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Rapper.
0: Yoi. Yoi. Yoi. Yoi.
2: Yo yo yo. Yo yo
0: yo. Ono wong Jawa, mobile Mercy ijo.
1: Cocok ya, Mas.
0: Yeah, cocok. Yeah, yeah. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk.
1: Baca-baca
0: di 0811-797-72-912. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, entar aja ya. Saya Made mau
1: Made Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil. Siap. Apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik.
1: Oh, iya, pasti.
3: Musik nasional lah gitu, nyatonya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang ya, gitu
1: betul,
3: kan.
1: Betul.
3: Nah, akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
1: Oke
3: ya gitu.
1: Benar.
3: Ya, pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
1: Nah,
3: sebenarnya itu sih sebenarnya.
1: Setuju.
3: Iya, itu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love untuk e-flyer di story
1: Instagram
0: WA kita.
1: Ya.
3: Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
1: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
1: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Marni yang khas Marantri.
0: Wah, ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
1: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita dan Mas Donil.
3: Siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke, di Atambua. 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi itu lagu religi, tapi untuk lebaran sih.
1: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
3: di platform-platform,
1: di platform ya, di seluruh platform ya.
0: Ini Mas Donil secara pribadi?
3: Pribadi.
0: Oh, oke.
1: Solo.
3: Solo ya.
0: Baiklah. Lanjut.
1: Siapa lagi, Mas Yudi?
0: Pak Sumarno
1: dari Kondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
1: Ya.
3: Jauh.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah
0: grupnya?
1: Oh, Jember,
0: Jember ya.
1: Oh,
3: Jember pernah. Sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga.
3: Iya, tapi
0: ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Banyu Surabaya
1: pernah
0: juga ya.
3: Tapi paling
1: ya,
3: di paling cerita yang paling indahnya tuh di Banyuwangi.
1: Di Banyuwangi.
3: Karena
1: ya,
3: IO-nya kabur.
0: Ya. Yeah.
1: Cerita sedih.
0: Sama
1: Mbak Ita
0: juga
1: pernah. Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah.
3: Allah.
0: Oke. Ada Bang Hanafi. Do Mikado, Cie Duo Tigo katanya.
3: Yo.
0: Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum jadi menjadi lagu?
1: Ya.
0: Oke. Okay. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah. Itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
3: Oke.
0: Okay. Kalau belagu muke lu jauh.
1: Kalimatnya yang suka muke lu jauh.
3: Berarti Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi gak punya duit, tapi bisa
0: gitu
3: beli
0: ya
3: kaset, bingung saya.
1: Iya,
3: asli lo bingung
1: ya,
3: itu.
1: Ya.
3: Jadi tuh jalan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan. Ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya pasti kan, oh lu borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu. Kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan.
1: Ya,
3: borju lu gitu.
0: Oh gitu.
3: Celahannya begitu lah dulu gitu kan. Dan ya akhirnya ya dari situlah Borju tuh tercipta idenya sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila nggak ngerasain dampak krisis ya, banget ya. Sih gila orang lagi pada susah ini.
0: Oh perlu, gitu ceritanya.
3: Gak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan, ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu lagi.
1: Borju gitu. Itu sangat viral sekali.
0: Itulah. Kalau Sini Dong Say itu,
3: Dong Say itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
1: tahun berapa? Mas
3: AB
1: Juni.
3: Tahun 2005 bikinnya.
1: Oh 2005
3: ya. Rilis tahun 2005. Itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Ya. Oh, okay.
3: Gitu.
0: Iya ya. Ya. Lagu Pulang Kampung dah.
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh Bagindo.
3: Bagindo.
0: Oh oke, okay. Bukan Neo ya.
3: Neo.
0: Tahu aja temennya.
3: Temennya.
0: Iya makanya. Oke, okay, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam.
1: Bang Andi.
2: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
3: Siap. Bang Andi.
2: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya, Go With The Flow. Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Iya betul, Go With The Flow ya.
2: Kalau bisa Bung Yudi, tolong diputarkan nanti ya.
3: Oke.
2: Iya, ya itu aja nggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
1: Oke.
2: Jadi ya.
3: Thank you, Bang.
2: Salam buat adik Salsa yang bertugas di RRI Nunukan dan juga Bung Latihan Kota Barat di Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan Ibu Bidang Wistaria. Itu aja dari saya.
1: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil,
3: ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya, sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
1: Di industri musik.
3: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan, terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu salah satunya lagu Bintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin mini series lah gitu,
0: okay.
3: Lagu itu jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Yeah. Dan judulnya apa, Bintangku?
3: Ya
0: yeah. Oh yang ini ya, Shalalala mana bintangku. Bukan dong.
1: Maksudnya
0: oh iya dong.
1: Bercanda gitu.
0: Iyalah. Gitu. Ternyata terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak
3: sih
0: yang lainnya juga
3: ya, banyak referensi Iwaka. Rap ya. Yang lain tuh ada
1: siapa aja mas?
3: Ada Run DMC lah ya, terus ada Naughty by Nature, Cypress Hill. Okay. Zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah,
1: banyak pendengarnya
3: di toko-toko
1: mas,
3: kaset ya. Gitu kan ya, untungnya saat itu belum krisis ya, jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar gitu. Ya kan.
0: OPP dong ya.
3: OPP.
0: Oke.
3: Hanya kan banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue, dan ya itu tadi gue dengarnya dari radio dan semua gue rekam di tape, lalu gue listening satu-satu. Iya, listening. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya.
0: Iya.
1: Terus ini mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan nggak harus sih asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
3: Sebenarnya sih kayak kemauan. Sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lo suka lagu rap dulu sih sebenarnya, yang penting itu, dan lo mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa sih awalnya pasti ya. Lalu kita temuin beberapa dari beberapa referensi lagu yang dibikin tuh kan, yang di cover kan, akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least tuh bisa tahu ketukan lah, tahu ketukan tuh udah pasti.
1: Tapi
3: gitu.
1: Itu yang susah loh.
3: Tahu ketukan, tahu tempo, tahu ketukan itu pasti. Karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu kan nggak enak denger nih gitu.
0: Denger, gitu ya, oke.
3: Harus pas,
0: Mas.
3: Pas ya. Pas, gitu. Kayak gitu lah.
0: Oke.
3: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi beneran.
0: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
3: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih. Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo.
0: Tempo
3: itu.
0: Ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo, Maita ya. Benar. Besok kita nge-rap. Ayo, oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih inget gak sih?
1: Lupa.
0: Ayo. Terbang di Langit Biru. Coba diinget-inget.
1: Tahun berapa itu, Mas?
3: Lupa gue.
0: Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
3: Iya.
0: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funkstar.
3: Oke.
0: Ini anak Jaksel, Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
3: Anak Jaksel.
1: Jaksel, wah mantap.
0: Mantap sekali.

0: gitu. Kasih tahu nggak ya gitu.
1: Gimana?
0: Enggak,
1: jadi semenjak ya eranya Iwake sebenarnya ada Neo. Sebenarnya kalau direkaman enggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini. Ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan brand Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tol Jaena. Tahu enggak?
2: Tol Jaena.
1: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin ngerap gini. Tuh jai, kuntul jari, semua langsung, wah, Maita, wah luar biasa, kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Maita sendiri?
1: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwake gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jainak jadi ada rapnya sedikit juga. Iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu. Ada Pak Mali.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama.
0: Lebaran
1: ya. Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang
0: Donil, ex Neo.
1: Rapper Bang.
3: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
3: Rapper siapa grup?
2: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
2: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali, hip hop.
3: Alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa?
0: Okay.
3: Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Okay. Siap.
1: Nah, itu aja dijawab.
3: Okay, ya. Terima kasih Evita.
1: Sama-sama
0: Pak Mali. Silakan langsung dijawab. Lagu pertama yang diciptakan
2: Di album Neo yang pertama itu ada judul Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99.
0: Ya.
2: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
2: Lah gitu. Ya gak sih? Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
1: masalah sosial
0: ya.
2: Benar, pasti. Harus.
0: Harus ya.
2: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, bebas. Pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
0: Okay.
1: Tapi Mas Yuri, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa ya, Mas Yuri?
2: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu, emang saat itu trennya memang adalah
1: menyoroti masalah sosial
2: gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
4: Mas Yudi.
0: Iya.
2: Ya.
1: Halo.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
4: Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah.

0: Baiklah ke semuanya.
1: Amin.
2: Alhamdulillah, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex-Neo. Silakan Mas Gilang.
0: Mas Donil.
3: Halo.
0: Assalamualaikum Mas Donil.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya mau tanyakan, Mas Donil kan seorang rapper ya.
3: Iya.
0: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
3: Oke.
0: Saya tanya tentang Neo sekarang nih, atau vakum atau masih ada project album kedepannya?
3: Siap.
0: Salam dulu ya Mas Baita ya. Salam dulu.
3: Silakan
2: Mas Gilang.
0: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Sabat Kediri, dan Teteh Dinda juga. Semuanya aja salam hormat.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Mas Donil
0: dilanjut
3: ya. Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh Tamiang, ada Mas Bram. Silakan. Halo.
2: Halo Pak Bram.
3: Iya, silakan.
4: Halo.
3: Halo juga.
2: Halo juga.
4: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
4: Ya, ini Bang Bram nih, Aceh Tamiang.
3: Silakan Bang Bram, apa yang mau ditanyakan?
5: Apa kabar Tamiang?
4: Nggak ada yang mau ditanyakan, dan cuma mau request lagu aja.
2: Oh, boleh, lagu apa tuh? Silakan.
4: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
3: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
2: Oh ya pasti, di sini lagunya sedap-sedap.
4: Ya, makasih ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar
2: sedap. Biar sedap ya.
3: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
5: ya. Masih manggung, masih ada.
3: Masih ada ya.
5: Perform, masih bikin lagu, tapi ya emang goda ya. Udah jarang kontak juga tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka. Gitu ya, kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya, gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
3: Oke. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
5: Wah, ya banyak tadi. Salah satunya Naughty by Nature lah, salah satunya
3: Naughty by Nature, Run DMZ gitu ya. Siap.
2: Oke, ini ada
5: penelpon 80-an loh sebenarnya.
3: Oke. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Halo.
6: Selamat malam.
3: Iya, dengan siapa ini?
6: Selamat malam. Ini dengan Pedro.
3: Pedro di Manado. Silakan Pedro, langsung dengan Bang Donil.
2: Bang Donil.
5: Halo Bang Pedro.
6: Selamat malam Bang Donil.
5: Ada Bang Pedro, apa kabar?
6: Saya cuma mau tanya itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan, kan aku Psychoji, agak bingung di gua apa.
5: Nggak bisa beda ini ya. antara Psychoji dan Neo mungkin.
2: Neo betul.
6: Yang tahu kayak Borju. Kan itu tidit-tidit apa
3: sini lagi oke, ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
2: Nanti dijawab ya
3: Mas Pedro. Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung, ada
2: Bang Govinda. Selamat malam
3: Bang Govinda. Jaya-jaya
7: dari Beli Govinda.
3: Silakan langsung
2: Beli Govinda. Langsung beli.
7: Sih gak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia, si Wordo gitu aja.
2: Siap Bang Govinda.
7: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
3: Terima kasih.
7: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, di antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar, dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
3: Baiklah.
2: Mantap.
7: Dari Beli Govinda di Lampung.
3: Terima kasih. Silakan, tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan Mas Pedro dulu.
2: Pedro tadi.
3: Tidak bisa membedakan
2: antara
3: Psychoji dan rap-rap yang lainnya.
5: Iya, karena mungkin karena rap dia yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada, kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Itu yang membuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih Saikoji dengan bahasa lugas nge-rap juga, Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, di-rapin gitu, seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung, agak bingung gitu.
2: Sekilas kayak mirip gitu ya. Sekilas kayak
5: mirip sih ya, suaranya Daniel gitu ya, gitu. Padahal ya beda-beda nyanyi gitu. Kayak
2: ada cirinya masing-masing.
5: Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak gitu kan gitu.
2: Oh
5: kayak
2: iya,
5: gitu,
2: iya benar-benar.
5: Kayak
2: iya
5: gitu.
2: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
3: masing-masing. Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya, kalau curhat lagi ya. Siap kalau begitu.
2: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja. Kita tungguin
1: itu aja. Siapa bikin
2: ada kejutan. Nih lagunya udah gue kirim nih Mas gitu. Lo tinggal pelajari.
0: Gitu ya. Okay. Ah, siap.
1: Benar-benar Mas Donil. Kan juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Tul jai na jai jatul jai ji.
1: Tul jai na jai jatul jai ji.
0: Di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya dulu ya. Iya ya,
0: po ame ame
1: belagu ya. Pokoknya udah
0: la la la la la la la la na na na na na na na.
1: Kalau Mas Doni bikin lagu aku udah
0: siap ya.
2: Sebenarnya itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan. Pokoknya kupu-kupu siap makan nasi kalau malam minum susu itu kan rima.
1: Iya iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Satu seluruh Indonesia, Mas.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Yeah.
2: Amin. Rezeki dilindungi Amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Yeah. Mungkin kasih. Ada sosial media barangkali
2: sosial media bisa di... follow di yeah. @opa_doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung ya pokoknya itu di
1: channel apa? YouTube ada enggak?
2: YouTube Mas Doniel juga.
1: Mas Doniel ya.
2: Udah pokoknya itu aja deh.
0: Siap kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya.
1: Wow, terima kasih banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus.
0: Kita berasa anak-anak borju ya, semua nih kita ya enggak sih?
2: Masih muda aja pokoknya. Berasa umurnya masih muda.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi, terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapurnama Sari.
0: Sampai bertemu kembali.

0: RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, demikian telah kita ikuti bersama ya Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang tadi kita dengarkan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Jadi untuk Anda yang ingin menyimak Ruang Rindu Berjaringan Nasional, ya ini setiap Rabu malam ya, setiap Rabu malam di pukul 21 waktu Indonesia Tengah atau jam 9 malam hingga menjelang pukul 11 hingga mendekati pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, saat ini kami kembali menemani Anda di rangkaian acara Pro 1 RRI Mataram di NTB malam ini. Kami lanjutkan di pukul 23 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan kembali beberapa lagu yang sudah kami siapkan dalam musik dan inspirasi ya, hingga nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan kembali apa yang dinyatakan oleh Bung Karno dalam pidato spontannya pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dia berkata tentang sila yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini sesuatu yang sebetulnya tidak gampang untuk dipahami, dan ini pula sesuatu yang kemudian tidak konsisten ada dalam Piagam Jakarta. Apa sebetulnya maksud Bung Karno? Saudara dan saudari yang saya kasihi, sebetulnya posisi Bung Karno adalah menggali nilai-nilai luhur yang sudah ada pada bangsa Indonesia sejak masa yang sangat silam. Indonesia bukan bangsa yang baru muncul, meskipun secara nama dia dikenali sejak tanggal 28 Oktober 1928. Tetapi sejarah sebagai sebuah bangsa telah sangat lama. Kita pernah menjadi bangsa yang jaya ketika kita menjadi Majapahit atau Wilwatikta, menjadi Sriwijaya, menjadi Kahuripan, menjadi Singasari, dan seterusnya. Dan kejayaan itu tentu saja ada dasarnya, ada landasannya. Landasannya adalah kebudayaan yang luhur. Landasannya adalah semangat perketuhanan yang mengejawantah di dalam sikap kemanusiaan yang universal, di dalam estetika dengan cita rasa yang tinggi atau yang kita sebut sebagai seni budaya yang luhur, mengejawantah juga ke dalam sikap yang penuh penerimaan terhadap teknologi, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan atau kemajuan ekonomi, dan juga termanifestasi di dalam tatanan politik yang damai, yang berkelanjutan. Jadi ini menunjukkan bahwa bangsa kita itu sejak masa yang silam adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan luhur, yang dasarnya adalah semangat ketuhanan yang nyata. Ini yang sebetulnya ada dalam benak Bung Karno. Dia ingin bangsa kita kembali dalam keluhuran seperti masa silam. Tidak menjadi bangsa yang kerdil, tidak menjadi bangsa yang terpecah belah, bersatu, kekal dan abadi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman. Sayang, manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati, hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.

pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program A1 kembali mengudara hari ini, Kamis 4 Juni 2026, sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, bahkan di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah hari ini kembali kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani ya segala aktivitas kita di hari ini. Hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Saya Andi Suhandi ditemani rekan operator Aurina yang akan menemani ruang dengar Anda mengawali hari ini dalam rangkaian acara-acara dari Pro 1 RRI Mataram. Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, seperti biasa mengawali hari ini kami menyapa Anda dalam Mutiara Pagi Islami untuk mengajak Anda mengikuti rangkaian ibadah subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Wathan Mataram, Islamic Center, Nusa Tenggara Barat. Dan pendengar, nanti kita akan mengikuti rangkaian ibadah subuh dari sholat subuh berjamaah, kemudian akan ditutup dengan kajian subuh hingga mendekati waktu suruk. Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, kami langsung menuju Masjid Raya Hubul Wathan Mataram, Islamic Center, Nusa Tenggara Barat, untuk mengajak Anda mengikuti rangkaian ibadah subuh. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1

Istaqimu sufufakum wa'tadilu, rapatkan dan luruskan sufufakum.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul untuk bersama-sama melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, rahimakumullah. InsyaAllah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrul Razi Dahlan MA dengan tema kajian Tafsir Quran Surah Ad-Dukhan ayat 7 sampai dengan 11. Insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai dengan masuknya waktu syuruk, tepatnya pada pukul 6 lebih 23 menit. Dan agar berkahnya, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya disilahkan kepada jemaah sekalian untuk membuka mushaf pada Quran Surah Ad-Dukhan ayat 7 sampai dengan 11. Kita awali kajian kita dengan bertadarus bersama.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu Tuhan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, jika kamu orang-orang yang yakin. Tidak ada Tuhan selain Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu terdahulu. Akan tetapi mereka dalam keraguan, mereka bermain-main. Maka nantikanlah hari ketika langit mendatangkan kabut asap yang tampak jelas, yang meliputi manusia durhaka. Ini adalah azab yang sangat pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya kepada Mukarram Profesor, kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ulil siddiqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ja'alni wazira min ahli amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi maqami tanzilih, Rabbis samawati wal ardi wa ma baynahuma in kuntum muqinin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis kajian subuh Masjid Ubulatan Islamic Center rahimakumullah. Kita pagi ini melanjutkan kajian surah Ad-Dukhan ayat ke 7, 8, 9 dan 10, 11. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dan nasihat kepada kita dengan mensifatkan dirinya sebagai sifat Allah yang memelihara, mendidik, menjaga dan pemilik alam semesta ini. Mari kita kaji ayat per ayat, kalimat per kalimat, agar kita tambah hakul yakin terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rabbi ini kenapa dia baris bawah? Kenapa tidak dibaca Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma? Apakah boleh kita baca Rabbus

0: Wa qara al jumhur, ulama-ulama mayoritas, rabbus samawati bi rabbi rabbu. Jumhur ulama membaris depankan kata rabbu itu. Kenapa? Karena ada yang disebut dengan, kenapa dia baca rabbu, dia itu jadi khobar dari mubtada yang mahzub. Ada lapas yang dibuang, yaitu mana? Huwa. Huwa rabbus samawati wal ard. Kalau dibaca baris depan, rabbus samawati, rabbu baris depan, karena dia jadi khobar dari mubtada yang dibuang, yaitu huwa. Kalau dibaca rabbi baris bawah, apakah boleh dibaca rabbi? Dan ini yang ada di nuskhah kita, rabbi baris bawah itu badal, dia baris bawah ngikut baris ayat sebelumnya. Mana ayat sebelumnya? Rahmatam mir rabbika. Rahmatam mir rabbika, kata rabbika itu baris bawah. Baris bawah karena ada huruf min, huruf jar. Mir rabbika. Siapa Tuhanmu itu? Siapa Tuhanmu itu? Dijawab dengan rabbis samawati wal ardh. Berarti dia rabbi baris bawah, jadi apu bayanin au badal dari lapas rabbi, rabbika. Maka di sini kita baca rabbis samawati wal ardi. Nah, itu dulu dari segi baris. Rabbis samawati wal ardi, samawat itu jamak ya. Jamak muannatsis salim. Mufradnya samaun. Ya. Sama itu mufradnya. Jamaknya jamak muannats samawat. Wal ardi mufrad ya, wal ardi tunggal. Dalam kaidah ilmu nahu ya, harus mutabaqah, harus sama antara atop dengan maktubnya, antara yang diikutinya. Sementara as-samawat itu jamak, al-ardinya itu mufrad. Pertanyaannya, kenapa untuk langit Allah pakai jamak banyak, sedangkan bumi menggunakan redaksi ardi mufrad? Apa kira-kira rahasianya? Kalau langit pakai jamak ya, samawat. Kalau bumi wal ardi. Jawaban ulama tafsir, kalau langit itu ada 7 tingkat, bumi juga ada 7 tingkat. Cuma kalau langit itu masing-masing tingkatan itu ada jaraknya, ribuan tahun jaraknya antara tabaqah samaud dunya, samaul awal, langit yang pertama dengan langit kedua, jauh jaraknya. Langit kedua dengan ketiga sampai ketujuh, jauh jaraknya, ribuan kilo bahkan lebih jaraknya antara satu langit ke langit yang kedua. Makanya dia gunakan pakai jamak samawat. Sedangkan wal ardi, kalau bumi, dia tidak ada jarak antara satu tingkat dengan tingkat berikutnya, nempel dia antara satu level tanah berikutnya, tanah berikutnya, enggak ada jarak. Maka dia disebut, dianggap tunggal. Itu rahasianya. Kenapa Allah menggunakan redaksi mujamak pada langit, sedangkan bumi menggunakan redaksi mufrad. Ya, jadi kalau bumi mulsak dia, nempel satu level ke level berikutnya, satu tingkatan ke tingkatan tanah berikutnya nempel. Ya, itu rahasianya ada samawati wal ardi.
1: Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, langit dan bumi. Menggambarkan bahwa apa yang disebut didahului sebutannya oleh Allah, menggambarkan itu yang pertama diciptakan. Berarti ini lebih dahulu diciptakan langit baru bumi. Samawat wal ard. Ya. Jadi langit dulu ada diciptakan baru bumi. Kalau kita mana duluan, manusia atau jin? Jin. Ama khalaqtul jinna wal insa. Jadi mana yang duluan disebut, itu dulu yang duluan diciptakan oleh Allah SWT. Laki dan perempuan, mana duluan disebut? Adam ya, dalilnya. Walaisa zakaru kal unsa. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Itu dalilnya. Oh, ada lebih duluan laki dan perempuan. Ya. Mana lebih duluan? Ya, fakir atau sukaya? Miskin dulu ya, fakir dulu ya. Ya. Dalilnya mana dalam Al-Qur'an? Wa duha itu. Wadduha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Wajadaka a'ilam? Nah, wajadaka a'ilam fa'agna. A'ilan itu artinya miskin. Ya, makanku akan menemukan orang yang a'ilah, orang yang miskin, orang yang tidak berada, nanti Allah berikan kekayaan. Jadi miskin dulu baru kaya. Kemudian telur atau ayam? Sudah kita bahas itu, perdebatan panjang antara telur dengan ayam. Ya, ini rahasia Allah SWT dalam Al-Quran. Rabbis samawat, kata Rabbi. Di dalam kajian-kajian ulama tasawuf, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan dirinya dengan sifat Rabb, karena ini adalah yang hubungannya dengan i'tiqad kita adalah rububiyah, tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mendidik, memelihara, menjaga makhluk. Maka Allah SWT mensifatkan dirinya dengan sifat Rabb. Maka ayat ini bicara tentang Rabbis Samawat, bahwa Allah lah pemilik alam semesta ini. Langit, bumi ini adalah milik Allah. Maka Allah menyebut ya, zatnya dengan Rabbis Samawat. Tak ada manusia yang mampu ya memiliki alam semesta yang begini besar. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala punya kekuasaan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan kepada Nabi Muhammad, rahmatan min indi rahmatan min rabbika. Ini adalah rahmat, kasih sayang dari Tuhanmu, hai Muhammad. Tuhannya bagaimana? Tuhanmu Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma. Apa yang antara langit dan bumi itu semuanya dipelihara, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rabb itu memiliki 25 makna. Kalau Bapak Ibu Saudara mencermati makna Rabb itu banyak sekali. Dalam kamus misalnya kita akan temukan minimal 25 makna Rabbun itu. Rabb, Malik, pemilik. Maka Rabbis samawat ayah Malikis samawat. Malik yang menguasai. Kemudian Rabb juga mananya sahib, yang punya. Sahib misalnya ya, man rabbu hazal kitab? Ya, man rabbu hazal kitab? Jangan bilang siapa Tuhannya kitab ini, enggak. Siapa pemiliknya artinya? Man rabbu hazal? Man rabbu hazal HP? Siapa pemilik? Sahib namanya. Kemudian Rabb juga mananya adalah murabbi, pendidik. Maka tarbiyah itu adalah mengambil sifat Allah sebagai pendidik. Maka namanya tarbiyah. Diambil kata satu akar kata, rabbayu rabbi, tarbiyatan.
0: Jadi orang yang mendidik itu bukan hanya mendidik kognitifnya, tapi dia mendidik afeksi dan psikomotoriknya, yaitu karakternya. Itu namanya terbiah. Kenapa? Karena meminjam nama Allah yang namanya Rabb sebagai medium pembelajaran dan pendidikan bagi peserta didik. Rabbis samawati wal ard. Jadi Rabb ya bilangnya pendidik. Rabb juga maknanya adalah al-muhit, yang mencakup semuanya. Tidak ada yang ketinggalan, semuanya dijaga oleh Allah SWT. Rabb juga maknanya haris, ya, yang memfilter agar semua jangan rusak, ya, makanya Rabb namanya, dan seterusnya. In kuntum muqinin, jika kalian itu benar-benar orang-orang yang yakin, muqinin, orang-orang yang betul-betul memiliki keyakinan yang total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada kalimat syarat, in kuntum mu'minin. Allah sudah jelaskan, rahmatam mir rabbika, ini adalah rahmat dari Tuhanmu, ya. Innahu huwas sami'ul 'alim, Allah Maha mendengar dan Maha tahu. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman itu harus punya keyakinan, sehingga dalam kajian ulama-ulama sufistik ada tingkatan keyakinan itu, yang paling bawah adalah pertama nurul yakin, haqqul yakin, ainul yakin. Ini keyakinan kita. Pertama adalah nurul yakin. Nur cahaya keyakinan. Nur itu adalah ilmu. Baru kita tahu kalau kita ya berdasarkan ilmu. Kenapa nurul yakin? Karena al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Maka orang yang yakin kalau dia berdasarkan ilmu, nurul yakin. Hakul yakin itu berdasarkan hati. Meskipun dia tak paham, tapi dia yakin. Itu hakul yakin. Ainul yakin, gabungan kedua-duanya, antara ilmu dengan hati. Maka namanya ainul yakin. Ainun itu artinya sudah esensi zat sesuatu, dia sudah paham, tahu, dia yakin. Itu ainul yakin. Misalnya saya perlihatkan Bapak Ibu ini dengan ilmu Bapak, Bapak Ibu Saudara, ada saudara tahu ini adalahnya HP. Kalau orang yang anu yang enggak mau tahu tentang itu, oh dia yakin ini HP. Tapi orang yang betul-betul ainul yakin, dia lihat. Nah, dia lihat, dia yakini. Itu namanya ainul yakin. Maka kita ya dari sini muncul ya, istilah syariah hakikah ma'rifat. Muncul istilah itu, istilah syariah. Syariah itu berdasarkan ilmu pengetahuan, melaksanakan amal ibadah berdasarkan fikih syariat. Kemudian ya, ma'rifah ya, itu kita berdasarkan pada aspek keimanan, ma'rifatullah. Sedangkan hakikat itu kita berangkat dari kebeningan hati, yaitu tasawuf tadi, tarekoh tadi, ya, itu trilogi ajaran agama kita, ya, yang disebut dengan Islam, Islam, iman, iman, Islam, ihsan. Mana lebih dahulu, iman, Islam, ihsan? Islam ya, Islam dulu, karena kita bersyahadat ya. Iman dulu, iman dulu, iman dari Islam, Islam. Di dalam Al-Quran, ya,
1: Wala tamutunna illa wa antum muslimu.
0: Berarti Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimu. Jangan sekali-kali kalian itu meninggal dunia wafat kecuali engkau dalam keadaan muslim. Seandainya Allah mengatakan
1: wala tamutunna illa wa antum mu'minun, wala tamutunna illa wa antum muhsinun,
0: gimana kira-kira? Allah memberikan kita keringanan, kemudahan bahwa jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya seandainya ada orang wafat, cukup di akhir hayatnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wajabat lahul jannah, wajib orang itu tamu surga. Kalau seandainya di akhir hayatnya hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu level yang paling rendah.
1: Tapi kalau Allah katakan wala tamutunna illa wa antum mu'minun,
0: berarti tidak cukup dengan syahadah. Harus rajin sholat, harus rajin zakat, harus rajin puasa, harus berhaji. Ini kalau muslimun kan hanya level satu saja, syahadah muslimun.
1: Wala tamutunna illa wa antum muslimun,
0: artinya cukup orang bersyahadah saja di akhir hayatnya dia masuk surga. Pertanyaan kemudian, apakah orang gampang baca syahadat di saat sakaratul maut?
1: Tidak.
0: Jangankan kelas kita, Al-Qomah itu saking taatnya, baktinya kepada Allah SWT, bergantian bajunya untuk sholat berjamaah di belakang Rasulullah SAW. Tapi pada waktu beliau akan meninggal dunia, tidak bisa ucap la ilaha illallah di akhir hayat. Waktu dituntun oleh Sayyidina Umar, ya Al-Qamah kul la ilaha illallah, hey Al-Qamah, ucapkan la ilaha illallah, keras mulutnya, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah padahal dia di belakang Rasulullah sholat berjamaahnya. Begitu halnya Rasulullah SAW, Abu Sayyidina Umar ngelapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna al-qamah la yushhid, al-qamah tidak bisa ucapkan kalimat syahadat ya Rasulullah. Rasulullah spontan, hal baqiyat ummuhu, masih hidup ibunya, kata Rasulullah. Hal baqiyat ummuhu, masih hidup ibunya al-qamah, masih Rasulullah. Kalau gitu pergi ke ibunya, mintakan maaf ke ibunya agar Al-Qamah bisa ucapkan la ilaha illallah. Pergi sahabat Rasulullah SAW ke ibunya Al-Qamah. Sampai di situ ibunya bilang apa? La arda bi Al-Qamah, saya tidak ikhlas dengan Al-Qamah itu. Kenapa? Karena dia kalah sama istrinya. Ternyata zaman sahabat juga ada yang kalah sama istrinya, apalagi zaman sekarang. Ini coba, karena istrinya, saya tidak reda, tidak ikhlas, terlalu sakit hati saya karena Al-Qamah selalu mendahulukan istrinya daripada saya. Kata ibu, ngapor sahabat, ya Rasulullah, ibu Al-Qamah tidak ikhlas merelakan, memaafkan anaknya. Kalau gitu kita bawa jasadnya Al-Qamah di depan ibunya. Ya digotong Al-Qamah di hadapan ibunya. Sampai situ Rasulullah mengatakan, hai ibu, ya Umma Al-Qamah, hai ibu Al-Qamah,
1: kalau Anda tidak maafkan anakmu, kami akan bakar dia. Yang namanya hati ibu.
0: Kalau gitu ya Rasulullah, saya tidak rela, saya tidak ikhlas anak saya dibakar. Apapun sebesar apapun kesalahannya Al-Qamah, saya maafkan ya Rasulullah.
1: Hati ibu itu betul kata pepatah itu, hati ibu sepanjang jalan, kasih bapak jalan-jalan.
2: Itu bapak jalan-jalan hatinya itu.
1: Insya Allah itu hati ibu.
0: Begitu ibunya mengatakan saya maafkan Al-Qamah, dituntun oleh Rasulullah, kul ya Al-Qamah,
1: la ilaha illallah.
0: Langsung dia ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu level yang pertama itu. Muslimun. Jadi paling rendah itu muslimun itu. Mukminun berat lagi. Apalagi kalau wala tamutunna illa wa antum muhsinun. Sekedi isin surga. Kalau level yang paling tinggi muhsinun itu. Sebab kalau orang yang muhsinun itu, dia tidak pernah berpaling hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita macam-macam ini, hati kita ini.
1: Allahu Akbar. MBG.
0: Enggak kita pikir. Kapan kita menjadi orang muhsinun gitu? Berat. MBG kita pikir saat itu.
1: Nah, itu level. Maka Allah katakan ing wala tamutunna illa wa antum
0: paling rendah itu
1: level, tapi itulah Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala. In kuntum muqinin, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Siapa Allah?

0: La ilaha la nafiyatun lil jinsi. La itu menunjukkan, menafikan, meniadakan apapun. Itu namanya la nafiyah. La ilaha. Apa boleh mengatakan la ilahun? Boleh. Tapi ada kemungkinan. Tapi yang paling kuat adalah jadikan baris atas langsung setelah nafi. La itu, maka la nafiyah lil jins. Ada nafi, ada isbat. Ada kalimat negatif, ada kalimat positif, ada kalimat penguat, ya, penafi, peniada, dan ada pengalimat penguat di dalam ilmu nahwu itu. La ilaha. Ini kalimatun nafi. La ilaha. Tidak ada Tuhan ilah. Illa itu adatul istisna. Huruf untuk melakukan pengecualian, pengecualian. Hu itu namanya kalimat isbat. Tidak ada Tuhan itu kalimatun nafi. Illa adatul istisnanya huwa itu kalimatul isbat. La ilaha illallahu. Allahu. Nah, di sini Allah menggunakan dhamir huwa. La ilaha illa huwa. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa huwa, Pak Ibu? Hu itu tingkatan zikir paling tinggi dalam ilmu tarekat itu. Hu. Kalau kita masih zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu masih level, masih bertarekah level bawah. Masih level paut lah. Level paut lah, you know. Kalau kita ini kan masih level paut itu. Apalagi zikir kita enggak benar-benar lagi. Ya, pakai nyeribu kita. Tapi enggak jelas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu masih gigi satu itu. La ilaha illallah, gigi dua. La ilaha illallah, gigi tiga. Gigi empat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Lama-lama enggak kedengaran suara Allah. Lallah, lallah, lallah katanya. Illa, illa, illa. Enggak kedengaran, enggak asar, enggak ada bekas. Maka Allah SWT memberikan gambaran la ilaha illallah. Maka kalau zikir, zikir tarekah Naqsabandiyah Qadiriyah misalnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gitu cara zikirnya. Ya. Ngentek-ngentek. Ya, kalau yang sebenarnya dalam tarekat itu la ilaha illallah. La ilaha il. Jadi illallahnya ke hati. Ya. Nah, kalau kita lah ngentek kita. Ini kalau ngentek-ngentek ini kan zikirnya perempuan. Pak, Ibu, Bapak kawin lagi? Enggak. Kalau Bapaknya, Bapak kawin lagi? Enggih. Nah, ada orang-orang yang ngomong gitu ya. La ilaha illahu. Siapa Allah? Yuhyi wa yumiit. Dia Allah yang menghidupkan dan mematikan. Inilah sifat Allah yang tidak bisa dituruti oleh semua makhluk. Bahwa manusia ya hidup dan mati karena Allah. Inilah Allah mensifatkan dirinya dengan sifat yuhyi wa yumit yang disebut dengan nasla ya hayyu ya qayyum. Makanya wirid ya hayyu wa qayyum itu hebat sekali, Bapak Ibu. Ya hayyu qayyum ada dalam apa? Dalam ayat kursi. Siapa yang mewiridkan ya hayu kayum 100 kali setiap hari, maka pertama diberikan kehidupan yang tenang, diberikan rezeki yang banyak, diberikan kekuatan yang hebat, diberikan ilmu yang berkah, diberikan itu kata ulama. Kalau orang yang sering mewiridkan ya hayu ya kayum, ya hayu kayum. Kenapa? Karena ya hayu kayum itu ulama mengatakan itu adalah ismullahil a'zam. Ya ya qayyum. Nah, makanya kalau kurang-kurang rezeki ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Munah arak aja dapat dah kita. Munah datang aja arak, kalau enggak ada insyaallah udah kita dapat rezeki kita. maka Allah SWT la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit rabbukum rabbu abaikumul awwalun, Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu-terdahulu itu. Partaqib antih, tunggu yauma ta'tis sama'u bidukhonin mubin. Nah ini dukhon, ini yang menyebabkan ayat ini namanya suratul dukhon, karena ada langsung sebutan ad-dukhon dalam ayat itu. Penamaan surah di dalam Al-Quran itu adalah sifatnya tauqifiyun, Bapak Ibu. Ya, tauqif itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari Rasulullah. Itu tauqifi namanya. Tauqifi. Rabbis samawati wal ard, wa taqif yawma taqif samaa bidukhanin mubin, yaghshannasa hadza azbun ali azabun alim. Ini adalah siksa yang pedih. Jadi kesimpulannya bahwa ayat ini bicara tentang rububiyah, ketuhanan, sifat Allah SWT sebagai pemilik alam semesta. Kemudian kita harus punya keyakinan totalitas kepada Allah SWT. Kemudian kita harus ya menanti keputusan Allah SWT agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang terpelihara dari siksa api neraka. Balhum fi syakkin yal'abun, partaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, yakshannasa hadza azabun alim. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bissawab.
1: Disilakan jamaah sekalian yang ingin bertanya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih ampure Tuan Guru. Tadi sudah dijelaskan masalah, dan sudah dijelaskan juga pada yang sebelum-sebelumnya, bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam sakaratul maut itu, dia akan masuk surga. Tadi dijelaskan tidak sembarangan, begitu kan, orangnya yang ucapan la ilaha illallah itu. Tapi dikaitkan dengan kisah seorang PSK itu gara-gara memberikan minum anjing yang kehausan itu masuk surga itu. Itu PSK itu level mana tempatnya? Nah, begitulah. Kok bisa masuk surga, begitulah. Nah, terus yang kedua, tadi dijelaskan bahwa langit dan bumi, laki dan perempuan. Nah, singgung masalah ayam ini. Ayam mana yang duluan, ayam atau telur gitu. Tadi masing-masing punya dalil gitu. Terus ayam dan telur ini masuk dalil di mana dia tempat? Dan kita dalam bahasa itu jarang orang yang bilang beli telur ayam telur begitu. Pasti dia beli telur ayam, enggak begitu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masal. Ada lagi? Ayo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang tanyain masalah sewaktu kita sakaratul maut, kita sulit untuk mengucapkan la ilaha illallah. Namun kenapa setelah kita di dalam kubur bisa dia mendengar langkah saudara atau istri tetangganya waktunya pulang itu. Nah, terus yang kedua masalah kalau kita mau meninggal supaya kita tetap menganut Islam, namun yang jadi pertanyaan tiang, hakikat makna Islam itu tersendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, memang luar biasa. Ada pertanyaan. Mudah-mudahan tiang nggak lupa ini. Diingatkan kayak pertanyaan. Sila, langsung kasih dia, boleh ada apa? Kasih. Nanti kita jawab singkat. Mungkin ibu-ibu mau bertanya juga sebenarnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang enggak banyak lah, sedikit satu aja ya tuh tentang hu zikir. Ya, tapi ada sebagian besar, bukan sebagian besar, sedikit saja ada ulama-ulama yang kita sering kita dengar di YouTube, di pengajian-pengajian, apa sih bahasa hu itu tidak ada artinya dan tidak diyakini bahwa itu adalah kebenaran tentang zikir itu. Jadi terima kasih, mohon pencerahan tentang terutama hu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan ridhonya. Akhfallahu ta'ala ridhahu fi ta'atin. Allah rahasiakan ridhonya dalam satu ketaatan. Kama akhfallahu ta'ala sukhtahu fi zambin. Sama halnya dengan Allah menutup kemurkaannya dalam satu dosa. Bisa jadi Allah SWT meridhoi satu amal perbuatan sehingga orang itu diberikan keselamatan oleh Allah SWT. PSK tadi itu bisa jadi ya dengan amal perbuatannya yang sedikit tadi itu Allah redha dengan perbuatannya, tapi ingat di akhir hayatnya diucapkan la ilaha illallah. indikatornya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu paspornya, itu paspornya, itu ya tiketnya, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tiket paspor. Sebanyak apapun kita punya harta benda, jika tiket kita tidak punya, maka tertolak kita di pintu gate pesawat. Nah, itu gambarannya, bahwa ya di dalam hadis banyak menceritakan tentang keridhaan Allah dalam satu amal perbuatan. Ya, kita kira ini orang muslim nih, bisa jadi amal ibadah kita yang sedikit menyebabkan kita masuk surga. Maka jangan pernah bangga dengan amal perbuatan kita sendiri, tidak boleh. Nah, itu makanya dalam hadis Rasulullah SAW bahwa seseorang itu tidak masuk surga dengan amal perbuatan. Awalasta anta ya Rasulullah, anda jawab begini ya Rasulullah, iya saya juga gak masuk surga dengan amal perbuatan saya, tapi masuk surga karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Di situ dia penjelasan tentang hadis itu. Jadi PSK ya dengan sebab dia melakukan satu perbuatan dia bisa masuk surga. Ada dalam hadis lain juga, ada seorang yang memberikan minum anjing. Dengan sebab dia minum anjing dia diberikan masuk surga. Kenapa? Kan Allah titip ridha-Nya di hal perbuatan yang sedikit. Begitu juga Allah tutup kemurkaannya di dosa. Seandainya Allah SWT menampakkan kemurkaannya di saat manusia berbuat dosa, darah itu masih hirup badai kini ya, karena banyak dosa kita itu. Tapi Allah tutup kemurkaannya di saat orang berbuat dosa, agar apa? Masih diberikan kesempatan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban yang pertama. Jadi bahwa orang yang kelihatannya dia bermaksiat di awal-awal hidupnya, tapi di akhir hayatnya dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia baca istighfar dan bersyahadah, maka orang itu sudah masuk dalam kategori wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian tentang zikir, tidak gampang orang mengucapkan la ilaha illallah inda sakratil maut. Apa sebabnya? Apa yang menjadi kebiasaan kita saat kita sehat, itulah yang Allah nampakkan nanti saat kita sakit. Madum tumpi sehatin kuntum fi sakratin. Apa yang engkau lakukan waktu sehat, itu yang anda akan temukan nanti waktu sakratul maut. Waktu kita sehat, sering ngaji, sering zikir, sering taubat, itulah yang kita akan ucapkan nanti pada waktu kita sakaratul maut. Waktu hidup di dunia sehat walafiat, nyumpak nyenak, maka nanti saat dia sakaratul maut dia nyumpak nyenak gitu. Ya, nyumpak nyenak belum. Jadi apa yang kita lakukan waktu sehat, itu yang kita akan ucapkan nanti pada waktu kita sakaratul maut. Itu sebabnya kita mohon doa husnul khotimah, agar baik akhir hayat kita, baik mati dalam mengaji, mati dalam sholat, mati dalam ibadah, mati dalam menuntut ilmu, itu namanya husnul khotimah. Banyak ya, orang pulang dari Islamic Center ini meninggal dunia, maka dia akhir hayatnya adalah husnul khotimah. Itu tidak gampang, maka sesuai dengan amal perbuatannya pada waktu sehat. Kemudian ada orang yang meninggal dunia, ya, setelah meninggal dunia dia dengar, ya cuma pertanyaannya tadi, di dalam kubur dia mendengar istri tetangganya, gitu. Kenapa harus istri tetangga jadi contoh gitu? Padahal semua kita mendengar orang meninggal dunia itu, ya mendengar, ya terompah kaki orang-orang yang melayat itu dalam hadis itu. Baru sepi, ya baru malaikat datang kalau sudah tidak ada terdengar terompah keluarganya yang menyongok kubur itu. Sehingga ya Kiai Abdurrahman Wahid, Kiai Gus Dur, ya, saya tidak akan disiksa oleh ya malaikat, tidak, saya tidak akan ditanya oleh malaikat katanya. Kenapa Gus? Habis kuburku tidak pernah sepi gitu. Kan malaikat nanya kalau sudah tidak ada kedengaran terompah kaki orang yang ziarah katanya. Coba itu beliau masih hidup loh ngomong itu. Masih hidup beliau ngomong itu, dan kenyataan kan. Enggak pernah sepi itu tebuireng itu. Nah, jadi itu gambaran bahwa ada kehidupan setelah kematian. Itu namanya alam barzah. Alam barzah itu Allah kembalikan lagi ruh kita ke situ, ya, sehingga kita mendengar suara anak, suara keluarga, suara istri, suara suami, kita dengarkan, tapi dalam alam yang berbeda. Itu sebabnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan sampai dia, ya, pahala doa sedekah jariah kepada orang yang meninggal dunia. Kenapa? Karena mereka hidup di alam yang berbeda. Makanya orang yang dapat kiriman pahala doa dari anak dan keluarganya, itulah orang yang paling bahagia di alam barzahnya. Gitu. Kemudian zikir, maratibu zikir. Zikir itu punya tingkatan. Kalau tingkatan-tingkatan kita yang masih bawah, ya masih kita zikir hanya zikrul lisan, zikir lisan saja. La ilaha illallah, la ilaha. Ada juga zikrul arkan, hanya zikir tubuhnya aja. Zikir. Tapi yang paling berat adalah zikrul janan, zikir hati. Ini paling berat dan paling tinggi zikrul janan ini. Paling tinggi zikrul janan. Sehingga maratib timpakan zikir itu, ada orang yang mengatakan la ilaha illallah, itu masih dalam zikrul lisan. La ilaha illahu, itu zikrul arkan. Kalau la ilaha hu, dia sudah melebur dalam hakikat marifat Allah SWT, sehingga yang hanya adalah hu. Maka itulah ayat yang paling tinggi di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ikhlas, kun hu. Itu ulama tasawuf yang ngomong gih. Kalau ulama-ulama yang tadi yang tidak ada maknanya, dia karena dia tidak paham tasawuf aja gitu kan, sehingga dia tidak memahami makna kul hu itu. Ya, kul hu Allah. Jadi hu itu siapa? Dia sudah berada pada alam yang berbeda di saat orang sudah mengatakan hu. Jadi sudah tidak bergerak dia. Dia hanya ya tautan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi level tadi zikrul lisan, zikrul arkan, zikrul janan ini. Maka yang paling tinggi adalah orang yang memiliki ketenangan hati yang akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyatuha Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Itu namanya zikrul janan, itu adalah radiyah mardiyah. Dia total totalitas ingat kepada Allah SWT. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mau dibacakan ayat ini? Siapa yang mau dibacakan ayat ini? Pak Yadi, mau dibacakan ayat ini? Oleh majelis masih biar ada waktu kita beribadah panjang panjang umur. Masya Allah, tabarakallah. Itu nggih, kalau alam bisawab mudah-mudahan. Ya. Yang oh, ayam telur. Sudah yang bahas dulu itu ayam telur itu. Ya. Duluan ya, berarti kalau ini perbedaan perspektif. Ayam telur. Kalau dalam Al-Qur'an mana dulu disebut? Duluan disebut. Ya. Telur atau ayam? Ibu? Telur atau ayam yang duluan, Ibu? Biasanya Ibu sebut telur. Telur ayam, ya. Coba dalam Al-Qur'an. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Mana lu duluan sebut? Hidup atau mati? Hidup atau mati? Coba. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti. Kami keluarkan yang hidup dari yang mati. Berarti telur ya kan? Wa tukhrijul hayya minal mayyiti. Kami keluarkan yang hidup dari yang berarti telur lah. Wa tukhrijul hayya. Kami keluarkan ya, keluarkan, engkau keluarkan yang hidup dari yang berarti telur. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal, berarti ini ayam. Tukhrijul hayya, engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, telur. Ayat yang berikutnya, wa tukhrijul mayyita minal hayyi, berarti ayam. Duluan mana? Telur. Dalilnya tadi, tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi. Wallahu a'lam. Mana yang duluan? Ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh, tapi itu dalilnya tadi ya. Yang dalil Allah sebut ya, Allah keluarkan yang hidup dari yang mati, dari telur. Kemudian Allah keluarkan yang mati dari yang hidup. Ya. Berarti ayam. Nah, itu penafsirannya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim li 'azimi sultanik. Allahumma aftah 'alaina abwabal khair, abwabal barakah, abwabal ni'mah, abwabal sihhati wal 'afiyah, abwabal sihhati wal 'afiyah, abwabal tulil umri fi tamami sihhati wal 'afiyah, abwabal 'ulumi wal ma'arif ladunniyah. أبواب الأرزاق الواسعة المباركة أبواب السلامة من الآفات والنقمة والفتنة أبواب النجاة في الدين والدنيا والآخرة أبواب حسن الخاتمة أبواب الجنة أبواب الجنة أبواب الجنة مع والدينا وأولادنا وبناتنا وأسرتنا أجمعين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Allahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah jemaah rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama melepaskan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 1 RRI Mataram.
6: Alhamdulillah, demikian telah kita ikuti bersama kajian subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat sebagai penutup rangkaian ibadah subuh untuk hari ini ya, hari Kamis 4 Juni 2026. Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, selanjutnya kami akan menemani Anda dalam NTB pagi ini. Tetaplah bersama kami.

dan semangat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram di hari ini ya, hari Kamis 4 Juni 2026. Semoga hari Kamis yang manis ini semua berjalan dengan baik, semua bisa berjalan dengan sesuai dengan harapan. Saya Andi Suhandi di NTB pagi ini akan mencoba menyemangati hari Anda untuk mengawal ataupun untuk menemani aktivitas-aktivitas Anda di pagi hari ini, di NTB pagi ini.

Halo Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak

kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Restonansi Indonesia RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, mengawali informasi di pagi ini kami hadirkan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Barat di hari ini Kamis 4 Juni 2026. Kami awali untuk menghadirkan informasi perakiran cuaca dari Kota Bima. Kota Bima hari ini terpantau cerah saja dengan suhu 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 69 hingga 97%. Sementara untuk Kabupaten Bima dan Dompu hari ini terpantau berawan dengan suhu 22 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan 57 hingga 98%. Sementara untuk wilayah Sumbawa, baik itu Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa, hari ini akan cerah saja dengan suhu 21 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan 59 hingga 97%. Baik, kita beralih ke beberapa kabupaten dan kota yang ada di Pulau Lombok. Diawali dari Lombok Timur. Lombok Timur hari ini cerah, begitu pun juga dengan Lombok Tengah dan Lombok Barat, di mana suhunya berkisar 20 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban 61 hingga 96%. Sementara untuk Lombok Utara dan Kota Mataram hari ini diperkirakan ada hujan ringan dengan suhu 20 hingga 27 derajat Celcius. Sementara untuk wilayah Kota Mataram, suhunya berkisar 23 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban dari 61 hingga 96%. Demikian pendengar informasi perakiran cuaca hari ini Kamis 4 Juni 2026 untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, di mana informasinya kami kutip dari laman bmkg.go.id.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, mendekati ataupun merapat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk menyimak ya rangkaian informasi nanti dalam Warta Berita NTB pagi ini. Untuk itu pastikan menyimak informasinya di Warta Berita NTB pagi hari ini, tentunya di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita nantikan pendengar pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Langko 83 Ampenan, inilah Pro 1 RRI Mataram menyampaikan Warta Berita Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Kami pasti tetap mensiagakan petugas-petugas kami yang ada di puskesmas dan itu sudah berbasis wilayah.
2: Ini kan langsung terisi, sehingga kami yakini tidak terlalu berdampak kepada operasional program MBG di daerah.
0: Perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan di Kabupaten Kota Senusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi NTB memastikan pergantian kepala BGN tidak mengganggu pelaksanaan program makan bergizi gratis di daerah. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita NTB pagi ini, Kamis 4 Juni 2026. Perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Kota Mataram menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan Kota Mataram untuk terus memaksimalkan pelayanan di tingkat puskesmas. Fatmawati melaporkan.
1: Jadi hampir samalah polanya dari tahun ke tahun dan ini yang selalu kita terus edukasi kepada masyarakat.
3: Menghadapi kondisi tersebut, Dinas Kesehatan Kota Mataram mengoptimalkan peran seluruh puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan sekaligus pusat edukasi masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan warga dapat memperoleh layanan kesehatan secara cepat sekaligus mendapatkan informasi yang tepat mengenai cara menjaga kesehatan di tengah cuaca yang tidak menentu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram Dr. Haji Emirat Isfihan menegaskan seluruh fasilitas kesehatan di wilayahnya telah siap menghadapi berbagai kondisi cuaca mulai dari musim hujan, pancaroba hingga musim kemarau. Menurutnya, sistem pelayanan kesehatan berbasis wilayah yang diterapkan saat ini memungkinkan masyarakat memperoleh akses penanganan medis dengan lebih mudah. Kesiapan tersebut menjadi penting karena musim pancaroba kerap diikuti peningkatan kasus penyakit lingkungan seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, demam berdarah dengue atau DBD, maupun influenza.
1: Kami pasti tetap mensiagakan petugas-petugas kami yang ada di puskesmas dan itu sudah berbasis wilayah. Jadi seluruh wilayah itu sudah tercover oleh keberadaan tim yang ada di masing-masing puskesmas.
3: Menurutnya jika sistem imun masyarakat baik, maka tubuh akan lebih mudah melawan bakteri maupun virus. Karena itu masyarakat perlu menjaga pola hidup sehat dengan mengkonsumsi vitamin, istirahat yang cukup, dan juga rutin berolahraga. Fenomena cuaca yang dipengaruhi minimnya tutupan awan, rendahnya kelembaban udara, serta hembusan angin monsun Australia membuat perbedaan suhu siang dan malam semakin terasa. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga meningkatkan resiko penurunan daya tahan tubuh, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan juga lansia. Dalam situasi seperti ini, puskesmas tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengobatan, tetapi juga menjadi pusat edukasi kesehatan masyarakat. Dr. Emirat juga menilai pendekatan preventif jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah penyakit muncul. Karena itu, solusi terus digencarkan melalui tenaga kesehatan di puskesmas maupun kader di posyandu. Edukasi difokuskan pada pengenalan gejala penyakit yang sering muncul saat perubahan cuaca, cara menjaga kebersihan lingkungan, hingga pentingnya menjaga asupan gizi dan cairan tubuh.
0: Sementara itu, memasuki musim kemarau, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan menjaga kesehatan serta kebersihan lingkungan. Ketua Tim Kerja Substansi Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara, Haji Rasyatun menyebutkan, hingga saat ini laporan kasus penyakit menular di wilayah Dayen Gunung masih terkendali dan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Untuk kasus demam berdarah dengue, DBD justru menunjukkan tren penurunan. Lebih lanjut, ia menjelaskan Kabupaten Lombok Utara telah berhasil mencapai status eliminasi untuk penyakit malaria. Namun pihaknya mempertahankan status ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan semata.
4: Musim kemarau ya tetap menjaga kesehatan, itu yang pertama, menjaga lingkungan tetap bersih. Kemudian menjaga kesehatan jika ada gejala flu, batuk maupun panas, ya segera ke puskesmas, itu saja sih.
0: Haji Rasyatun menambahkan Dinas Kesehatan Lombok Utara terus bersinergi dengan lintas sektoral untuk melakukan pemantauan dan surveillance secara rutin. Adapun penyakit yang biasanya muncul saat musim kemarau yakni infeksi saluran pernapasan akut, flu dan batuk. Karena itu Haji Rasyatun mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan sebagai langkah pencegahan berbagai penyakit yang rawan muncul di musim kemarau. Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Bima terus memantau perkembangan penyakit saat perubahan iklim saat ini. Dari catatan Dinas Kesehatan, belum ada peningkatan kasus yang signifikan. Berikut laporan Asyari.
5: Perubahan iklim yang terjadi saat ini belum berdampak signifikan pada kesehatan masyarakat di Kabupaten Bima. Dari tren penyakit yang timbul saat ini, belum ada peningkatan. Tenaga Fungsional Epidemiologi Dinas Kesehatan Kabupaten Bima Sri Kurniawan SKM M. Epid menyampaikan belum ada perkembangan peningkatan penyakit sebagai dampak perubahan iklim. Beberapa kasus penyakit yang muncul di Kabupaten Bima seperti diare, pneumonia, dan lainnya. Dalam dua pekan ini belum ada peningkatan jumlah kasus yang dialami warga. Beberapa penyakit menular seperti campak sudah menurun signifikan. Demikian juga dengan demam berdarah, sudah ada muncul kasus, tapi belum ada peningkatan. Untuk itu, Dinas Kesehatan mengimbau kepada masyarakat untuk senantiasa memperhatikan kesehatan dengan asupan makanan bergizi dan seimbang untuk mendukung daya tahan tubuh. Selain itu, memperhatikan kebersihan lingkungan atau menerapkan PHBS.
6: Kalau dilihat dari tren penyakit, Pak, belum terlalu signifikan sih berkembang penyakit, masih seperti biasa. Muncul itu seperti diare, masih pneumonia, tifoid, tapi belum ada peningkatan, masih seperti biasa aja sih. Dari tren mingguan penyakit, khususnya 2 minggu terakhir nih, belum terlihat penampakan peningkatan kasus. Masih seperti biasa, seperti bulan-bulan sebelumnya, tetap ada kasus tapi tidak terjadi peningkatan. Seperti biasa Pak, PHBS itu tetap harus dijaga, terus makan yang bergizi seimbang itu juga untuk mendukung daya tahan tubuhnya.
5: Dinas Kesehatan sendiri terus melakukan penyuluhan dan promosi kesehatan kepada masyarakat untuk mewaspadai penyakit saat perubahan iklim. Dinas Kesehatan Kabupaten Bima bahkan terus turun ke lapangan.
0: Cuaca ekstrim yang terus melanda sejumlah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk para atlet yang tengah mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov yang akan segera digelar. Berikut, reporter Syahmanaf melaporkan.
7: Karena nutrisi ini sangat penting sekali. Tanpa ada nutrisi yang baik, tentunya
8: menghadapi cuaca ekstrim yang terjadi saat ini, KONI Kota Mataram menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga performa atlet yang akan berlaga pada Porprov Juli 2026. Salah satunya dengan menyusun standar prosedur latihan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing atlet. Ketua KONI Kota Mataram, Firat Pariska, mengatakan setiap atlet memiliki kemampuan fisik dan daya adaptasi yang berbeda terhadap perubahan cuaca. Karena itu, metode latihan tidak dapat disamaratakan. Menurutnya, cuaca yang tidak menentu berpotensi memengaruhi performa atlet saat latihan maupun pertandingan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, KONI Kota Mataram mendorong penerapan program latihan yang fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi cuaca, serta memberikan perhatian khusus pada pemenuhan nutrisi atlet.
7: Misalkan, mungkin sesekali di waktu panas dicoba latihan, di waktu dingin dicoba latihan, bagaimana performanya. Masalah nutrisi juga, kami juga sudah mengantisipasi hal tersebut, di mana kami di Kota Mataram sudah beberapa waktu yang lalu mengirim beliau untuk lebih memperdalam ilmu beliau tentang nutrisi, karena nutrisi ini sangat penting sekali. Tanpa ada nutrisi yang baik, tentunya sangat rentan sekali terhadap terjadinya perubahan-perubahan cuaca dan lain sebagainya.
8: Senada dengan itu, akademisi Sport Science NTB, Johan Irmansyah, menilai kondisi cuaca ekstrim perlu menjadi perhatian utama dalam penyusunan program latihan atlet, terutama bagi cabang olahraga yang banyak beraktivitas di luar ruangan. Menurutnya, suhu yang tinggi dapat mempercepat kelelahan karena tubuh harus bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Namun demikian, ia juga mengingatkan latihan di dalam ruangan tidak sepenuhnya aman dari dampak cuaca panas.
9: Kalau menurut saya yang paling parah, ya yang di outdoornya nanti ini. Kenapa? Karena energi yang dibutuhkan lebih banyak, atlet lebih banyak akan mengeluarkan sistem energinya, sehingga akan berdampak terhadap penurunan kondisi fisik.
8: Dari sisi sport science, pada kondisi cuaca ekstrim, Johan menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan nutrisi dan hidrasi atlet untuk membantu menggantikan energi dan elektrolit yang hilang selama beraktivitas.
0: Cuaca yang tidak menentu saat ini mengakibatkan munculnya beberapa penyakit di tengah masyarakat. Masyarakat merasa perlu adanya upaya mitigasi agar tetap dalam keadaan sehat. Berikut tanggapan mereka.
10: Perkenalkan, nama saya Iza Asri, bisa dipanggil Iza. Nama saya Kakari Gunung Sari. Tanggapan saya tentang cuaca hari ini yang di daerah saya di Lombok ya, lumayan agak gimana gitu, soalnya sering berubah-berubah. Misal kalau di siangnya itu panas, panas sekali. Ntar menjelang malamnya itu kalau udah sekitaran jam 6 sore itu udah dingin. Apalagi kalau udah selesai Isa itu semakin dingin. Cara saya mengatasi itu mungkin kalau keluar gitu pakai baju yang tebal, yang dingin, yang bisa ngangetin badan. Terus mungkin juga nggak usah terlalu berpergian sampai malam hari gitu, soalnya nanti kan bisa sakit.
11: Perkenalkan, nama saya Nadira Yuna Lestari, biasa dipanggil Nadira, alamat Dasanagung, Orang-Orang Barat. Menurut saya, kondisi cuaca di NTB ini sekarang cepat berubah, kadang panas, kadang hujan. Terus akibatnya itu banyak warga yang sakit flu, terus terjadinya gatal-gatal. Cara saya ngatasin itu, saya selalu sedia perlengkapan hujan, rutin minum vitamin, dan membersihkan halaman rumah dari sampah. Saya berharap kita semua lebih peduli menjaga kebersihan dan kesehatan diri maupun lingkungan sekitar.
12: Saya Aswadi Apandi, saya mahasiswa Bumi Gora, saya asalnya dari Bayan, Lombok Utara. Ya, kalau berbicara cuaca sih ya, memang betul sih, kita rasakan sendiri ya, sekarang-sekarang ini kayak, ya kadang panas, kadang hujan, memang cukup mengganggu lah, apalagi kalau saya pribadi emang suka lah olahraga, berkegiatan-kegiatan luar ruangan, tapi karena memang cuaca itu cukup mengganggu aktivitas luar ruangan memang. Nah, sejauh ini sih, kalau saya pribadi, pencegahan yang saya lakukan, karena memang jujur aja sekarang ini banyak sekali yang sakit, teman-teman maupun kita sendiri pun yang merasa aktif berkegiatan pun kadang lemas, mager gitu kan. Ya paling pertama ya kita proteksi ya, jaga kondisi lah, hidrasi tetap, minum air yang banyak, olahraga.
0: Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA menjadi salah satu penyakit yang kerap mengalami peningkatan kasus saat masa peralihan musim. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Kesehatan mulai melakukan berbagai langkah pencegahan dan peningkatan kewaspadaan. Lalu seperti apa upaya yang dilakukan untuk menekan resiko penyebaran penyakit di tengah musim pancaroba? Berikut rangkuman wawancara reporter Maya Otarifa bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Kesehatan Lingkungan P3KL Dinas Kesehatan Lombok Tengah, Purta Wangsa.
13: Pak Kabit, bagaimana kondisi kesehatan masyarakat Lombok Tengah saat ini, khususnya memasuki masa peralihan musim?
14: Gini, untuk di bidang pengendalian penyakit di Dinas Kesehatan Kota Lombok Tengah sampai saat ini, alhamdulillah untuk laporan SKDR, kemudian penyakit-penyakit yang berpotensi terjadinya KLB masih bisa dikendalikan. Artinya bahwa pelaporan itu, angka di masing-masing puskesmas, terutama untuk ISPA, itu masih dalam batas ring angka normal. Yang memang kalau lihat dari tren 2 tahun terakhir itu di bulan yang sama itu tidak ada peningkatan yang signifikan. Itu yang terjadi. Jadi trennya itu sama dengan 2 tahun terakhir, yang memang kita kalau kita lihat intervensi yang paling penting untuk saat ini adalah memang kewaspadaan terhadap beberapa penyakit yang memang secara arahan nasional itu sudah diberikan edaran di kabupaten kota. Tapi sampai saat ini alhamdulillah untuk potensial terjadinya KLB, ISPA, kemudian penyakit-penyakit menular seperti penyebaran virus dan yang lain-lain alhamdulillah bisa dikendalikan.
13: Penyakit apa yang biasanya mengalami peningkatan, Pak Kabit?
14: Kalau yang biasa kan di awal musim kemarau, di akhir musim penghujan itu kan peningkatan kasus ISPA sama pneumonia, nanti akhirnya akan jadi pneumonia. Tetapi kalau kita melihat tren rata-rata di puskesmas itu sampai dengan hari ini di 29 puskesmas itu peningkatannya tidak ada yang peningkatan yang signifikan kasusnya.
13: Berbicara terkait dengan kelompok masyarakatnya, nah yang mana yang paling rentan terdampak penyakit saat peralihan musim saat ini?
14: Kalau yang paling rentan untuk ISPA itu balita sama lansia, karena rentan antibodinya kan sudah lemah dia. Makanya kita anjurkan kalau memang ada keluarganya yang ini, kita minta dan kita sudah bersurat itu untuk masing-masing puskesmas. Kalau yang potensial terjadinya KLB, misalnya ada di keluarganya yang terserang flu, karena kita lagi antisipasi ini jangan sampai terjadi kasus yang seperti di luar negeri, ada kasus peningkatan kasus untuk super flu dan yang lain-lain kan. Jadi alhamdulillah di sini tidak ada, dan kita anjurkan untuk menggunakan masker, kemudian etika bersin, etika batuk itu. Teman-teman puskesmas sudah melakukan edukasi di semua tempat di 29 puskesmas.
15: Oke, termasuk fasilitas di puskesmas gimana?
14: Oke, untuk fasilitas puskesmas sampai saat ini dari laporan LPLPU untuk kebutuhan obat, alhamdulillah stok obatnya aman dan peningkatan, karena ini akan berbanding lurus dengan kondisi kasus. Jadi artinya bahwa permintaan obat untuk kasus-kasus misalnya antisipasi flu, kemudian penanganan kasus flu, pilek, batuk, panas, dan yang lain-lain itu alhamdulillah sudah aman di masing-masing puskesmas.
15: Langkah-langkah untuk pencegahannya apa, Pak Kabit, yang akan dilakukan gitu?
14: Kalau ya untuk pencegahan, karena kita nih kan tim di kesehatan itu ada tim. Nah, tim itu yang bergerak, ini CKG-nya jalan, kemudian edukasi oleh tim-tim promkes juga sudah jalan, bagaimana melakukan promosi kesehatan, kemudian bagaimana PHBS-nya, pola hidup bersih dan sehatnya, itu sudah dijalankan di semua puskesmas. Itu teman-teman promkes sudah melakukan kegiatan, kemudian di puskesmas juga kita sudah antisipasi dengan memang ada program INTBS, manajemen balita sakit itu. Jadi tata kelolanya sudah jelas. Jadi kita sudah tinggal bergerak saja di puskesmas ketika akan ada terjadi kasus. Tapi mudah-mudahan tidak ada kasus.
13: Terakhir Pak Kabit, apa himbauan kita untuk masyarakat Lombok Tengah khususnya untuk menerapkan PHBS tadi?
14: Makanya PHBS itu sangat perlu. Makanya itu teman-teman promkes sudah melakukan penyuluhan bagaimana pola hidup bersih dan sehat di semua rumah tangga, tataran paling rendah. Tataran paling rendah itu termasuk dengan bagaimana meningkatkan, mengaktifkan tentang 5 pilar STBM itu. Jadi itu juga sebagai pilar, karena memang penyebaran penyakit ini rata-rata bersumber dari lingkungan kan. Kalau lingkungannya tidak tertata dengan bagus, tidak terkelola dengan bagus, maka potensi penyebaran penyakit itu semakin tinggi.
13: Terima kasih Pak Kabit atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana dari jabatannya. Meski demikian, pemerintah Provinsi NTB memastikan pergantian pimpinan di tingkat pusat tidak mengganggu pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di daerah. Ketua Satgas MBG NTB Fathul Ghani menegaskan program nasional tersebut tetap berjalan normal karena sistem organisasi di BGN masih berjalan. Menurutnya pergantian pejabat tidak akan mempengaruhi operasional program di lapangan.
16: Tidak berpengaruh secara struktur kan. Ini kan langsung terisi sehingga kami yakini tidak terlalu berdampak kepada operasional program MBG di daerah. Karena kan organisasi ini orang boleh berganti, sistem tetap jalan. Itu prinsip organisasi. Mau siapapun pimpinan, mau siapapun staff, sepanjang itu proses pergantiannya, tadi ya tetap jalan lah organisasi.
0: Fathul mengatakan hingga kini komunikasi dengan pemerintah pusat tetap berjalan. Sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di NTB juga masih melaporkan kesiapan operasional mereka. Terkait isu pengurangan anggaran BGN, Fathul memastikan kualitas dan porsi makanan program MBG sejauh ini tidak berubah. Menurutnya efisiensi hanya dilakukan melalui pengurangan hari distribusi dari 6 hari menjadi 5 hari dalam sepekan. Pemerintah Provinsi NTB juga memastikan fokus program MBG kini diarahkan untuk menyasar kelompok prioritas seperti ibu hamil dan balita. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai memperketat aturan bagi kendaraan berplat luar daerah yang beroperasi di Nusa Tenggara Barat. Kendaraan yang sudah berdomisili di NTB diwajibkan segera melakukan balik nama atau terancam dikenai sanksi denda. Muhammad Halwi melaporkan.
17: kendaraan dari luar itu kita wajibkan balik nama. Karena
18: pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai memperketat pengawasan terhadap kendaraan luar daerah yang beroperasi dan menetap di NTB. Kebijakan ini menyasar kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang menggunakan plat nomor luar NTB namun berdomisili di daerah ini. Pelaksana tugas Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda NTB, Baik Nelly Yuniarti mengatakan, kendaraan luar daerah diwajibkan segera melakukan balik nama agar pajaknya masuk ke kas daerah NTB. Selain untuk meningkatkan pendapatan daerah, kebijakan ini juga bertujuan untuk menertibkan administrasi kendaraan dan memperjelas identitas kendaraan yang beroperasi di NTB.
17: Kendaraan dari luar itu kita wajibkan balik nama karena mereka kan menggunakan jalan kita, minimal bayar pajak lah untuk kami gitu kan, tetapi ini untuk yang berdomisili di sini gitu kan, dikecualikan yang fidusia ya, seperti itu. Dan ini harapan kita, kami kerjasama dengan Dirlantas juga. Nah, selain untuk meningkatkan pajak daerah, juga untuk penertiban identitas kendaraan. Jangan sampai tindakan kejahatan itu menggunakan kendaraan yang tidak jelas identitasnya.
18: Bapenda NTB mencatat sedikitnya 6.000 kendaraan luar daerah saat ini beroperasi di wilayah NTB. Sebelumnya, pemerintah daerah juga sempat memberikan program balik nama gratis agar kendaraan tersebut bisa menjadi objek pajak NTB mulai tahun berikutnya. Selain kewajiban balik nama kendaraan, pemerintah daerah juga berencana menaikkan tarif bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB khususnya untuk kendaraan kategori mewah.
17: Kemudian berikutnya lagi pajak BBNKB atau yang beli kendaraan baru untuk kendaraan roda 2 di atas 150cc. Tapi kan kendaraan mewah tuh. Ya, dan mobil di atas 1500cc. Nah, itu udah kendaraan mewah juga. Kalau yang mewah pasti kan duitnya banyak, yang pajak dikit lah gitu. Karena pajak kendaraan kita tuh NTB ini paling rendah. Jatim sudah 12%, NTT 12%, kita sendiri yang masih bermain 5. di 9, nah sekarang menjadi 10 dan 11.
18: Pemerintah Provinsi NTB berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak sekaligus memperkuat pendapatan daerah. Penertiban kendaraan luar daerah juga diharapkan mampu mendukung keamanan dan ketertiban administrasi kendaraan di NTB.
0: Anggota Komisi 5 DPR RI fraksi PKS, Haji Abdul Hadi mendorong pemerintah memperkuat penataan sistem irigasi untuk menghadapi potensi musim kemarau yang diprediksi berlangsung lebih panjang. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
19: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi musim kemarau tahun ini berlangsung cukup panjang. Untuk itulah masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan serta membiasakan penggunaan air secara hemat. Anggota Komisi 5 DPR RI Haji Abdul Hadi menegaskan, ketersediaan air harus diprioritaskan untuk kebutuhan air minum masyarakat dan kebutuhan petani sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, Komisi 5 DPR RI saat ini mendorong penyusunan pengelolaan irigasi yang lebih terintegrasi, mulai dari sumber mata air, bendungan, hingga jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier agar distribusi air lebih efisien. Ia menilai, Nusa Tenggara Barat memiliki banyak bendungan yang dapat mendukung ketahanan pangan. Namun, sebagian masih memerlukan penataan dan optimalisasi agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat.
20: Kita memang ada program irigasi, kalau di Komisi 5 itu memang mencoba untuk mengoptimalkan sumber-sumber mata air yang untuk kebutuhan petani. Tetapi yang paling utama menurut undang-undang kita adalah untuk kebutuhan air minum yang prioritas, yang kedua adalah untuk kebutuhan petani rakyat. Nah, ini kita berharap dengan penataan irigasi yang baik, air tidak terlalu banyak terbuang.
19: Legislator asal NTB ini juga menyoroti kondisi sejumlah bendungan yang mengalami sedimentasi, termasuk bendungan Batu Jai. Karena itu, ia mendorong program revitalisasi dan normalisasi bendungan agar kapasitas dan fungsi layanan air dapat kembali optimal.
20: Kita lagi sedang merancang agar bendungan-bendungan kita ini selain sebagai penahan banjir, dia juga berfungsi untuk irigasi, untuk air minum, untuk energi listrik, bahkan untuk pariwisata dan olahraga. Ya, kita lagi sedang menganggarkan atau mendesain penganggarannya agar pembuatan bendungan itu tersambungkan kepada irigasi primer, sekunder, sampai tersier ke masyarakat-masyarakat kita.
19: Ia menambahkan, beberapa daerah di NTB terdapat daerah-daerah kering yang hanya mengandalkan air hujan. keberadaan sumur bor dalam dinilai sangat efektif untuk kebutuhan air pertanian. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan dalam memperkuat pengelolaan sumber daya air di daerah Seribu Masjid.
0: Pemda Lombok Barat mempertegas pengawasan terhadap keberadaan retail modern yang kini terus berkembang di sejumlah wilayah. Pemerintah daerah memastikan penataan dilakukan secara selektif agar keberadaan toko modern tidak mematikan pasar tradisional maupun program ekonomi desa yang sedang dibangun pemerintah. Reporter Rian Mukhdar melaporkan.
2: Sampai saat ini untuk retail modern kita tidak ada penutupan karena di aturan kita yaitu retail modern itu jarak dari pasar tradisional itu 500.
21: Lombok Barat kembali mempertegas aturan pembangunan retail modern di tengah menjamurnya gerai waralaba yang tersebar di sejumlah wilayah. Pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan memastikan tidak ada penutupan retail modern sejauh masih mematuhi aturan daerah yang berlaku, terutama terkait jarak pendirian dengan pasar tradisional maupun sesama retail modern. Kepala Dinas Perdagangan Lombok Barat, Muhammad Adnan, menegaskan, hingga saat ini kondisi retail modern di Lombok Barat masih aman dan terkendali. Ia mengatakan, pemerintah tetap mengacu pada peraturan daerah yang mengatur jarak minimal pendirian retail modern sejauh 500 meter dari pasar tradisional maupun retail lainnya. Menurut Adnan, beberapa retail yang saat ini berdiri berdekatan terjadi karena izin dan rekomendasi telah terbit sebelum perda diberlakukan secara ketat. Namun kini pemerintah mulai melakukan penertiban terhadap proses perpanjangan izin usaha retail modern.
2: Nah sekarang kalau ada penambahan pengajuan itu, kami minta rekomendasi dari desa dan kecamatan, karena ada juga KMD, Koperasi Merah Putih itu. Nanti takut kami terlalu dekat sama KMD itu, makanya kami minta rekomendasi dari desa sama kecamatan. Memang di aturan itu kan harus tiap kecamatan itu dua retail modern yang harus ada. Tetapi berdasarkan pada 1 tahun 2018 ini, di pasar peralihannya itu menyatakan daerah penyangga itu boleh lebih dari dua.
21: Kedepan pemerintah Kabupaten Lombok Barat berencana membatasi pembangunan retail modern baru. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat desa serta memberi ruang tumbuh bagi koperasi Desa Merah Putih yang saat ini mulai dikembangkan pemerintah.
0: Pemda Sumbawa menyiapkan Raperda Kabupaten Layak Anak guna memberikan perlindungan menyeluruh kepada anak mengingat banyak persoalan sosial dan hukum yang melibatkan anak yang terjadi belakangan ini. Randy Pratama melaporkan.
22: Ya, ini bagian dari ikhtiar kita.
23: Pemerintah Kabupaten Sumbawa tengah menyiapkan rancangan peraturan daerah atau Raperda Kabupaten Layak Anak. Hal ini sebagai upaya memperkuat perlindungan menyeluruh terhadap anak. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Budi Prasetyo, mengatakan penyusunan regulasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh anak di Sumbawa memperoleh perlindungan yang optimal dalam berbagai aspek kehidupan. Saat ini, pembahasan Raperda Kabupaten Layak Anak masih berlangsung bersama DPRD Kabupaten Sumbawa. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak. Menurut Budi, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga memerlukan keterlibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah akan memperkuat pembinaan keluarga dan lingkungan pendidikan guna mencegah berbagai persoalan yang melibatkan anak di bawah umur.
22: Ya, ini bagian dari ikhtiar kita, makanya Perda Kabupaten Layak Anak sedang dibahas bersama DPRD, dan sembari dengan itu, paralel, semua sekolah kita minta untuk melakukan pembinaan lebih kuat, termasuk keluarga-keluarga, ya, dari skema pembinaan keluarga dan memastikan anak-anak kita juga semuanya harus dilakukan peningkatan iman dan takwa, dan ini kita lakukan dengan penggunaan kurikulum yang nanti akan kita lakukan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan termasuk sampai tingkatan di bawah.
23: Pemkab Sumbawa juga akan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, serta Kementerian Agama untuk memperkuat pendidikan karakter, peningkatan iman dan takwa, serta pengawasan terhadap anak. Selain mengatur aspek perlindungan, Raperda ini juga akan memastikan dukungan kelembagaan, pembiayaan, dan mekanisme pelaksanaan yang terukur. Pemerintah daerah berharap seluruh pihak mendukung pembahasan regulasi tersebut, agar perlindungan hak-hak anak di Kabupaten Sumbawa dapat berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
0: Saudara, jamaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke tanah air. Kondisi keseluruhan jamaah haji Gumih Patuh Karya dalam keadaan sehat. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
1: Jamaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke tanah air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Pemulangan perdana dilakukan terhadap jamaah yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 1 asal Lombok Timur. Sebanyak 393 jamaah haji kloter 1 tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid pada Selasa kemarin, terdiri dari 178 laki-laki dan 215 perempuan. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umrah Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur dalam kondisi baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Mekah dalam keadaan sehat. Dikatakannya jemaah yang tergabung dalam kloter 6, 9, 12, dan 15 masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jamaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu tidak terdapat jamaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jamaah umumnya bersifat ringan seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
3: Secara umum baik kloter 1 yang sudah kemudian kloter 6, 9, 12 dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini jamaah haji kita itu sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal itu kloter 6, kloter 9, 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jamaah haji kita yang meninggal kemarin di kloter 9 itu berasal dari Keruak. Tambahan sih, cuma dia tinggalnya kayak di Keruak gitu, satu orang karena faktor sakit.
1: Haji Makinuddin menjelaskan terdapat satu calon jamaah yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jamaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jamaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Ia menambahkan cuaca panas di Arab Saudi menjadi perhatian utama selama pelaksanaan ibadah haji. Karena itu jamaah diingatkan menjaga kondisi kesehatan dengan memperbanyak konsumsi air putih dan tetap memenuhi kebutuhan makan meskipun aktivitas ibadah cukup padat. Sementara itu tahun ini jumlah jemaah haji asal Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air.
0: Saudara, sebelum berpisah, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita. Perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan di Kabupaten Kota Senusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan pergantian kepala BGN tidak mengganggu pelaksanaan program makan bergizi gratis di daerah. Saya Andi Suhandi menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas, mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana, perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, bahkan di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat, terima kasih ya Anda masih bersama kami di NTB pagi ini. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Dan di pagi hari ini pendengar, setelah tadi kita sudah menyimak warta berita NTB pagi, kami akan menemani Anda dalam opini publik dan klarifikasi ya untuk hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Dan topik di opini publik dan klarifikasi pagi ini, yakni terkait bagaimana kita bisa menjaga kesehatan di masa peralihan. Karena saat ini kita mulai memasuki ya masa peralihan menuju musim kemarau. Cuaca kadang terasa panas di siang hari ya, namun malam hari atau pagi hari itu terasa lebih dingin. Apalagi kalau malam sudah mulai beranjak jam 8 malam ya, dinginnya lebih dingin dari biasanya. Selain itu belum lagi ada anginnya, kemudian debu, perubahan suhu, dan ini kondisi tubuh yang seringkali harus beradaptasi ya lebih cepat. Tidak sedikit masyarakat yang mulai mengeluhkan demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, kemudian alergi, bahkan tubuh juga terasa lebih mudah lelah ya. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah cukup siap menghadapi perubahan musim ini? Nah pendengar, perubahan musim memang sebenarnya bukan hanya terkait cuaca yang berubah ya. Tubuh manusia juga ikut melakukan penyesuaian. Jadi saat tubuh berubah lebih cepat, jadi kelembaban udara berubah, kemudian paparan debu meningkat, aktivitas harian tetap padat, daya tahan tubuh ini dapat ikut terpengaruh ya. Belum lagi pola hidup kita yang mungkin ada dari sebagian ya, yang memang tidurnya terlambat, kemudian kurang minum, apalagi jarang olahraga ya, dan sering begadang, yang akhirnya tubuh ini lebih mudah memberikan sinyal ya,

0: Nah, menurut Anda pendengar, apakah perubahan cuaca ini memang sangat berpengaruh terhadap kesehatan? Atau justru gaya hidup kita sendiri yang lebih menentukan? Silakan Anda bisa bergabung ya di opini publik dan klarifikasi di pagi ini dengan menghubungi kami di 081-8020-56000 atau bisa juga di 0370-646-521. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung di opini publik dan klarifikasi di pagi ini, silakan bisa Anda menitipkan mungkin tips ya atau saran bagaimana kita sama-sama menjaga kebugaran tubuh kita dalam peralihan musim ini. Silakan bisa langsung bergabung di 081-8020-56000 atau bisa juga di 0370-646-521. Sembari menunggu beberapa pendengar yang ingin bergabung di pagi hari ini dalam opini publik dan klarifikasi, kita dengarkan dulu satu pesan berikut ini.
1: Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mantara masih di Opini Publik dan Klarifikasi ya. Untuk hari ini, di pagi ini, Kamis 4 Juni 2026 dengan topik bagaimana menjaga kesehatan tubuh di peralihan musim ya. Karena kita tahu bersama saat ini cuaca begitu dingin di malam hari dan panas di siang hari. Tentu ini membutuhkan effort yang lebih ya untuk menjaga kesehatan badan, untuk menjaga antibody, dan tentunya untuk tetap bugar dalam kondisi peralihan musim ini. Ada beberapa tips yang saya kutip dari beberapa artikel nih pendengar, bagaimana menjaga kesehatan saat memasuki musim kemarau ya, karena kita saat ini ya akan siap untuk menghadapi musim kemarau. Jadi kebiasaan sederhana yang sebenarnya bisa membantu tubuh kita lebih siap menghadapi perubahan musim. Yang pertama ini, jangan tunggu haus untuk minum. Jadi saat cuaca mulai panas, tubuh kehilangan cairan lebih cepat. Jadi kadang kita tidak merasa haus ya, tetapi sebenarnya tubuh ini mulai kekurangan cairan. Dan pastikan tidur pun cukup ya. Jadi banyak orang ingin sehat, tetapi tidurnya hanya beberapa jam. Padahal sistem imun ini bekerja lebih baik saat tubuh beristirahat cukup. Dan perhatikan juga apa yang dimakan. Perbanyak buah, sayur, protein, dan juga hindari ya terlalu sering mengkonsumsi makanan-makanan yang membuat tubuh cepat lelah. Gunakan perlindungan saat aktivitas di luar. Nah, ini penting sekali ya ketika musim kemarau. Jadi jangan sampai tidak menggunakan masker, kemudian tidak menggunakan perlindungan ya saat aktivitas di luar, debu di musim kemarau ini akan masuk atau memapar tubuh Anda, sehingga ini akan membuat tubuh menjadi cepat drop ya, cepat sakit. Nah, gunakan seperti masker, topi, atau menjaga kebersihan setelah aktivitas luar ini bisa membantu. Dan jangan abaikan gejala ringan ya, seperti pilek, demam. Jangan ini dianggap biasa, padahal tubuh itu sedang memberikan sinyal ya untuk kita beristirahat. Nah, pendengar, dari semua tips tadi, mana nih yang paling sulit Anda lakukan? Apakah menggunakan masker? Atau mungkin tidur yang cukup? Apapun yang Anda lakukan saat ini ya untuk menjaga kesehatan, silahkan lakukan yang konsisten ya, baik itu olahraga, kemudian menjaga asupan makanan dan minuman ke tubuh, beristirahat yang cukup, dan mengelola pikiran ya. Ini penting juga ya untuk menjaga kesehatan tubuh Anda. Baik pendengar, seperti biasa di Opini Publik dan Klarifikasi, selalu mengundang pendengar yang ingin bergabung. Bisa langsung hubungi kami ya di 081-80-05-6000 atau bisa juga di 0370-646-521. Karena nanti di sesi kedua di Opini Publik dan Klarifikasi, nanti kita akan berbicara bersama Dr. Muhammad Samsu Sabri, MPD, Dekan Fakultas Kesehatan UNU NTB, terkait bagaimana mengantisipasi penyakit di masa peralihan musim. Anda yang ingin tetap sehat dan bugar setiap hari, terutama di saat ini ya, di saat peralihan musim, silahkan nanti bisa menyimak obrolan kami, obrolan singkat dalam Opini Publik dan Klarifikasi di season kedua ya, bersama Dekan Fakultas Kesehatan UNU NTB, yakni Dr. Muhammad Samsul Sabri, MPD, yang akan nanti kita insya Allah ajak berbicara ya, ngobrol terkait bagaimana mengantisipasi penyakit di masa peralihan musim. Anda juga bisa bergabung nanti ya di layanan telepon atau bisa juga melalui chat di 081-80-05-6000. Ada beberapa chat yang masuk juga nih di redaksi kami. Ada Ibu Siti di Pagesangan Mataram. Assalamualaikum, menurut saya pergantian musim ini memang terasa sekali pengaruhnya. Anak-anak di rumah lebih gampang batuk dan pilek. Dan yang paling saya jaga biasanya minum air putih sama mengingatkan anak-anak jangan terlalu sering jajan es. Kadang yang susah itu justru mengatur jam tidur mereka. Menurut saya orang tua sekarang memang harus lebih perhatian karena cuaca sekarang ini cepat sekali berubah. Terima kasih ya untuk Ibu Siti di Pagesangan. Menarik sekali, kadang memang menjaga kesehatan keluarga ini harus dimulai ya dari hal sederhana yang terkadang memang ini terlupakan. Kemudian sebelum kita menanti warta berita nasional di RRI Pro 3 Jakarta, kembali saya bacakan beberapa komentar ya dari para pendengar yang mendengarkan opini publik dan klarifikasi pagi ini. Selain dari Ibu Siti di Pagesangan, ini ada Pak Rahman di Gerung Lombok Barat. Saya kerja lebih banyak di luar ruangan, Mas. Kalau sudah mulai musim panas, biasanya badan cepat capek dan tenggorokan gampang sakit karena debu. Menurut saya, sekarang orang kadang terlalu sibuk bekerja sampai lupa istirahat. Saya sendiri sekarang selalu bawa air minum sendiri kemana-mana. Wah, ini tepat sekali ya. Terima kasih Pak Rahman. Ini juga penting mendengar ya, aktivitas tinggi kadang membuat kita lupa tubuh juga punya batas. Jadi pastikan asupan makanan, apalagi cairan ini ya, agar tidak terdehidrasi, pastikan untuk mencukupi ya cairan yang masuk ke dalam tubuh, apalagi untuk orang-orang pekerja di luar ya, yang keringatnya lebih banyak keluar, ini memang membutuhkan cairan yang berbeda. Jadi pastikan ya kebutuhan cairan Anda terpenuhi, yakni sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Dokter Reni Bunyamin dalam acara atau program dokter kita di Pro 1 RRI Mataram, selalu menyarankan untuk cairan ini 4 mili kali berat badan. Jadi berapa berat badan Anda dikalikan 4 mili, itulah jumlah cairan yang dibutuhkan oleh tubuh Anda setiap hari. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Pak Rahman dan Ibu Siti. Dan kemudian ada pendengar juga nih yang bergabung dari siapa ini? Dari Rani di Gomong, Mataram. Katanya kalau menurut saya masalah anak muda sekarang itu lebih ke pola tidur, Mas. Banyak yang tidur larut malam, termasuk saya juga kadang begitu. Nah, pas cuaca berubah seperti saat ini, saya langsung gampang drop. Jadi mungkin untuk menjaga kesehatan itu bukan cuma minum obat ya, tapi pola hidup juga. Wah, benar sekali ya. Dan ini menarik, Rani mengingatkan bahwa kadang penyebabnya bukan hanya cuaca, tetapi kebiasaan sehari-hari. Jadi pola makan harus tetap dijaga, kemudian tidur, nah ini yang begadang ya, jangan sampai sering begadang. Kalau memang ada kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan di malam hari, dipercepat saja ya, pastikan itu selesai di bawah jam 10 malam ya, jam 10 malam tidur, dan besok pagi insya Allah akan lebih bugar. Merapat ke pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saat ini di pukul 7 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah, kita nantikan ya Warta Berita Nasional RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
5: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
6: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
5: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
6: Mm-mm.
5: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
6: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
5: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
6: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, ini Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
2: Banyak catatan-catatan dan itu jadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan berkait dengan rugasan izin tinggal warga negara. Jagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan kuat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
4: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK.